0: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap masih minimnya UMKM yang memiliki laporan keuangan sehingga menyulitkan akses pembiayaan formal. Zarotin Aljanah melaporkan.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengungkap hanya 3,51% UMKM yang memiliki laporan keuangan. Kondisi tersebut menjadi salah satu kendala pelaku UMKM dalam mengakses pembiayaan formal di sektor perbankan. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderika Widyasari Dewi mengatakan, laporan keuangan menjadi aspek penting bagi perbankan. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar untuk menilai kelayakan UMKM memperoleh kredit usaha. Menurut Friderika, minimnya laporan keuangan membuat sebagian UMKM kesulitan untuk terhubung dengan sektor jasa keuangan. Oleh karena itu, pencatatan keuangan UMKM perlu diperkuat agar akses pembiayaan formal semakin terbuka.
1: Dari pembiayaan UMKM masih menghadapi tantangan besar karena hanya 3,51% dari jenis unit usaha ini yang punya laporan keuangan. Ini pengalaman salah satu yang harus kita dorong. Ini yang akan menghubungkan UMKM itu dengan sektor keuangan karena paling tidak mereka juga punya laporan keuangan yang bisa mendukung untuk sektor jasa keuangan kemudian bisa memberikan dukungan, atau ini merupakan dukungan kita semua. Bagaimana kita melatih UMKM-UMKM itu dari yang nggak kenal, nggak ngerti, bisa punya laporan keuangan yang tentunya sangat bermanfaat.
2: Sementara itu, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyebut, total pembiayaan UMKM saat ini mencapai sekitar Rp1.500 triliun rupiah. Namun menurutnya, pembiayaan bukan satu-satunya tantangan, karena pelaku UMKM juga menghadapi persoalan pemasaran produk.
3: Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama. UMKM-nya sudah kita kasih modal, kita berikan pelatihan, kita buka peningkatan kapasitas produksi, bagaimana caranya mereka bisa produksi barang sebagus-bagusnya. Tetapi yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku. Ada beberapa pertanyaan, kenapa barangnya nggak laku? Ya, macam-macam. Tapi faktor yang paling besar adalah pasar domestik kita becek. Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor.
2: Maman menilai penguatan akses pasar perlu berjalan beriringan dengan pembiayaan. Hal ini bertujuan agar produk UMKM mampu terserap dan berkembang secara berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah tokoh bangsa yang tergabung dalam Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kebangsaan menjelang HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yurika Fitri menyampaikan informasi selengkapnya.
4: Gerakan Nurani Bangsa atau GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026 mendatang. Pesan tersebut disampaikan oleh sejumlah tokoh bangsa di Geraha Pemuda Gereja Katedral pada Selasa kemarin. Di antaranya yaitu Sinta Nuria Wahid, Frans Magni Suseno, Lukman Hakim Saifuddin, Halida Hatta, dan juga Alisa Wahid. Lukman Hakim Saifuddin yang mewakili GNB menyampaikan 8 pesan kemerdekaan, yaitu menegaskan bahwa adil dan makmur merupakan tujuan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kemerdekaan, persatuan, dan kedaulatan menjadi prasyarat untuk mewujudkan tujuan tersebut. GMB juga menyebut rasa aman warga sebagai ukuran nyata kemerdekaan. Karena kemerdekaan belum utuh selama warga masih dibayangi rasa takut atas terancamnya keamanan fisik, penghidupan, dan martabat.
5: Gerakan Nurani Bangsa mengajak seluruh komponen bangsa untuk kembali menegaskan makna kemerdekaan. Merdeka bukan hanya bebas dari penjajah asing, tetapi merdeka bagi setiap warga Indonesia.
4: Sementara itu, Putri Proklamator Halida Hatta menyampaikan bahwa Indonesia adalah rumah bagi seluruh warga masyarakat yang memiliki rasa aman. Menurutnya, rumah adalah rasa memiliki dan menjaga sebagai bangsa yang bermartabat yang bisa dihargai oleh seluruh dunia.
6: Perjuangan untuk sampai Indonesia, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya, itu dilakukan dengan kekuatan moral dan kekuatan fisik resiliensi untuk tangguh.
4: Sementara itu, pendengar GNB juga berharap pesan kemerdekaan tersebut menjadi pengingat untuk terus menjaga persatuan dan kehidupan demokrasi, di mana kemerdekaan diharapkan tidak hanya menjadi peringatan, tetapi diwujudkan melalui keadilan, keamanan, dan kesejahteraan seluruh rakyat. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Rian Suryadi menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
7: Laporan khusus. Pemerintah terus mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang hingga saat ini telah mencapai lebih dari 107 ribu hektar di berbagai wilayah Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kehutanan mewaspadai tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan di Jawa Timur. Hal tersebut seiring kebakaran yang melanda kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, sejumlah wilayah di Jawa Timur berada pada kategori mudah hingga sangat mudah terbakar. Data tersebut berdasarkan sistem peringkat bahaya kebakaran per 9 Agustus 2026. Kondisi ini juga menjadi perhatian pemerintah karena kebakaran di kawasan Semeru diperkirakan telah berdampak pada sekitar 520 hektar lahan. Luasan itu masih sementara dan terus diverifikasi di lapangan. Upaya penanganan pun dilakukan melalui operasi udara dan darat dengan mengerahkan personil serta berbagai peralatan untuk mengendalikan kebakaran.
8: Besar. Ya, cuaca ya, faktor cuaca, angin yang besar ya. Dan kemudian teman-teman sendiri lihat ya, ini bukan gampang ya, kemiringan seperti itu. Jadi memang satu-satunya andalan kita kemarin itu memang operasi waterbombing ya. Termasuk yang dilakukan di darat ya, membuat sekat bakar itu supaya tidak melebar kemana-mana.
7: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Jamari Caniago menyebut pemerintah saat ini memfokuskan penanganan di 6 provinsi rawan, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Keenam wilayah tersebut memiliki lahan gambut yang rentan kebakaran. Untuk itu, upaya penanganan dilakukan melalui operasi udara dan darat. Dalam operasi udara, Satgas Udara telah mengerahkan sekitar 43 helikopter. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan 10 hingga 15 pesawat fixed wing sesuai kebutuhan di lapangan. Pemerintah menilai operasi udara juga menjadi salah satu metode yang efektif, terutama melalui operasi modifikasi cuaca. Berdasarkan perkiraan cuaca, terdapat peluang munculnya awan hujan dalam beberapa hari hingga 18 Agustus mendatang.
9: Operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Kemudian kalau Satgas Darat, banyak sekali yang disiapkan. Banyak sekali dan kekuatan yang tercantum cukup banyak di darat.
7: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah belum membahas kemungkinan pergantian Kapolda, Kapolres maupun pejabat yang dinilai gagal menangani kebakaran hutan dan lahan. Dia mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih fokus memastikan penanganan karhutla berjalan maksimal karena menurutnya pemerintah pusat memberikan dukungan penuh terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan karhutla. Dukungan tersebut diberikan kepada pemerintah daerah, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Manggala Agni, dan Kementerian Kehutanan hingga pemerintah provinsi.
10: Kita belum sampai ke arah sana. Yang penting kita konsentrasi dulu secepatnya untuk itu bisa diatasi, termasuk juga kami berulang kali kita sampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat untuk mawas diri ya, menghindari hal-hal yang dapat menciptakan potensi terjadinya kebakaran sebagaimana yang di Bromo Tengger itu kan seperti tahun lalu itu kan.
7: Meski demikian, pemerintah tidak hanya mengandalkan operasi udara, pemadaman melalui operasi darat tetap dilakukan dalam memanfaatkan berbagai sumber air dan peralatan yang tersedia. Pemerintah memastikan seluruh upaya akan terus dilakukan untuk mengendalikan karhutla dan mempertahankan kondisi agar luas wilayah yang terbakar tidak semakin bertambah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengawasan terhadap kawasan hutan yang rawan terbakar.
11: Saya Bima, asal saya dari Jakarta. Terkait penanganan karhutla yang dilakukan pemerintah di tahun ini menurut saya sudah cukup baik. Itu dibuktikan dengan adanya kepaduan mulai dari kementerian hingga lembaga teknis di tingkat pusat sampai ke daerah dalam upaya penanggulangannya. Di tingkat pusat, BMKG hingga dan juga BNPB sudah memberikan informasi sejak dini agar semua meningkatkan kesiapsiagaan. Terkait kondisi kemarau yang diperkirakan lebih panas dan kering di tahun ini akibat fenomena El Nino. Puncak musim kemarau berlangsung Agustus sampai September. Sejak sekitar bulan Mei atau akhir April, BMKG sudah memberikan informasi itu. Demikian BNPB yang memberikan berbagai rencana aksi untuk mengatasinya, mulai dari menyiagakan petugas, peralatan yang dibutuhkan, termasuk kantung-kantung air.
12: Kalau menurut saya sih upaya pemerintah sebenarnya sudah cukup responsif. Kita lihat aja tim gabungan cepat diturunkan pas ada titik-titik api. Tapi masalah utamanya kan ini ya, apa fenomena kayak gini tuh berulang setiap musim kemarau. Jadi respon cepat aja nggak cukup kalau dampaknya terasa ke masyarakat. Maka dari itu langkah antisipasinya harusnya ada koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BMKG, dan aparat di lapangan harus benar-benar padu. Operasi modifikasi cuaca juga harus disiapkan lebih awal sebelum terjadinya kekeringan parah. Selain itu, edukasi dan patroli di kawasan rawan juga harus dimasifkan supaya titik-titik api sekecil apapun bisa dicegah dari awal.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik kebakaran hutan dan lahan tahun 2026, pencegahan bukan sekedar imbauan. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Tomo Hakim berikut ini.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali mengingatkan kita bahwa ancaman karhutla belum berakhir. Memasuki puncak musim kemarau, kebakaran masih melanda berbagai wilayah di Indonesia. Data Sipongi milik Kementerian Kehutanan menunjukkan, sepanjang Januari hingga Juni 2026, luas kebakaran hutan dan lahan mencapai 107.465,47 hektar, atau meningkat sekitar 366% dibanding periode yang sama tahun 2025. Dari jumlah tersebut, sekitar 54% berada di kawasan hutan dan 46% di luar kawasan hutan. Di Kalimantan Barat, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat, sejak Januari hingga 11 Februari 2026, karhutla berdampak pada sekitar 435.578 hektar lahan. Sementara di Sumatera Selatan, hingga 20 Juli 2026 tercatat 479 kejadian dengan luas lahan yang terbakar sekitar 664,87 hektar. Memasuki bulan Agustus, karhutla masih terjadi di hutan lindung Gunung Soputan, Minahasa Tenggara. Sekitar 300 hektar lahan terbakar. Di Sumatera Selatan, titik panas juga meningkat dari 46 titik pada 2 Agustus menjadi 104 titik pada 3 Agustus 2026. Kondisi El Nino tahun ini juga perlu menjadi perhatian serius seluruh pihak. Kekuatan El Nino diperkirakan BMKG menyerupai kondisi pada 2015 ketika Indonesia mengalami karhutla dalam skala besar. Kondisi ini seharusnya menjadi peringatan agar kewaspadaan dan langkah pencegahan dilakukan lebih awal. Data-data tersebut menunjukkan karhutla bukan persoalan sesaat dan tidak cukup ditangani ketika api sudah membesar. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni juga mengajak masyarakat membantu mencegah karhutla, antara lain dengan tidak menggunakan api secara sembarangan. Imbauan ini patut didukung. Masyarakat memang memiliki tanggung jawab menjaga lingkungan. Namun tanggung jawab masyarakat tidak boleh mengurangi tanggung jawab negara. Pemerintah memiliki kewenangan, sumber daya, teknologi pemantauan, dan instrumen hukum untuk melindungi hutan dan lahan. Koordinasi pemerintah dengan TNI, Polri, BMKG, BNPB, dan kementerian terkait merupakan langkah penting. Tetapi masyarakat membutuhkan bukti nyata. Deteksi dini, patroli efektif, respons cepat, pemadaman tepat, serta penegakan hukum yang tegas dan adil. Pencegahan harus menjadi prioritas. Edukasi masyarakat di kawasan rawan, sistem peringatan dini, patroli, dan kesiapsiagaan harus diperkuat sebelum api muncul. Teknologi seperti waterbombing dan operasi modifikasi cuaca dapat digunakan ketika kondisi memang membutuhkan. Penegakan hukum juga harus konsisten. Tidak boleh ada standar ganda. Siapapun pelakunya, individu maupun korporasi harus diproses sesuai hukum apabila terbukti melakukan pelanggaran. Karhutla bukan sekadar persoalan api. Karhutla menyangkut kesehatan, keselamatan masyarakat, kualitas udara, lingkungan, perekonomian, dan masa depan generasi mendatang. Radio Republik Indonesia berpandangan, keberhasilan penanganan karhutla bukan ketika api berhasil dipadamkan, tetapi ketika kebakaran mampu dicegah. Luas area terbakar ditekan, masyarakat terlindungi, dan hutan tetap terjaga. Jangan menunggu asap menyebar untuk bertindak. Jangan menunggu api membesar untuk bergerak. Pencegahan harus dimulai dari sekarang. Sekian editorial. Selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Topan Chanhom menerjang wilayah daratan Kanto di Jepang bagian timur yang juga berdampak hingga ke kawasan Tokyo. Dan seperti kami kutip dari kantor berita antara, otoritas Jepang mengeluarkan peringatan terkait potensi banjir di daerah dataran rendah, kenaikan permukaan air sungai, hingga risiko luapan air. Informasi dari dunia olahraga, 6 karateka memperkuat Indonesia dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya, Jepang yang terdiri dari 3 putra dan 3 putri. Kami kutip dari kantor berita antara, 6 karateka tersebut adalah Christopher Albert Setiabudi, Daniel Hutapea, dan M. Tegar Januar menjadi 3 pemain putra, sedangkan Marzel Sekar Damayanti, Leika Al Humaira Lubis, dan Cok Istri Sanistia memperkuat Indonesia di sektor putri. Dan kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan-rekan dari NTMC untuk memberikan informasi lalu lintas pagi hari ini. Halo. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami kendala untuk bisa tersambung dengan rekan-rekan dari NTMC Polri yang semula tadi akan memberikan informasi lalu lintas di beberapa titik. Ya, silakan. Selamat pagi, rekan-rekan dari NTMC. Baik, kami masih menantikan sesaat lagi. Dan tentu informasi ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi Anda yang sedang berkendara di beberapa ruas jalan di wilayah flyover Slipi Jaya, seperti apakah kondisinya pagi hari ini. Kemudian juga di kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat juga seperti apa. Kemudian tidak hanya Jakarta, nanti kami juga akan memberikan pantauan yang akan disampaikan oleh rekan-rekan NTMC Polri di Terminal Tirtonadi Solo dan Kendal, Jawa Tengah. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Halo, selamat pagi. Ya, kami masih mencoba untuk mendapatkan audio dari rekan-rekan NTMC Polri untuk memberikan gambaran bagaimana kondisi lalu lintas pagi hari ini di beberapa titik ruas jalan. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, pendengar, kami masih tampaknya kesulitan. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Dan Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui. Ya, selamat pagi rekan-rekan di NTMC Polri.
14: Selamat pagi.
0: Baik, informasi apa atau di ruas jalan mana saja yang akan disampaikan pagi hari ini? Silakan.
14: Baik, terima kasih rekan di studio. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Slipi Jaya, Jakarta Barat. Bisa kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur arteri dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur tol dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang maupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Grogol, Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, belum terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik di jalur tol dari arah Pluit yang akan menuju ke arah Tomang maupun arah sebaliknya. Kemudian di jalur arteri saat ini juga masih dalam situasi lengang, baik dari Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju Jalan Lejen S. Parman maupun dari Jalan Lejen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita memantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pada pagi hari ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, baik dari Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Karanganyar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal yang didominasi dengan kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan terminal dan banyaknya keluar masuk kendaraan di kawasan tersebut. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dan juga harap berhati-hati mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan berdasarkan data Irasa Maskor Lantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 269 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 35 luka berat dan 356 luka ringan. Dari 269 kasus laka lantas tersebut, 68% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami tabel sembesarnya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Selamat beraktivitas dan kembali ke studio. Silakan.
0: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Dan pendengar, Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten ya. Dan Fairy Tale pendengar, penjudul Tinggalkanku juga sudah mengudara di Banten pagi ini ya pendengar ya. Dan untuk cuaca ini pendengar, di Jalan Lingkar Selatan ini terpantau cerah ya. Untuk arus lalu lintas juga ini masih terpantau lancar pendengar. Bagaimana kondisi terkait dengan cuaca maupun arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar? Apakah sama gitu ya di Jalan Lingkar Selatan ya, cuacanya masih cerah, terus juga arus lalu lintas masih lancar gitu pendengar. Anda dapat sampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: perakiraan cuaca hari ini.
1: Mendengar saat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak terkait dengan perakiraan cuaca hari ini yang mana kami telah terhubung bersama dengan perakirawan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Regina. Selamat pagi, Regina.
2: Selamat pagi.
1: Baik, silakan diinformasikan terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
2: Oke, baik. Selamat pagi untuk pendengar RRI Banten. Kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. Hari ini di tanggal 12 Agustus 2026. Untuk pagi, siang hari, malam hingga dini hari, kondisi cuaca diperkirakan akan cerah hingga berawan dengan potensi hujan dengan intensitas ringan pada siang hari di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, kemudian Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian selatan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udaranya 50 hingga mencapai 90%, angin masih dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatannya 5 hingga mencapai 40 km per jam. Sehingga perlu diwaspadai untuk potensi tinggi gelombang, kategori tinggi atau ketinggian 2,5 hingga 4 meter di Selat Sunda Barat Pandeglang dan perairan selatan Banten. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan, kami kembalikan ke studio.
1: Baik, terima kasih Regina atas informasinya. Selamat pagi dan selamat kembali bertugas. Demikian pendengar informasi terkait dengan perakiraan cuaca hari ini.
0: Perakiraan cuaca hari ini.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Tahukah Anda, ternyata musik memiliki kekuatan luar biasa untuk mempengaruhi emosi kita. Lagu-lagu ceria dan irama yang penuh semangat dapat membuat energi kembali pulih. Sebaliknya, jika Anda butuh ketenangan, musik yang lembut dan menenangkan dapat membantu pikiran menjadi rileks. Jadi, kapanpun suasana hati Anda sedang berantakan, coba untuk putar lagu favorit Anda. Karena terkadang, solusi terbaik untuk hati yang lelah ada di playlist kita sendiri.
5: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Kita awal informasi pertama, sebanyak 207 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang beroperasi di Kabupaten Lebak terus didorong untuk memenuhi seluruh persyaratan kelayakan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Dari total 207 SPPG tersebut, sekitar 60% diantaranya telah memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL sesuai standar. Beralih ke informasi selanjutnya, Perseroda Lebak Niaga tengah menjajaki skema kerjasama kemitraan dengan para petani melalui pola kontrak farming. Langkah tersebut menjadi salah satu upaya perusahaan dalam memperkuat sektor pertanian sekaligus mendukung ketahanan pangan. Sekian kilas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: padaku. Tunjukkan padaku hal yang...
1: Aduh, Tiar. Ya ampun, kamu tuh kenapa sih? Kenapa lampu kamar nyala, televisi nyala, kipas angin nyala, tapi orangnya malah tidur di luar?
2: Hehehe, lupa, Bu. Nanti juga kan dipakai lagi.
1: Nanti-nanti. Kalau semua orang berpikir gitu, listrik kita terbuang sia-sia.
2: Ah, cuma bentar kok, Bu.
1: Sebentar sih, tapi kan sering, tetap aja jadi boros. Selain bikin tagihan listrik juga jadi naik, energi kita juga terbuang percuma.
2: Jadi, hemat listrik bukan cuma soal hemat uang ya, Bu?
1: Iya betul, gitu. Dengan menghemat listrik, kita juga ikut menjaga ketersediaan energi untuk masa depan.
2: Oke, Bu. Mulai sekarang, kalau keluar ruangan, lampunya saya matikan. Kalau televisi nggak ditonton, saya juga nanti matikan, Bu.
1: Nah, itu. Baru anak pintar.
3: Listrik sangat membantu aktivitas sehari-hari. Namun, penggunaannya harus bijak. Matikan lampu, televisi, kipas angin, atau perangkat elektronik lainnya jika tidak digunakan. Ayo, biasakan menggunakan listrik seperlunya. Langkah kecil hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk masa depan.
4: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum dari Raisa. Bahasa Kalbu telah mengudara pendengar di Banten pagi ini ya. Dan pendengar, kami mengundang Anda untuk bergabung di dalam program Banten Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Dan kali ini pendengar, topiknya sangat menarik sekali ya, terkait dengan pengawasan koperasi merah putih oleh Dinkop UKM Perindah Kota Serang bersama dengan Bapak Marta Satria Subing SHMSI selaku Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKMP. Maksud kami UKM Perindak Kota Serang. Pendengar, bagi Anda yang ingin bergabung, silakan menghubungi di nomor WhatsApp kami di 08111 450949.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan, pendengar. Senang sekali kami menghadirkan program Banten Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026, pendengar. Dan kali ini temanya menarik banget ya, pendengar ya. Karena kita akan mengulik lebih dalam lagi terkait dengan pengawasan Koperasi Merah Putih oleh Dinkop UKM Perinda Kota Serang. Dan kali ini pendengar sudah hadir di studio ada Bapak Marta Satria Subing SHM SI selaku Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM Perinda Kota Serang. Selamat pagi, Pak Marta.
2: Selamat pagi, Mbak Triksi.
1: Baik, Pak. Untuk terkait dengan pengawasan Koperasi Merah Putih, Pak, sejauh ini di Kota Serang ini seperti apa sih, Pak?
2: Terkait pengawasan koperasi ya?
1: Iya.
2: Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami Dinkop UKM Perinda. Saya selaku Kepala Bidang Koperasi di Dinkop. Pertama-tama kami mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf dari Kepala Dinas. Seyogianya beliau yang hadir dalam kesempatan pagi hari ini. Cuman karena harap dimaklumi, Mbak, karena ini runtutan dari penyelenggaraan HUT Kota Serang dan HUT RI. Jadi banyak kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan. Sebagai contoh kemarin yang baru selesai itu Serang Fair ya. Jadi pada pagi hari ini di kesempatan program di RRI ini diwakilkan pada kami. Terkait pengawasan, bisa kami sampaikan mekanisme pengawasan yang kami lakukan di Koperasi Merah Putih ini ada berbagai aspek yang kami lakukan, Mbak. Terkait pengawasan tentang kinerja keuangan, tata kelola, dan profil risiko, dan selain itu juga terkait permodalan Koperasi Merah Putih itu sendiri, Mbak. Terkait juga perangkat yang melakukan pengawasan secara eksternal. Pengawasan koperasi itu dilakukan oleh lurah khusus untuk Koperasi Merah Putih. Itu dilakukan oleh lurah secara ex officio, dan kami selaku Dinkop UKM Perindak melakukan pengawasan secara eksternal. Nah, secara internal itu dilakukan oleh pengawas yang disepakati ditunjuk oleh pengurus dan anggota di dalam rapat anggota tahunan RAT.
1: Oke, tapi kalau dari segi Dinkop UKM Perindak sendiri seperti apa pengawasannya?
2: Nah, yang tadi saya sampaikan ada empat aspek tadi. Tata kelola yang di dalamnya ada beberapa elemen ya, seperti contoh sebagai contoh legalitas dari Koperasi Merah Putih itu sendiri, lalu profil resiko terkait penggunaan keuangan dan lain sebagainya, permodalan yang terdiri dari berbagai komponen di dalamnya termasuk simpanan anggota dan penyertaan modal dari luar.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk saat ini, Pak, sudah berjalan atau memang masih dalam tahap persiapan gitu, Pak?
2: Untuk terkait apa nih? Pengawasan atau pengawasan
1: dari Dinkop UKM Perindak sendiri?
2: Kalau pengawasan kami sudah berjalan, Pak. Karena dari operasional koperasi itu sendiri kan dari 67 Koperasi Merah Putih yang sudah terbentuk secara legalitas di awal tahun ya. Itu sudah 30 yang sudah beroperasional. Nah, selain itu juga walaupun belum beroperasional tetapi simpanan-simpanan anggota itu kan sudah masuk. Artinya laporan-laporan yang harus disampaikan itu sudah kami lakukan pengawasan. Laporan keuangan, laporan RAT dan lain sebagainya. Itu sudah dilakukan pengawasan oleh kami.
1: Oke, berarti memang dari total 60 koperasi. 67. Oke, baik. Berarti sisanya yang sudah berjalan memang 30 secara legalitas gitu ya, Pak ya?
2: Secara legalitas 67-nya sudah terbentuk.
1: Oh, 67-nya sudah terbentuk.
2: Yang okay. 30 itu tadi yang operasional, beroperasional ya.
1: Ini baru 30.
2: Ada tata usaha lah di dalamnya, ada transaksi dan sudah ada transaksi penjualan dan sebagainya.
1: Oke, baik. Tapi kalau untuk secara monitoring gitu, Pak, ini apakah dilakukan secara rutin gitu untuk terkait dengan pengawasannya, atau memang cuma awal saja gitu, Pak, tahap pembentukan Koperasi Merah Putih? Apakah memang ada monitoring selanjutnya gitu, Pak?
2: Kalau monitoring, kami melakukan monitoring secara rutin terkait ke semua koperasi, khususnya Koperasi Merah Putih, karena ini menjadi program strategis ya. Kami juga ditarget oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mensukseskan program ini. Dalam setahun terakhir ini konsentrasi kami memang terfokus untuk mensukseskan program ini. Artinya fokus kami memang untuk tahun ini untuk khusus bidang koperasi itu di Koperasi Merah Putih itu.
1: Oke, tapi sejauh ini kendalanya seperti apa, Pak?
2: Terkait kendala pengawasan. Kalau kendala pengawasan overall enggak ada permasalahan bagi kami. Hanya saja paling begini, Mbak. Kalau kita berbicara kondisi di lapangan, rekan-rekan yang sekarang bergelut di Koperasi Merah Putih ini sebagian besar itu katakanlah tidak punya background tentang koperasi itu sendiri. Karena berbekal dengan kemauan mereka untuk berkontribusi di wilayah masing-masing, bergabung di Koperasi Merah Putih. Nah, ini tugas kami untuk melakukan pembinaan, ya, yang di dalamnya ada bentuk pelatihan dan sebagainya, bimbingan teknis. Bahkan di kami ada program coaching klinik, kami melakukan pendampingan secara langsung hari per hari, ya, yang dilakukan oleh kami sendiri di Inkop UKM Perindak maupun meng-hire dari pihak konsultan untuk melakukan pendampingan. Nah, kami mengedukasi hal-hal yang sifatnya tentang tata kelola koperasi itu secara menyeluruh. Nah, kendala pengawasan itu tentang minimnya pengetahuan mereka. Nah, ini yang kami terus berupaya melakukan pembinaan-pembinaan di tengah, jujur saja, keterbatasan kemampuan keuangan daerah Kota Serang. Ya, kami berupaya semaksimal mungkin. Salah satunya upaya kami di luar APBD, katakan seperti itu, kami melakukan kerjasama. Alhamdulillah sudah berjalan dengan Untirta. Jadi ada program dari Untirta itu untuk memberdayakan mahasiswa-mahasiswa yang sudah menjelang akhir itu untuk terjun ke masyarakat, terjun ke ya katakanlah masyarakat, untuk melakukan pendampingan-pendampingan program, yaitu pengabdian lah dari Untirta itu. Lalu kami menyarankan pada saat itu di awal, sebaiknya daripada rekan adik-adik mahasiswa itu berada di kantor-kantor pemerintahan, ya, katakanlah mereka memang menyalurkanlah apa yang mereka dapatkan, ilmu yang mereka dapatkan di fakultas, tapi kami melihat Koperasi Merah Putih ini lebih urgent gitu, ya. Jadi kami mohon bantuan dari Untirta biar adik-adik mahasiswa ini langsung turun ke koperasi-koperasi untuk melakukan pendampingan, coaching klinik dan sebagainya, untuk mengedukasi rekan-rekan KMP untuk bagaimana sih menyusun sebuah laporan keuangan, karena kebetulan mahasiswa-mahasiswa ini di Fakultas Ekonomi, Mbak. Nah, ini sudah berjalan di beberapa kelurahan KMP yang sudah beroperasional kurang lebih sekitar 3 bulanan sudah berjalan. Selain itu pula, kami dalam hal ini Pak Kepala Dinas atas perintah Pak Wali Kota itu melakukan kerjasama juga dengan Balai Pelatihan Kemenaker. Nah, di situ kebetulan mereka juga ada program-program pelatihan yang menyasar khusus untuk Koperasi Merah Putih. Dan ini sudah dua kloter katakanlah, ya, yang sudah dilakukan pelatihan. Nah, insya Allah ini dalam waktu dekat kami sudah menghimpun, menginventarisir rekan-rekan Koperasi Merah Putih yang ingin mengikuti pelatihan kembali. Nah, insya Allah di pertengahan bulan ini akan berjalan di yang kloter yang ketiga untuk dilakukan pelatihan.
1: Oke, berarti memang sudah ada program-program dari Dinkop UKM Perindak gitu ya, Pak, ya?
2: Sudah, alhamdulillah.
1: Untuk pembelajaran manajemen itu basic ya, Pak, berarti ya?
2: Iya, basicnya.
1: Oke, selain dari administrasi yang sudah Bapak sebutkan, lalu juga keuangan, kepengurusan, sampai kegiatan usahanya, sejauh ini, Pak, seperti apa yang sudah berjalan gitu, Pak? Dari Koperasi Merah Putih sendiri, apakah memang ini cuma dipantau aja oleh Dinkop UKM Perindak atau memang ada monitoring rutin per bulan misalnya gitu, Pak, dari Dinkop UKM sendiri, mulai dari administrasi, keuangan, sehingga transparan gitu, Pak?
2: Kalau itu sudah kami laksanakan dari awal setelah dilakukan pembentukan itu, pendampingan secara langsung seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Program di kami yaitu coaching klinik itu pendampingan secara langsung on the spot, ya, di koperasi-koperasi terkait yang aspek keseluruhan tadi, administrasi, keuangan dan permodalan dan lain sebagainya.
1: Oke. Tapi kalau dari Dinkop UKM Perindak sendiri, Pak, gimana caranya untuk memastikan pengelolaan keuangan koperasi ini dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggotanya sendiri, gitu, Pak?
2: Iya. Tadi perangkat pengawas yang saya sampaikan tadi secara eksternal ada di kami, Dinkop UKM Perindak. Pengawasan itu dilakukan oleh juga lurah secara ofisio dan pengawas sendiri di internal koperasi. Nah, ini kami memaksimalkan sebagai bentuk pengawasan yang kami lakukan, berkoordinasi dengan lurah-lurah setempat untuk melakukan pengawasan tentang tata kelola koperasi secara keseluruhan.
1: Oke, berarti ada koordinasi dengan lurah setempat gitu ya, Pak ya. Oke, tidak bisa Dinkop UKM Perindak sendiri jalan gitu ya, Pak ya. Oke, baik. Tapi kalau misalnya, Pak, di kemudian hari ada temuan gitu, Pak, terkait dengan pengelolaan ini ternyata belum sesuai dengan SOP yang sudah ditetapkan. Ini seperti apa, Pak, dari Dinkop UKM Perindak sendiri?
2: Ya, kalau dia sifatnya temuan begitu dalam proses pengawasan, kami lakukan langsung pembinaan terkait poin-poin yang tadi dilakukan monitoring setelah melakukan pengawasan, hal-hal yang tidak terkait sesuai dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan SOP, kami lakukan pembinaan secara menyeluruh dan intens, mengarahkan mereka seperti apa sih SOP yang baik gitu ya. Karena memang kendala utama seperti itu, karena di tengah ya keterbatasan SDM tadi ya, kami lakukan pembinaan itu hari per hari. Dan kami juga kan selain di kami juga, saya belum hafal nih apakah program dari Kemenkop ini dilanjutkan atau tidak, karena ada program dari Kemenkop itu untuk pendampingan. Jadi dia Kemenkop meng-hire business assistant, itu salah satunya tugasnya untuk melakukan pengawasan monitoring langsung ke koperasi-koperasi. Jadi kami juga berkoordinasi dengan BA-BA dan PMO yang ditugaskan di koperasi merah putih masing-masing. Nah, laporan dari mereka dan monitoring yang langsung kami lakukan di koperasi itu menjadi bahan kami untuk melakukan pembinaan, pendampingan, mengarahkan SOP yang baik itu seperti apa.
1: Oke, berarti memang akan ada pembinaan gitu ya, Pak ya. Kalau misalkan ada ditemukan tidak sesuai dengan SOP gitu. Selain itu ada tindakan apa lagi, Pak? Apakah ada cuma by lisan doang atau memang ada tertulisnya atau seperti apa gitu, Pak, tindakan yang akan dilakukan?
2: Kalau by lisan sudah pasti ya setelah disampaikan. Kalau tertulis ya kami menyampaikan surat secara resmi tentang poin-poin yang tadi yang disampaikan tadi yang tidak sesuai dengan SOP tadi, poin-poinnya kami jabarkan di dalam kertas kerja pengawasan kami. Nah, ini menjadi guidance mereka untuk memperbaiki tata kelolanya sesuai agar sesuai dengan SOP yang ada.
1: Oke, berarti memang adanya evaluasi juga gitu nantinya gitu ya, Pak ya. Oke, tapi kalau tadi Bapak sudah sebutkan beberapa hal yang memang ini bisa menjadi bahan pembelajaran gitu, Pak. Jika nantinya ada kendala ataupun juga tentang terkait pengelolaannya tidak sesuai SOP. Tapi kalau dari tantangan sisi koperasinya gitu, Pak, dalam kemampuan pengurus dalam mengelola organisasi. Ini sudah ada beberapa program sudah Bapak sebutkan sebelumnya. Program-program dari Dinkop UKM Perindak sendiri maupun juga dari Kemenkop seperti itu, Pak. Apakah nantinya akan ada program lainnya selain dari SDM sendiri gitu, Pak? Yang mana kita tahu bahwa manajer koperasi merah putih kan sudah selesai gitu ya, Pak, ya, dalam pelatihannya. Apakah memang manajer-manajer tersebut juga akan ada program sendiri gitu, Pak?
2: Baik, Mbak Triksi, apa yang tadi Mbak disampaikan, dipertanyakan pada kami dalam rapat-rapat koordinasi kami dengan baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dengan unsur dari TNI dalam hal ini dan Ramil Kodim ya, kami sudah menyampaikan sebetulnya ini kan kegalauan masyarakat, kegalauan dari koperasi merah putih itu sendiri di berbagai wilayah khususnya di kami Kota Serang. Kami kan menyerap aspirasi dari rekan-rekan KMP-KMP tentang seperti apa sih aturan mainnya untuk membagi peran antara manajer dan pengurus koperasi itu sendiri. Kami sudah menyampaikan karena wacananya di bulan pertengahan bulan yang lalu itu sempat muncul informasi kepada kami bahwa Pak Presiden akan meresmikan operasional koperasi secara serentak seluruh Indonesia. Nah, pada saat itu kami disampaikan bahwa terpusat khusus untuk Kota Serang, peresmian operasional itu ada di KMP Serang. Nah, kami berkoordinasi. Nah, pada saat rapat koordinasi itu kami sudah menyampaikan bahwa seyogianya sebelum operasional itu diresmikan, kami menyarankan untuk

0: informasi, reng-rengan di bawah manajer koperasi ini wajib orang lokal. Tapi manajer ini sendiri kan dari orang luar gitu ya. Artinya sekalipun warga Kota Serang katakanlah seperti itu, tetapi mereka bukan unsur dari koperasi itu sendiri. Sehingga kami khawatir ada ego masing-masing di situ.
1: Oke, berarti masih menunggu untuk Juklo dan Juknisnya gitu ya Pak ya, agar SOP yang dijalankan ini bisa terlaksana gitu ya Pak ya. Oke, tapi tadi Pak Satria, Pak Mata juga mention bahwa aspirasi ya. Ini masyarakat apakah bisa berkontribusi gitu Pak, jikalau memang adanya pengelolaan ini belum sesuai dengan SOP yang berjalan gitu Pak?
0: Ya, kalau dia kalau yang masyarakat yang masuk sebagai anggota koperasi itu sendiri, jika dia menemukan hal-hal yang tidak sesuai, katakanlah sebuah pelanggaran dan lain sebagainya, dia bisa mengusulkan kepada pengurus untuk dilakukan rapat luar biasa. Nanti akan di dalam rapat tersebut akan dibahas tentang permasalahan, temuan-temuan permasalahan yang ada. Tetapi jika misalnya masyarakat tersebut bukan menjadi bagian dari koperasi, dengan kata lain dia bukan anggota koperasi, dia bisa menyampaikan pengawas eksternal, lurah secara ekspresio dan di Inkop UKM Perindak, agar kami bisa melakukan pengawasan terkait permasalahan yang diketemukan.
1: Oke, berarti masyarakat sendiri pun juga bisa ikut kontribusi gitu ya Pak ya?
0: Sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat.
1: Sebagai bentuk kontrol sosial dari masyarakat. Tapi kita tahu ya Pak, dalam pengelolaan koperasi ini akan ada beberapa potensi persoalan ya Pak ya. Misalnya terkait dengan administrasi ataupun dengan keuangan, atau bahkan dari konflik internal sendiri gitu Pak, antara kepengurusan maupun juga dari manajer koperasi sendiri gitu. Cara dari Dinkop UKM Perindak sendiri untuk menanggulangi persoalan tersebut sehingga tidak ada gitu Pak.
0: Ya, seperti ini. Terkait koperasi merah putih ini kan ada kekhususan, Mbak Triksi. Artinya Juklak dan Juknis yang saya sampaikan tadi itu tuh harga mati, katakanlah seperti itu. Untuk menjaga apa yang Mbak Triksi tadi sampaikan, aturan main itu harus jelas antara berbagi peran antar pengurus, manajer, sehingga meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada di dalam gitu.
1: Oke, berarti memang perlunya Juklak dan Juknis gitu ya Pak ya?
0: Sangat.
1: Sangat perlu. Oke, baik. Kalau dari sisi keterlibatan anggota ya Pak ya, ini kan berarti juga bisa dong ya Pak untuk melibatkan kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang ini tidak sesuai dengan SOP-nya seperti itu. Bukan masyarakat aja, tapi anggota pun bisa gitu Pak.
0: Iya.
1: Untuk terkait dengan hal tersebut, ada misalnya ada masyarakat yang merasa dirugikan ataupun juga menemukan dugaan penyimpangan gitu dalam koperasi, apakah mereka juga bisa langsung melaporkan ke pengawas ataupun dari manajer koperasi merah putih, atau seperti apa skemanya nanti Pak?
0: Skemanya sangat bisa. Jadi jika masyarakat menemukan ada permasalahan, penyimpangan dan lain sebagainya, masyarakat bisa langsung melakukan pelaporan ya, baik ke pengurus. Mungkin tahapan mekanismenya dimulai ke pengurus dulu, sehingga pengurus secara internal bisa menyelesaikan gitu loh permasalahan yang ada. Tapi misalnya itu permasalahan di internal tidak bisa selesai, ya masyarakat bisa melaporkan ke pengawas-pengawas eksternal yang saya sampaikan tadi, pada lurah setempat maupun ke kami, ke Dinkop UKM.
1: Oke, berarti terbuka gitu ya Pak ya?
0: Terbuka Mbak, sangat
1: terbuka. Oke. Selain pengawasan ya Pak, Koperasi Merah Putih kan juga memang harus berkembang ya Pak, sesuai dengan impres ya Pak. Tapi kalau dari sisi potensi usaha yang bisa dikembangkan dari Koperasi Merah Putih sendiri, khususnya di Kota Serang gitu, sehingga bisa memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat, ini seperti apa Pak?
0: Kami terus berupaya Mbak Triksi untuk mendorong Koperasi-Koperasi Merah Putih ini untuk bersinergi dengan UMKM setempat. Katakanlah mereka semacam menjadi off-taker dari UMKM-UMKM, menyerap apa produk-produk yang dihasilkan UMKM, bersinergi tentang kebutuhan-kebutuhan. Selain itu juga

0: bersinergi terkait kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh UMKM dalam berproduksi. Karena secara sistem Koperasi Merah Putih ini memungkinkan, karena mereka di memegang sistem SIMKOPDES, karena di dalam sistem itu mereka bisa mencari atau memasarkan produk mereka itu skupnya secara nasional. Artinya ini sudah berjalan di berbagai daerah, termasuk di Kota Serang. Seperti UMKM tertentu mengorder barang via KMP, KMP mencari informasi lewat SIMKOPDES tentang KMP-KMP di luar Kota Serang atau mungkin bisa jadi di luar Provinsi Banten tentang barang tersebut, kebutuhan barang tersebut bisa didapatkan oleh koperasi dengan harga yang murah dan volume barang yang sesuai dengan kebutuhan UMKM itu sendiri.
1: Oke, berarti di sistem sudah bisa terlihat gitu ya Pak ya? Memungkinkan. Oke, dan juga terbuka untuk adanya bersinergi apa kolaborasi dengan para UMKM. Oke, baik. Kalau untuk target ataupun harapan dari Dinkop UKM Perindak sendiri Pak di Kota Serang terhadap keberadaan KMP sendiri dalam tahun ini aja deh Pak. Beberapa bulan lagi kan gitu. Udah mau tutup tahun soal ini Pak. Seperti apa Pak?
0: Kalau terkait target, menyesuaikan dengan target yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten, kami ditarget tahun ini untuk operasional koperasi itu minimal di 80%. Karena pada saat ini operasional koperasi itu baru 30 koperasi. Jadi kami berupaya untuk mendorong koperasi itu setidak-tidaknya di angka dari 67 itu ya di angka 50-an lah yang sudah beroperasional. Meskipun di lapangan kami mendapati beberapa kendala dari hasil menyerap aspirasi dari rekan-rekan KMP. Salah satunya distribusi yang disalurkan oleh Bulog itu sangat sulit. Jadi mereka mengorder bulan ini dapat barang. Mengorder setelah barang habis, begitu mengorder lagi baru beberapa bulan baru bisa disalurkan oleh Bulog. Nah ini perangkat, salah satu perangkat yang saat ini yang menurut kami itu paling logis untuk mendorong rekan-rekan KMP untuk beroperasional, untuk katakanlah mengenalkan di tahapan awal tentang seperti apa sih berusaha di bidang koperasi ini. Nah ini menurut kami paling logis ya berjualan barang-barang sembako yang disalurkan oleh Bulog. Nah ini cuma kendalanya itu, distribusi dari Bulognya yang terkendala.
1: Oke, distribusi dari Bulog. Apakah sudah ada evaluasi gitu Pak?
0: Sudah. Kami memang di awal sudah ber-MOU dengan Bulog dan dari BUMD Provinsi, ABM kalau saya tidak salah. Kami sudah ber-MOU tentang penyaluran barang ke koperasi-koperasi Merah Putih ini. Cuman memang kendala teknis ya Mbak ya. Mungkin distribusi dari Bulog itu sendiri keterbatasan jumlah kuota sembakonya itu, karena ada kuota-kuota tertentu kan yang sudah dibagi slotnya oleh Bulog, mungkin belum menjadi prioritas utama ke depan koperasi ini. Cuman kami berharap begini, karena 3 minggu yang lalu kami mengikuti kegiatan di Taman Mini. Pada saat itu Pak Menko Pangan, Pak Zulkifli Hasan menyampaikan bahwa ke depan Koperasi Merah Putih ini menjadi penyalur utama untuk barang-barang yang bersifat subsidi dari pemerintah. Jadi bukan hanya sembako, bisa jadi dengan LPG dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga Koperasi Merah Putih ini menjadi distributor utama untuk SPPG-SPPG di wilayahnya masing-masing. Tapi ini baru sebatas lisan ya yang disampaikan oleh Pak Menko. Kami sih di daerah sangat menyambut baik wacana ini. Bahkan rekan-rekan KMP juga senang sekali mendengarnya. Karena itu keluhan utama mereka ya Mbak Triksi. Tapi kami berharap ya lagi-lagi sesegera mungkin wacana ini dituangkan dalam peraturan. Sehingga kami di daerah khususnya di Kota Serang bisa mensosialisasikan ke unsur-unsur terkait. Bahwa ini loh sudah ada aturannya. Jadi tolonglah tolong dipedomani gitu, baik ke instruktur target tersebut, Mbak.
1: Oke, berarti memang aspirasi tersebut baru lisan aja gitu ya, Pak ya.
0: Ya,
1: wacana. Untuk wacana tersebut memang diharapkan ini bisa langsung terlaksana gitu ya, ya Pak Pemarta. Oke, baik. Terakhir untuk Pemarta, pesan Bapak kepada pengurus maupun juga anggota Koperasi Merah Putih sekaligus juga pada masyarakat Kota Serang nih, Pak, agar koperasi benar-benar bisa menjadi kekuatan ekonomi bersama.
0: Ya. Untuk rekan-rekan dari Koperasi Merah Putih, di tengah kondisi saat ini ya, kami berharap terus semangat, jaga kebersamaan, jaga kondusivitas ya. Kita sukseskan program ini sehingga tujuan goalnya itu bisa terlaksana secara global, sehingga berdampak nyata kepada peningkatan perekonomian masyarakat di wilayah masing-masing, Mbak.
1: Oke, baik. Jaga kondusivitas, kata Pak Marta. Yeah. Oke, baik Pak Marta, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami. Semoga kita ketemu di lain waktu ya, Pak ya. Dan semoga nanti ke depannya apa yang sudah menjadi harapan bersama, bukan cuma Pak Marta aja nih harapannya ya. Harapan bersama ya. Ini bisa langsung terrealisasikan dan bisa tercapai target-targetnya ya, Pak ya.
0: Amin, amin, amin.
1: Terima kasih Pak Marta, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Demikian pendengar Banten Menyapa edisi Rabu 12 Agustus 2026. Tetap bersama kami pendengar di Radio Pro 1 Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

0: Solusi Bersama.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Selamat siang.

0: 6. Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/boga-kemnaker-lansia-6. Sekian Cek Fakta pagi ini. Sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Suarakan keluhan dan harapan Anda di Halo RRI. Suara Anda, inspirasi kami.
1: Halo RRI pendengar, senang sekali kami hadir kembali. Edisi Rabu 12 Agustus 2026 pendengar. Dimana Halo RRI hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Di mana Anda dapat bergabung pendengar di dalam 1 jam ke depan di nomor WhatsApp kami 0811145049. Anda dapat menginformasikan terkait dengan keluhan ataupun juga Anda juga dapat menyampaikan aspirasi ya pendengar ya. Mengenai fasilitas umum ataupun juga fasilitas sosial serta pelayanan publik yang dinilai ini butuh adanya evaluasi seperti itu ataupun juga ada perbaikan, silakan Anda dapat sampaikan pendengar di nomor WhatsApp kami sekali lagi di 0811145049. Dan Anda juga dapat menyertakan bukti dukung ya pendengar ya, berupa foto ataupun video seperti itu pendengar. Dan tentu saja Anda juga dapat meninggalkan kolom komentar ya di sosial media kami pendengar, di yang dapat Anda temukan di Instagram, Facebook, TikTok ataupun juga di kanal YouTube kami pendengar. Dan untuk itu pendengar, kami hadir sebagai solusi juga jembatan yang nantinya akan kami teruskan ke pihak yang memang dapat merespon dan juga menindaklanjuti terkait dengan informasi yang sudah Anda sampaikan pendengar. Sekali lagi pendengar, kami Halo RRI hadir ya setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, yang mana pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Ruang bicara, ruang solusi, Anda dapat sampaikan informasi ataupun juga terkait dengan masalah pelayanan publik ya. Dan Anda juga mendapatkan solusi ini ya pendengar ya, setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10. Kalaupun Anda juga merasa di luar hari Senin, Rabu, dan Jumat, Anda juga dapat menyertakan ya pendengar ya, menyampaikan informasi setiap harinya tentu saja pendengar, di nomor WhatsApp kami ataupun di media sosial resmi kami. Untuk tetap mendengar, tetaplah di Halo RRI.
0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
2: Kenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.

0: Pernahkah Anda berpikir apa yang terjadi jika garis pantai kita perlahan hilang? Ya, abrasi, proses pengikisan pantai oleh ombak, adalah ancaman yang nyata. Setiap hari, kita kehilangan sedikit demi sedikit tanah yang kita pijak. Bukan hanya tanah, tapi juga rumah, mata pencaharian, dan ekosistem yang tak tergantikan. Namun, kita masih punya waktu untuk bertindak, menanam mangrove, menjaga vegetasi pesisir, dan mengurangi aktivitas yang merusak lingkungan pantai adalah langkah sederhana, namun penting. Kita tidak bisa menunggu hingga semuanya terlambat. Pantai kita adalah warisan yang harus kita jaga untuk generasi mendatang. Jangan biarkan abrasi menghapus masa depan kita. Mari bertindak sekarang, lindungi pesisir, selamatkan masa depan. Bersama kita bisa menghentikan abrasi. Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
1: Masih di Halo RRI, pendengar, kami akan informasikan ya, yang mana untuk Halo RRI pendengar edisi Rabu 12 Agustus 2026 ini sudah ada yang bergabung bersama kami, pendengar ya. Ini dari Instagram kami, pendengar, di @yogisrhd dengan keluhan, Pak atau Bu, jangan dorong petani untuk terus tanam sepanjang tahun. Bantu juga edukasi ledakan hama penyakit dari tanam terus menerus, tidak ada jeda atau rotasi. Nah, pendengar, kami akan sampaikan sekali lagi untuk Anda ya, di mana Anda dapat menginformasikan segala bentuk aspirasi pendengar, yang mana Anda dapat menyampaikan di sosial media resmi kami di @RRI Banten, yang dapat Anda temukan di Instagram, TikTok, Facebook, maupun juga kanal YouTube kami, pendengar, ataupun juga melalui nomor WhatsApp kami di 0811145049, yang mana nantinya kami akan teruskan ke pihak yang dapat merespon dan juga dapat menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan, pendengar. Untuk itu, pendengar, kami Halo RRI datang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat ya. Kami hadir di pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat ya, pendengar ya. Dan kami akan menghadirkan narasumber yang dapat merespon langsung ya terkait dengan informasi yang sudah Anda sampaikan. Untuk itu, pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
0: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
2: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri.
3: Suaranya unik banget. Ini angklung ya?
4: Iya, tapi ini angklung buhun khas Banten. Nada dan cara mainnya beda dari angklung biasa, dan usianya udah ratusan tahun loh.
3: Serius? Kok aku baru tahu sih? Keren ya, ada warisan musik seperti ini. Kirain cuma alat musik buat upacara doang.
4: Makanya, jangan cuma tahu musik modern aja, seni tradisional juga harus kita jaga. Dulu memang angklung buhun ini dipakai buat ritual panen dan doa keselamatan. Karena angklung buhun ini dipercaya menghubungkan manusia dengan alam dan sang pencipta.
3: Wah, berarti bukan sekedar musik, tapi sejarah hidup orang dulu ya?
4: Betul, makanya penting untuk dijaga. Kalau kita nggak peduli, bisa hilang di telan zaman.
3: Setuju, suara begini sayang banget kalau nggak diwariskan.
5: Angklung buhun adalah warisan budaya Banten yang penuh nilai sejarah. Mari lestarikan dan banggakan musik tradisional Indonesia.

0: Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.
1: Saat mendengar kata gempa bumi, mungkin yang terlintas di benak kita adalah bencana dan kehancuran. Tapi, tahukah Anda bahwa gempa bumi juga memiliki manfaat bagi bumi kita? Gempa bumi adalah cara alam menjaga keseimbangan. Saat lempeng tektonik bergerak, energi yang tersimpan dilepaskan, membantu mencegah tekanan yang lebih besar di masa depan. Tanpa gempa, kita mungkin menghadapi bencana yang jauh lebih dahsyat. Gempa juga berperan dalam pembentukan lanskap yang kita nikmati. Pegunungan megah, lembah subur, dan bahkan lautan. Semuanya terbentuk karena gerakan bumi ini. Gempa mengingatkan kita bahwa kita hidup di planet yang dinamis dan terus berkembang. Tentu saja, kita harus selalu siap dan waspada. Tapi, harus kita pahami juga bahwa gempa bumi adalah bagian dari siklus alam yang lebih besar, yang membentuk dunia tempat kita tinggal. Gempa bumi bukan sekedar bencana. Itu adalah cara bumi berbicara kepada kita. Mari kita dengarkan, pahami, dan tetap bersiap. Gempa bumi, ancaman sekaligus anugerah. Bersiaplah dan tetap hormati kekuatan alam ini.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Halo RRI pendengar, sudah ada yang bergabung kembali bersama kami di 0821 sekian sekian sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi RRI. Saya beritahukan kembali mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Perumas, tepatnya di depan pesantren. Hingga saat ini belum ada info dan tindakan dari aparat pemerintah dan dinas yang berwenang. Mohon perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Halo RRI. Dan memang kami masih mencoba untuk mendapatkan respon langsung dari dinas terkait. Dan yang mana ini sudah kami teruskan ke pihak yang memang dapat merespon dan juga menjawab. Serta menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan memang sebelumnya. Untuk itu kami akan mencoba kembali untuk menghubungi dinas terkait yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Terima kasih untuk Bapak Syarif sudah bergabung sama kami di Halo RRI. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung sama kami di Halo RRI, walaupun kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, tapi Anda bisa menginformasikan ya di hari-hari lainnya ataupun di jam-jam lainnya di nomor WhatsApp kami pendengar di 0811 450 949. Dan Anda pun juga dapat menginformasikan di media sosial resmi kami di RRI Banten yang Anda dapat temukan di Instagram, Facebook, TikTok maupun di kanal YouTube kami pendengar. Anda juga dapat sertakan berupa foto ataupun video, dan jangan lupa Anda harus menyertakan alamat pastinya yang tepat gitu ya pendengar ya, sehingga ini dapat memudahkan pihak yang dapat merespon dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Enggak sih, jauh sebelum playlist digital, vinil, bahkan radio tercipta, ternyata manusia udah bikin lagu sejak ribuan tahun lalu. Mengutip berbagai sumber, lagu tertua di dunia disebut berasal dari himne suriah berjudul Hymn to Creation. Lagu ini dipercaya sudah ada sejak 3400 sampai 4000 tahun silam dan dianggap sebagai salah satu cikal bakal lahirnya musik di dunia. Kala itu, bangsa kuno menuliskan lirik dan nada menggunakan aksara cuneiform di lempengan tanah liat. Dari sinilah musik mulai berkembang, bukan cuma suara alat musik, tapi juga dipadukan dengan suara manusia hingga akhirnya tercipta lagu seperti yang kita dengar sekarang. Menariknya lagi, bangsa Greece kemudian mengembangkan sistem nada, simbol, dan notasi musik yang jadi dasar perkembangan musik modern. Dan hari ini, dari lagu kuno ribuan tahun lalu, musik berevolusi jadi jutaan genre, jutaan suara, dan jutaan cerita yang nemenin hidup kita setiap hari. Karena pada akhirnya, musik bukan cuma hiburan, musik adalah bahasa manusia yang tidak pernah benar-benar mati.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
5: Edin, kamu kok sekarang sering jalan kaki ke kantor?
6: Iya, Karim. Ternyata jalan kaki itu banyak banget manfaatnya.
5: Oh ya? Emangnya apa aja?
6: Banyak loh. Pertama, jalan kaki bikin badan lebih sehat. Cuma 30 menit sehari bisa ngurangin resiko penyakit jantung loh.
5: Wah, keren juga. Terus, apa lagi?
6: Jalan kaki juga bisa bikin kita lebih bahagia. Ketika jalan kaki, tubuh kita ngeluarin endorfin, hormon yang bikin mood jadi lebih bagus. Jadi nggak cuma sehat, tapi juga bikin bahagia.
5: Wah, pantas aja kamu kelihatan lebih ceria akhir-akhir ini.
6: Iya dong, dan yang paling penting, jalan kaki itu murah meriah, gak perlu biaya apa-apa. Plus, bisa nikmatin udara segar di pagi hari.
5: Sepertinya aku harus mulai ikutan jalan kaki juga nih.
6: Nah, itu dia. Yuk, mulai jalan kaki dari sekarang. Langkah kecil kita hari ini bisa bikin hidup lebih sehat dan bahagia.
5: Setuju, mulai hari ini aku bakal lebih rajin jalan kaki.
7: Langkah sehat, hidup lebih nikmat. Ayo, jadikan jalan kaki bagian dari gaya hidup sehatmu.
8: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
9: Eh, lihat deh, seru banget tau film ini.
10: Emang iya?
9: Iya, ini tuh genrenya romance gitu, Liz. Eh, ini apa ya? Kok ada link invitation gitu? Isinya sih, katanya aku dapat reward.
10: Wah, 100 juta rupiah.
9: Coba aku lihat dulu.
10: Eh, jangan. Itu link phishing pasti.
9: Kenapa sih, Lis? Ganggu banget deh. Emang link phishing itu apa sih?
10: Astaga, Nova. Phishing itu salah satu kejahatan digital untuk meminta seseorang untuk mengungkapkan informasi rahasia. Kayak misalnya username, password. Nah, caranya itu mengirimkan pesan penting atau palsu yang berupa email, website, atau komunikasi elektronik lainnya. Nah, kamu itu akhirnya bisa kehilangan data diri kamu gitu aja. Dampaknya bahaya loh, Nov. Nah, ada beberapa cara nih untuk antisipasi link phishing. Yang pertama, kita tuh harus jeli apakah link yang kita terima berasal dari situs resmi atau memang bukan. Yang kedua, kita bisa meminimalisir kegiatan-kegiatan yang menggunakan data akses pribadi. Dan terakhir, selalu cek berkala data diri atau device internet kamu ada perubahan atau enggak. Jadi, yuk mulai sekarang hati-hati kalau menerima link apapun di gadget kita.
2: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja. Langsung dari ponsel atau komputer Anda dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: Masih dalam program Halo RRI Pendengar, masih kami tunggu kehadiran Anda untuk bergabung bersama kami di Halo RRI ya. Karena kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami sudah bacakan beberapa aduan ya pendengar ya, yang sudah masuk melalui media sosial resmi kami ataupun juga WhatsApp kami. Akan kami ulangi pendengar, dari Instagram dengan username @yogisrhadi dengan informasi, Pak atau Bu, jangan dorong petani untuk terus tanam sepanjang tahun, bantu juga edukasi ledakan hama penyakit dari tanam terus menerus tidak ada jeda atau rotasi. Dan ini sudah kami tampung pendengar informasi yang sudah Anda sampaikan. Kami masih menunggu respon ya dari pihak yang dapat menjawab dan juga menindaklanjuti dari informasi yang sudah Anda sampaikan. Lalu ada dari Bapak Syarif dengan nomor kontak 08 sekian beserta informasi, selamat pagi RRI, saya beritahukan kembali mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Perumasan, tepatnya di depan pesantren. Hingga saat ini belum ada info dan juga tindakan dari aparat pemerintah dan dinas yang berwenang. Mohon perhatiannya, terima kasih. Terima kasih Pak Syarif sudah bergabung sama kami. Kami sudah tampung dan kami masih menunggu juga respon dan juga tindak lanjut ya dari aparat yang memang dapat menindaklanjuti dari informasi yang sudah ada sampaikan. Untuk tentu pendengar, tetaplah bersama kami di Halo RRI.
2: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Gempa bumi bisa terjadi kapan saja, tanpa peringatan. Apakah Anda sudah siap? Ketika bumi mulai bergetar, yang terpenting adalah tetap tenang. Jika berada di dalam ruangan, segera cari tempat berlindung. Seperti di bawah meja yang kuat, lindungi kepala dan leher, dan jauhi jendela atau benda-benda yang jatuh. Jika sedang berada

Ada di luar, carilah area terbuka. Jauhi bangunan, pohon, dan tiang listrik. Ingat, tetap di tempat sampai getaran berhenti. Pasca gempa, waspada terhadap gempa susulan. Cek kondisi lingkungan, dan jangan lupa pantau informasi dari sumber resmi. Keselamatan adalah prioritas. Selalu siapkan rencana darurat bersama keluarga dan pastikan semua tahu apa yang harus dilakukan saat gempa terjadi. Gempa bumi memang tak bisa kita prediksi, tapi kita bisa selalu siap. Mari bersama kita jaga keselamatan diri dan orang-orang terdekat. Ingat, siaga adalah kunci untuk selamat dari gempa bumi.

0: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
1: Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
3: Masih di dalam program Halo RRI Pendengar, yang mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada yang bergabung pendengar di Halo RRI edisi Rabu 12 Agustus 2026, yang mana sudah kami bacakan juga sebelumnya, yang mana Pak Syarif ya, ini sudah beberapa kali memang menginformasikan terkait dengan adanya sampah seperti itu ya. Sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Permasan, tepatnya di depan pesantren, dan ini belum ada tindakan lebih lanjut dari instansi yang terkait ya pendengar ya. Untuk itu pendengar, kami masih mencoba untuk menghubungi pihak-pihak yang dapat menindaklanjuti dari informasi yang sudah Pak Syarif sampaikan kepada kami ya melalui nomor WhatsApp kami. Dan Anda juga dapat menginformasikan pendengar terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun juga terkait dengan masalah pelayanan publik di nomor WhatsApp kami pendengar di 08111450949.
2: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
4: RRI dengan esensi buku The Life Changing Magic of Tidying Up adalah buku yang ditulis oleh penulis asal Jepang, Marie Kondo, dan pertama kali diterbitkan pada tahun 2011 dengan judul asli Kondo Mary no Tokimeki no Jikan. Buku ini telah menjadi buku terlaris di seluruh dunia dan telah mengilhami banyak orang untuk membersihkan dan merapikan rumah mereka. Marie Kondo mengembangkan metodenya sendiri yang disebut dengan KonMari, yang merupakan pendekatan holistik terhadap kebersihan dan merapikan rumah. Filosofi dasar dari KonMari adalah, yang pertama, hanya pertahankan hal-hal yang membawa kebahagiaan. Kondo menekankan bahwa kita harus hanya mempertahankan barang-barang yang benar-benar membawa kebahagiaan kita. Ini berarti membuang barang-barang yang sudah tidak diperlukan atau hanya membebani kita. Yang kedua, bersyukur pada barang. Kondo mengajarkan pentingnya berterima kasih kepada barang-barang yang kita miliki sebelum kita memutuskan untuk membuangnya. Ini adalah cara untuk menghargai barang dan memungkinkan kita untuk melepaskannya dengan lebih mudah. Yang ketiga, rapikan berdasarkan kategori, bukan ruang. Kondo merekomendasikan untuk merapikan rumah berdasarkan kategori barang, seperti pakaian, buku, peralatan rumah tangga, daripada ruangan tertentu. Ini membantu kita untuk melihat sejauh mana kita memiliki barang dalam setiap kategori dan membuat keputusan yang lebih baik tentang apa yang harus dipertahankan. Proses KonMari sendiri ada beberapa langkah. Langkah pertama, membersihkan dan merapikan pakaian. Kondo menyarankan untuk mengumpulkan semua pakaian dari seluruh rumah, memegang satu persatu, dan memutuskan apakah ini membawa kebahagiaan. Barang-barang yang tidak lagi diperlukan harus dibuang. Yang kedua, buku. Setelah selesai dengan pakaian, langkah berikutnya adalah membersihkan buku. Kita harus meninjau setiap buku dan memutuskan apakah kita benar-benar akan membacanya lagi. Buku-buku yang tidak lagi dibutuhkan atau diinginkan harus dibuang. Yang ketiga, peralatan rumah tangga dan barang-barang pribadi. Langkah selanjutnya adalah membersihkan peralatan rumah tangga dan barang-barang pribadi seperti foto, barang-barang kenangan, dan lain-lain. Kita harus mempertimbangkan apakah barang-barang ini masih relevan dalam kehidupan kita saat ini. Yang keempat, dokumen dan sentimen. Kategori berikutnya adalah dokumen, seperti surat, kontrak, dan dokumen penting lainnya. Kita juga harus mengatasi barang-barang sentimental yang kita simpan. Kondo menyarankan untuk hanya menyimpan barang-barang sentimental yang benar-benar berarti bagi kita. Yang kelima, sentuhan akhir. Langkah terakhir adalah membersihkan sentuhan akhir pada rumah kita dengan merapikan barang-barang sehari-hari seperti makanan, peralatan mandi, dan lainnya. Kondo juga memberikan saran tentang cara merapikan ruangan tidur untuk menciptakan lingkungan yang lebih tenang. Metode KonMari telah membantu banyak orang untuk merapikan rumah mereka dan menciptakan ruangan yang lebih teratur dan harmonis. Kondo juga berbicara tentang efek samping positif yang dapat diperoleh dari membersihkan dan merapikan rumah, seperti meningkatkan suasana hati, kejernihan pikiran, dan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang benar-benar penting dalam kehidupan. Meskipun The Life-Changing Magic of Tidying Up telah menjadi buku terlaris dan banyak yang mengagumi metode KonMari, ada juga beberapa kritik. Beberapa orang merasa bahwa metode ini terlalu radikal atau tidak dapat diaplikasikan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kritik lain mencakup ketidaksepakatan dengan pandangan Kondo tentang berapa banyak barang yang harus kita pertahankan. Buku ini telah menjadi fenomena global dan telah mengilhami banyak orang untuk memulai perjalanan membersihkan dan merapikan rumah mereka. Meskipun metodenya tidak mungkin cocok untuk semua orang, banyak yang merasa bahwa pendekatan KonMari dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih sadar dan lebih berfokus pada apa yang benar-benar penting. Banyak yang merasa bahwa pendekatan KonMari dapat membantu mereka menjalani kehidupan yang lebih sadar dan lebih berfokus pada apa yang benar-benar penting. Demikian esensi buku The Life-Changing Magic of Tidying Up, karya Marie Kondo dari RRI untuk Indonesia.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Apakah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burn out. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: Mama lihat ada pantai.
1: Iya nak, berenangnya di pinggir aja ya.
0: Iya ma.
2: Loh, ada gempa. Ada gempa, ayo cepat lari.
3: Bila Anda tinggal di dekat pantai, sebaiknya berhati-hati bila terjadi gempa bumi. Tsunami biasanya terjadi karena adanya gempa bumi yang terjadi di bawah atau di dekat laut. Tanda-tanda lain tsunami diantaranya muncul suara gemuruh, air surut secara tiba-tiba, dan ingat, selalu waspada dengan gelombang pertama. Gelombang tsunami pertama tidak selalu yang paling berbahaya, sehingga tetap menjauh dari pantai sampai keadaan benar-benar aman. Jangan berasumsi bahwa karena tsunami kecil di satu tempat, maka akan kecil juga pada daerah yang lain. Ukuran gelombang tsunami bervariasi dan tidak sama di semua lokasi. Gelombang tsunami juga bisa melakukan perjalanan melalui sungai-sungai yang terhubung ke laut.
4: Halo RRI, Halo RRI, Halo RRI. Anda sedang mendengarkan Halo RRI. Semua keluhan dan masukan Anda adalah langkah awal menuju perubahan. Halo RRI.
5: Dan pendengar Halo RRI, tidak terasa ya, kami harus selesai gitu pendengar ya program Halo RRI. Tapi bagi Anda pendengar yang masih ingin bergabung di dalam program Halo RRI, masih di hari Jumat ya pendengar ya, yang mana kami hadir setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Dan Anda juga dapat menyampaikan informasi terkait dengan fasilitas umum, fasilitas sosial, ataupun juga terkait dengan masalah pelayanan publik pendengar di nomor WhatsApp kami 08111450949. Di hari lain gitu ya pendengarnya juga bisa, karena kami akan menampung segala informasi yang Anda sampaikan dan kami teruskan ke pihak yang dapat merespon langsung dan juga menindaklanjuti dari informasi yang telah Anda sampaikan. Untuk itu pendengar, Satya Satrisi Sondang, mewakili kerabat yang bertugas, pamit undur diri dari tengah ruang dengan Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya, Elma Afia, yang siap menemani Anda, pendengar, di Banten siang ini. Tetap bersama kami, pendengar, di RRI Pro 1 Banten.
4: Terima kasih sudah bergabung di Halo RRI, program yang memberi ruang bagi suara Anda. Sampai jumpa di Halo RRI selanjutnya. Suara Anda untuk Indonesia yang lebih baik.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama pendengar, Badan Gizi Nasional atau BGN Republik Indonesia memperkuat pengawasan program makan bergizi gratis atau MBG dengan melibatkan aparat penegak hukum. Kepala BGN Sudaryono meminta Jaksa Agung Burhanuddin agar Kejaksaan Tinggi ataupun Kejati dan juga Kejaksaan Negeri mendampingi pelaksanaan MBG. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani melepas keberangkatan kontingen Jambore Nasional Cabang Pandeglang tahun 2026, di mana pelepasan kontingen pramuka tingkat penggalang tersebut berlangsung di Oprum Setda Pandeglang pada Selasa 11 Agustus 2026. Sekian kilas berita siang ini, pendengar, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.

Betapa aku mencintaimu pendengar dari coklat ya. Pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 10 siang lepas 10 menit waktu Indonesia Barat. Selamat siang pendengar Pro1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda pendengar di hari Rabu ya, 12 Agustus 2026. Semakin mendekati hari kemerdekaan, gimana? Apakah saat ini Anda sudah merasa merdeka? Baik itu hatinya mungkin ya, ataupun perasaannya. Gimana nih, apakah sudah merdeka? Mudah-mudahan sudah merdeka semua gitu ya. Ilmafia siap temani Anda hingga tepat di jam 3 sore nanti pendengar, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya di siang hari ini. Untuk Anda yang mau berbagi informasi mungkin seperti apa kondisi cuaca di tempat Anda berada, boleh banget ya. Kalau dari kantor RRI Banten ini cukup berawan begitu. Nah, tapi mungkin bisa berbeda di tempat Anda, boleh sharing informasinya di 08111 450 949.

0: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
2: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
3: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
4: Om Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
5: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
2: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
6: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
1: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: trending topic. Ini pasti bisa jadi viral kalau aku post sekarang.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin ini benar? Ingat, dunia maya itu luas. Dan jejak digital gak bisa dihapus begitu saja.
0: Bener juga ya. Tapi kan gampang banget kalau aku langsung share aja.
1: Gampang sih. Tapi kamu harus ingat, jangan asal share tanpa cek fakta. Jangan sampai jari lebih cepat dari otak. Apa yang kamu share bisa jadi masalah kalau kamu ternyata salah.
0: Ah, iya. Aku jadi ingat, media sosial itu tempat kita berbagi hal positif, bukan tempat nyebarin kebencian atau fitnah.
1: Betul. Yuk jadi pengguna internet yang cerdas dan bertanggung jawab. Bantu sebarkan informasi yang bermanfaat dan hindari berita hoax yang cuma bikin keresahan.
0: Oke, mulai sekarang aku akan lebih bijak. Jangan cuma cari perhatian atau viral, tapi pastikan yang aku bagikan itu benar, bermanfaat, dan positif.
1: Yep, jadilah contoh yang baik di dunia maya. Karena bijak bermedia sosial itu keren.

0: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Bergerak Pro 1 Banten di hari Rabu ini, sepanjang perjalanan tadi banyak juga yang berjualan kupat ya. Nah ini karena mungkin memang di hari Rabu ini menjadi Rabu Wekasan gitu ya, atau tradisi tolak bala. Mungkin banyak dari Anda, apalagi di Provinsi Banten, ini sepertinya hampir semua melaksanakan Rebo Wekasan begitu ya pendengar ya. Ini kalau di Karundang gitu ya, ini juga ada informasi terkait tradisi tolak bala yang saat ini kembali dilaksanakan oleh warga RT 01 dan juga RT 02 RW 02 Karundang Tengah Kota Serang. Jadi saat Rebo Wekasan, sebagai ikhtiar memohon keselamatan dan juga terhindar dari musibah, kegiatan ini berlangsung di Musola Al-Hidayah dengan rangkaian sholat tolak bala, kemudian juga doa bersama, kemudian juga pembagian makanan, dan juga dudusan begitu ya, menggunakan air yang telah didoakan. Nah ini untuk Anda mungkin yang belum tahu, sebagai informasi, Rebo Wekasan ini merupakan hari Rabu terakhir pada bulan Safar begitu ya pendengarnya, dalam kalender Hijriah. Nah tradisi ini juga rutin dilakukan oleh warga setiap tahun dan diwariskan dari generasi sebelumnya begitu pendengar. Ketua RT 01 Bian ini mengatakan bahwa sholat tolak bala ini menjadi bagian awal kegiatan begitu, di mana sholat dilaksanakan 4 rakaat dengan 2 kali salam ya, dan warga juga dapat mengikuti secara berjamaah pendengar maupun melaksanakannya sendiri di rumah begitu. Nah, ini sholat tersebut dimaknai sebagai ikhtiar warga begitu pendengar untuk menghindari bala ataupun musibah begitu ya. Nah, Bian ini mengatakan bahwa katanya Allah itu menurunkan 327 bala karena Allah Maha Rahman dan Rahim ya. Jadi para warga ini melaksanakan sholat bala untuk menghindari bala musibah, untuk menghindari musibah katanya. Dan dalam pelaksanaannya ini dilakukan secara berjamaah. Jadi warga mengikuti gerakan dari pemimpin sholat ya, sedangkan bacaan dalam rukun sholat dilakukan masing-masing. Nah warga yang tidak datang ke musola ini juga tetap dapat melaksanakan sholat secara sendiri di rumah gitu pendengar. Nah selesai sholat gitu ya, warga ini juga melanjutkan kegiatan dengan doa bersama. Kemudian makanan yang telah disiapkan warga juga didoakan terlebih dahulu nih pendengar, kemudian juga dibagikan kembali kepada masyarakat. Nah rangkaian berikutnya ini berupa dudusan begitu ya, menggunakan air yang telah disiapkan warga sebelum digunakan. Air tersebut juga didoakan lagi begitu ya. Nah ada warga Karundang Tengah yang juga mengikuti tradisi tersebut, Nia gitu ya, ini menyampaikan bahwa tradisi tersebut telah dilakukan secara turun-temurun pendengar, dan warga tetap menjalankannya setiap Rebo Wekasan sebagai bagian dari tradisi yang diwariskan oleh orang tua begitu. Dan menurut dia, dudusan ini merupakan bagian dari tradisi tolak bala untuk memohon keselamatan pendengar, di mana warga yang ingin mengikuti kegiatan ini dapat datang dengan membawa ember untuk mengambil air yang telah disiapkan gitu. Nah, air yang digunakan dalam dudusan ini disiapkan bersama bunga begitu ya, dan sebagian bunga dibeli dari pasar dan juga sebagian lainnya berasal dari lingkungan kampung. Nah, bunga tersebut direndam sejak malam sebelum pelaksanaan begitu pendengar, dan juga air tersebut dapat digunakan untuk berbagai keperluan warga, termasuk diminum dan juga dibawa untuk kendaraan gitu ya. Nah ini tradisi dari kampung Karundang Tengah gitu ya. Nah ini juga biasanya pendengar, Rebo Wekasan diiringi juga dengan banyaknya warga yang masak-masak opor gitu ya, kupat gitu ya. Ini pasti banyak banget tradisi-tradisi yang ada di Provinsi Banten gitu. Nah kalau di tempat Anda sendiri ini tradisinya seperti apa pendengar? Boleh sharing juga informasinya ya di 08111450949. Satu informasi pendengar yang kami hadirkan di siang hari ini kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.
1: Banten siang ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Agar sesaat lagi kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Berjar. Untuk kita bersama-sama menyimak warta berita gitu ya, yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung pendengar bersama kami di Banten Siang, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Sekali lagi pendengar, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta.

Fenerbahce melangkah ke playoff babak kualifikasi Liga Champions. Kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum. Atlet bulu tangkis Indonesia siapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 12 Agustus 2026, bersama saya Safira Amalia.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Fenerbahce lolos ke playoff babak kualifikasi Liga Champions 2026-2027 usai menang 3-0 secara agregat atas Stern Graz. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Blanche kommt auf Malin, Schoss da! Nächste gute Gelegenheit.
2: Fenerbahce lolos ke babak playoff Liga Champions 2026-2027 usai mengalahkan Sturm Graz 3-0 secara agregat pada laga pertama babak ketiga kualifikasi. Tim asal Turki itu menang 2-0 di kandang sendiri. Selanjutnya pada laga kedua, Ismail Kartal dan punggawanya menang di kandang lawan dengan skor 1-0 lewat tendangan penalti yang dicetak oleh Talisca Anderson pada menit ke-66. Hasil ini sekaligus mengantarkan Talisca menjadi pemain yang mencetak 4 gol dalam 4 pertandingan liga paling bergengsi di Eropa ini. Ia tampil agresif sepanjang pertandingan. Percobaan pertamanya terjadi pada menit ke-26, namun penyelamatan gemilang dari Daniel Kudyakov mencegah bola masuk ke sudut kiri bawah gawang. Talisca mendapat peluang emasnya untuk mempertahankan rekor 100% golnya di Liga Champions pada babak kedua ketika Petar Petrovic melanggarnya di dalam kotak penalti. Pemain Brasil itu maju dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Kudyakov dan memastikan timnya melangkah ke babak playoff kualifikasi Liga Champions. Selesai pertandingan, pelatih kepala Fenerbahce Ismail Kartal mengatakan masih banyak evaluasi yang perlu dilakukan. Namun, ia senang para pemainnya dapat melewati semifinal babak kualifikasi Liga Champions.
3: Maçın değerlendirmesine gelince, her iki maçta da çok.
2: Untuk evaluasi, kami menunjukkan permainan yang sangat dominan di kedua laga. Jika melihat lawan kami malam ini, kami menciptakan banyak peluang gol, tetapi hanya mampu mencetak satu gol saja. Bagaimanapun, ada hal-hal yang kami lakukan dengan lebih baik dari hari ke hari. Kami juga memiliki beberapa kekurangan hari ini. Kami terus berupaya setiap hari untuk memperbaiki kekurangan tersebut secepat mungkin. Walau begitu, kami datang ke sini hari ini untuk melewati turnamen ini. Saya sangat senang bahwa kami berhasil memenangkan turnamen ini dan lolos ke babak selanjutnya. Saya mengucapkan selamat kepada para pemain. Di sisi lain, pelatih kepala Sturm Graz, Fabio Ingolich, mengatakan bahwa meski timnya kalah, ia tetap bangga dengan para pemainnya yang telah menunjukkan penampilan apik sepanjang pertandingan.
4: Hoş geldiniz. 0-1 mağlup geldik.
2: Kami kalah 0-1 dan tersingkir dari babak kualifikasi Liga Champions. Tentu saja ini menyakitkan dan kami tahu peluang untuk membalikkan keadaan hari ini tidak terlalu besar. Namun kami semua sadar bahwa peluang itu meski kecil masih ada. Dan bahwa gol pertama inilah yang akan menentukan segalanya. Dan kami telah memberikan yang terbaik. Setiap pemain telah berjuang sekuat tenaga dan menunjukkan performa terbaiknya. Itulah mengapa saya sangat bangga dengan penampilan tim hari ini dan upaya mereka untuk mencetak gol tersebut.
5: Ist an die Grenzen gegangen, hat
2: Fenerbahce berhasil mempertahankan gawang tanpa kebobolan dalam laga tandang kualifikasi Liga Champions pertama mereka sejak 2022. Hambatan terakhir yang tersisa bagi tim berjuluk Kenari Kuning itu untuk lolos ke babak utama Liga Champions untuk pertama kalinya dalam 18 tahun adalah Lyon. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke kabar Liga Eropa lainnya pendengar, Paris Saint-Germain PSG akan memulai musim dengan mempertahankan Piala Super UEFA saat menghadapi Aston Villa di Salzburg dini hari nanti waktu Indonesia Barat. Namun manajer Luis Enrique tidak mengharapkan pertandingan yang bagus. Ia mengungkapkan bahwa timnya kurang persiapan akibat Piala Dunia 2026. PSG memiliki 15 pemain yang berkompetisi di Piala Dunia yang berakhir lebih dari 3 minggu lalu. Termasuk gelandang Fabian Ruiz yang memenangkan turnamen bersama Spanyol dan 5 pemain di skuad Prancis yang mencapai semifinal.
1: Setelah menyaksikan pramusim dan berbagai pertandingan, banyak pemain penting yang tidak bisa tampil. Sulit untuk menilai dan menganalisis dengan tepat seperti apa tim yang diturunkan dalam pertandingan pramusim ini. Kita akan lihat besok. Bagi semua tim, meraih trofi Eropa merupakan hal yang penting. Besok kita akan lihat seperti apa pertandingan yang bisa ditampilkan oleh tim ini.
2: C'est important pour toutes les équipes de gagner un trophée européen et...
0: Meski Enrique tidak terlalu antusias dengan situasi timnya, ia tetap berambisi bahwa PSG untuk bisa mempertahankan gelar Piala Super Eropa yang mereka raih setelah mengalahkan Tottenham melalui adu penalti musim lalu.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Rafael Jodor mengamankan tiket semifinal Master 1000 perdananya setelah mengalahkan Arthur Fils pada perempat final Canadian Open 2026 di Montreal dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya. Jodar terus mencatat pencapaian baru dalam penampilan perdananya di level Elite ATP musim ini. Petenis Spanyol berusia 19 tahun itu melaju ke semifinal ATP Masters 1000 pertamanya di Canadian Open 2026 setelah mengalahkan wakil Prancis Arthur Fils. Jodar menyingkirkan Fils 2 set langsung dengan skor 7-6 dan 6-3 setelah bertanding selama 1 jam 42 menit di IGA Stadium Montreal dini hari tadi. Sempat kehilangan keunggulan pada kedua set, Jodar tetap tenang dan berhasil mengamankan kemenangan penting tersebut. Unggulan ke-20 itu mengaku terus berusaha bermain konsisten dan menghindari kesalahan untuk mengamankan tiket semifinal.
1: Saya hanya berusaha memainkan permainan saya. Saya tahu, sepanjang set itu, saya bermain sangat baik dan dia juga demikian. Jadi saya hanya berusaha tampil konsisten dan tidak banyak melakukan kesalahan. Memang mudah mengatakannya, tetapi sangat sulit melakukannya di lapangan. Namun, saya bermain dengan keyakinan bahwa semuanya akan berjalan dengan baik.
0: Sementara itu, pada pertandingan berikutnya, Ben Shelton terus menunjukkan performa impresif sebagai juara bertahan Canadian Open. Petenis Amerika Serikat itu mencapai semifinal setelah mengalahkan unggulan ke-13 Jakub Mensik 6-3, 6-1 di IGA Stadium dini hari tadi. Shelton hanya membutuhkan waktu 73 menit untuk menuntaskan pertandingan tersebut dengan permainan agresif dan efisien. Ia mencatat 18 pukulan winner serta hanya melakukan 3 kesalahan sendiri sepanjang laga. Usai pertandingan, Shelton mengaku puas dengan performa permainannya kali ini.
2: Ini benar-benar malam yang luar biasa bagi saya. Saya rasa ketika semuanya berjalan sesuai rencana, aspek mental di lapangan menjadi sedikit lebih mudah. Hari-hari seperti ini jauh lebih mudah dibandingkan ketika ada hal-hal yang sulit atau masalah di sisi lapangan kita sendiri. Malam ini, saya bisa lebih menganalisis apa yang terjadi di seberang net dan menemukan cara untuk tampil efektif. Saya juga mampu mengeksekusinya dengan sangat baik malam ini.
0: Pada babak semifinal, Rafael Jodar akan menghadapi Brandon Nakashima, sementara Ben Shelton akan menantang Lerner Tin. Pertandingan semifinal dijadwalkan akan digelar di IGA Stadium pada Rabu malam waktu setempat untuk memperebutkan tiket ke partai final Canadian Open 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar dari dalam negeri. PT Persib Bandung bermartabat memastikan bahwa FIFA Registration Ban yang berkaitan dengan sengketa dengan mantan pelatih Robert Rene Alberts telah resmi dicabut secara permanen. Hal ini setelah Persib menyelesaikan kewajiban pembayaran sesuai dengan keputusan yang menjadi dasar perkara tersebut. Kepastian itu disampaikan melalui surat resmi FIFA bertanggal 11 Agustus 2026. Dalam surat itu FIFA menyatakan bahwa proses perkara terhadap Persib ditutup setelah menerima konfirmasi bahwa Robert telah menerima pembayaran sesuai jumlah menjadi kewajiban Persib. FIFA selanjutnya menyatakan bahwa larangan Persib untuk mendaftarkan pemain baru terkait perkara tersebut telah dicabut secara permanen serta meminta PSSI untuk segera mencabut larangan tersebut pada tingkat nasional.

0: Sementara itu pendengar, kompetisi sepak bola putri Indonesia kembali bergulir setelah 7 tahun vakum melalui Indonesia Women's League 2026. IWL menjadi kompetisi sepak bola putri perdana yang berada di bawah pengelolaan I-League untuk membangun ekosistem berkelanjutan. Komisaris PT Liga Indonesia Putri sekaligus anggota Komite Eksekutif PSSI, Vivin Cahyani Sungkono mengatakan persiapan Liga dilakukan selama 2 tahun.
1: Kami memang punya kerinduan yang sangat besar untuk bisa mendapatkan kesempatan menyelenggarakan Liga Putri secara konsisten dan sustainable, karena apa yang kita sudah selenggarakan di tahun-tahun sebelumnya itu seperti kembang api, jadi nyala dan sebentar aja mati. Tapi dengan arahan dan bimbingan dari Ketua Umum, memang persiapan yang kami lakukan cukup lama. Dalam 2 tahun kita sudah diskusi secara terus-menerus dan intensif. Kita juga bisa melihat bahwa talent pool tahun-tahun belakangan ini makin bertambah. Sehingga tahun ini kami memberanikan diri untuk memulai.
0: IWL 2026 menggunakan konsep centralized atau terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Konsep tersebut mencakup pertandingan akhir pekan, panggung musik, UMKM, serta berbagai aktivasi untuk menarik perhatian publik. IWL 2026 dijadwalkan bergulir mulai 17 Oktober mendatang di Stadion Sumantri Brojonegoro Kuningan, Jakarta. Persita Tangerang menghadapi Persija Jakarta akan menjadi laga pembuka kompetisi. IWL 2026 sendiri untuk sementara akan diikuti oleh 6 klub yang berada di wilayah Jabodetabek. Di antaranya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikak Depok, dan Bekasi FC.

0: Beralih ke cabang olahraga bulu tangkis, pendengar, atlet bulu tangkis Indonesia menyiapkan permainan maksimal menjelang kejuaraan bulu tangkis dunia 2026 di India yang digelar di Pelatnas Cipayung. Lalu bagaimana perkembangan kondisi di sana? Kita sudah tersambung bersama dengan reporter Karisma Rizky langsung dari Pelatnas Cipayung. Rizky, silakan.
1: Baik, terima kasih Safira, pendengar RRI, dimanapun Anda berada, saat ini saya tengah berada di Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, di mana memang sejak pagi hingga sekarang ini beberapa atlet masih berlatih bersama menjelang kejuaraan dunia bulu tangkis 2026 yang digelar di India pada 17 hingga 23 Agustus 2026 datang. Dan salah satu atlet tunggal putri, Talita Ramadhani Wiryawan, yang akan memulai debutnya di turnamen nanti, mengaku sudah mempersiapkan permainannya dengan matang.
2: Bersyukur di debut pertama World Jam ini, ya pastinya persiapannya udah disiapin dari jauh-jauh hari, lebih dimatengin lagi buat pikirannya, apalagi tekniknya juga harus lebih tahan di lapangannya.
3: Ada program yang beda nggak dari persiapan ke kejuaraan lain? Karena kan ini kejuaraan penting ya?
2: Pastinya beda, saya sama kak kalian mesti lebih difokusin lagi buat ke World Jam.
4: Sharing apa aja nih, Talita sama Rikawet?
2: Biasanya cuma bercandaan aja sih tentang latihan hari ini atau kemarinnya latihan yang gimana.
3: Talita nyangka nggak tahun ini debut di kejuaraan dunia? Atau memang dari awal apa kan sudah menjadi target pertama apa?
2: Nggak nyangka sih bisa debut di World Jam ini.
3: Udah persiapan mental itu nggak tahu ya?
2: Menangin diri itu nggak tahu ya? Pastinya iya. Lagi apa ya? Biar agak tenang gitu. Ya, mungkin
4: sebenarnya. Ada tekanan?
2: Kok tekanannya pasti aja ada, cuman ya saya coba untuk enjoy aja.
3: Ada target dari kelas ini nggak? Cukup ini perbedaannya?
2: Target sih enggak, cuman saya target buat saya sendiri untuk main lebih bagus aja sih. Nothing.
4: Ini ya gue pertama pakai potensi sampai yang juga topik ini.
2: Senang juga sih ketemu Anseong, apalagi dia ranking 1 dunia kan, itu buat patokan saya untuk kedepannya tuh apa yang kurang dari sayanya untuk mencapai ke level atas.
4: Tapi fokus gue pertama ini.
2: Iya.
3: Mulai itu saya bilang, kok aku perasaan kamu ketika akan tampil di kejuaraan dunia ini kan naiklannya turnamen lain meskipun pesertanya ya hampir sama ya seperti itu, gimana?
2: Mindsetnya mungkin pastinya cuma ingin main bagus aja sih, gak mikir kalah menang, soalnya keluarin kemampuan yang saya bisa.
1: Ya, dengar Indonesia sendiri menurunkan total 11 wakil pada ajang kejuaraan dunia ini. Skuad Merah Putih berpartisipasi di 5 sektor dengan 8 wakil berstatus sebagai pemain unggulan. Di antaranya adalah Tunggal Putra Jonathan Christie, ini unggulan ketiga, Alwi Farhan unggulan ke-11, Tunggal Putri Putri Kusmawardani unggulan ke-6, Talita Ramadhani Wiryawan, di ganda putra ada Fajar Alfian Muhammad Solu Fikri, Sabar Karyaman Gutama Muhammad Reza Pahlevi, Raymond Indra, Nicholas Yokin. Di ganda putri ada Rachel Alicia Febi Setianingrum, lalu Febriana Dwi Puji Kusuma berpasangan dengan Melisha Trias Puspitasari. Lalu di ganda campuran ini ada Amri Syahnawi, Mita Violina, dan Marwan Faza Aisyah Salsabila. Indonesia sendiri ini pendengar membawa misi memperbaiki pencapaian pada edisi sebelumnya setelah hanya meraih satu medali perunggu di sektor putri. Gelar juara dunia terakhir di Indonesia dipersembahkan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan pada edisi 2019 di Basel, Swiss. Demikian pendengar yang dapat saya sampaikan dari Pelatnas Bulu Tangkis Cipayung, Jakarta Timur. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Ke kabar selanjutnya, mendengar Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Kemenpora, terus memperkuat hubungan bilateral dengan Australia di bidang kepemudaan dan keolahragaan. Kemenpora menerima Duta Besar Australia untuk Indonesia, Rod Brazier, dan rombongan di Media Center Kemenpora Jakarta pada Selasa siang kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menpora Erick membahas penguatan kerjasama bilateral di bidang olahraga dan kepemudaan. Pertemuan ini berfokus pada pengembangan jalur kepembinaan atlet muda yang berkelanjutan, serta pembahasan keberlanjutan program pertukaran pemuda kedua negara. Kemenpora menegaskan bahwa pembinaan atlet usia muda menjadi prioritas utama Indonesia, mulai dari tingkat akar rumput, identifikasi bakat, hingga pencapaian prestasi tingkat elit. Indonesia menyambut baik pengalaman dan rekam jejak Australia dalam membangun sistem pembinaan olahraga yang efektif dan berbasis ilmu pengetahuan. Dan sebagai langkah konkret, Kemenpora mengusulkan pembentukan pilot project yang berfokus pada pembinaan atlet muda, termasuk program pertukaran atlet, training center bersama, dan magang singkat bagi pelatih serta administrator olahraga. Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan prestasi teknis, tetapi juga membuka peluang dual karir atau pendidikan dan karir bagi para atlet muda melalui perluasan akses beasiswa Australia Awards.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Tahukah kamu, ternyata pohon tidak hanya diam berdiri di hutan. Para ilmuwan menemukan bahwa pohon memiliki cara unik untuk saling berkomunikasi. Ahli ekologi Susan Simard mengungkapkan melalui penelitiannya bahwa pohon dapat mengirimkan informasi kepada pohon lain mengenai kebutuhan nutrisi hingga sinyal saat menghadapi bahaya. Dan menariknya, komunikasi tersebut tidak dilakukan lewat suara, tapi lewat jaringan jamur yang tumbuh di dalam tanah. Jaringan jamur ini menghubungkan akar-akar pohon layaknya jaringan saraf pada otak manusia. Melalui koneksi tersebut, pohon bisa saling berbagi nutrisi, membantu pohon yang sedang lemah, bahkan memberi peringatan jika ada ancaman dari hama atau kondisi lingkungan. Fakta ini menunjukkan bahwa kehidupan di hutan jauh lebih kompleks dari yang kita bayangkan. Alih-alih bersaing, banyak pohon justru bekerja sama untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Jadi, saat kamu melihat pepohonan yang tumbuh rindang, ingatlah bahwa di balik tanah yang tidak terlihat, ada jaringan komunikasi alami yang terus bekerja, menghubungkan satu pohon dengan pohon lainnya. Alam memang selalu punya cara luar biasa untuk saling menjaga.

siaran sentral dari Jakarta. Kembali di Banten Siang Pergiar, kami kembali mengundang Anda untuk berbagi informasi ya. Seperti apa mungkin kondisi cuaca di tempat Anda berada, pendengar. Karena kalau dari kantor RRI Banten sendiri, ini cuacanya memang cukup berawan begitu ya. Bahkan memang pendengar, untuk BMKG sendiri ini juga menyampaikan bahwa diperkirakan untuk cuaca di sejumlah wilayah Banten ini didominasi kondisi cerah berawan hingga berawan begitu ya. Untuk pagi hari juga kondisi cuaca secara umum diperkirakan cerah berawan, kemudian memasuki siang hingga sore palingan cuaca berpotensi berubah menjadi cerah berawan hingga berawan begitu ya. Bahkan memang ada juga potensi hujan ringan yang diperkirakan terjadi di wilayah Cibeber, kemudian Cileles ya, pada Rincang, Mandalawangi dan Banjar. Nah, ini diperkirakan atau berpotensi hujan ringan begitu ya. Jadi untuk Anda mungkin yang saat ini cuacanya sudah berawan, mungkin juga ada sedikit kecondongan untuk hujan ringan, boleh berbagi informasinya, karena informasi yang Anda berikan ini pastinya sangat berguna untuk pendengar lainnya ya. Kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Kilas Berita 94,9 FM Tos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Dinkop UKM Perindak Kota Serang memastikan pengawasan terhadap koperasi Merah Putih dilakukan secara rutin. Pengawasan mencakup aspek tata kelola, kinerja keuangan, manajemen risiko, serta permodalan koperasi. Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Marta Satria Subing, mengatakan pengawasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk melalui rapat anggota, sementara secara eksternal melibatkan Dinkop UKM Perindak dan Lurah di masing-masing wilayah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, serbuan teknologi dan kecerdasan buatan memicu Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Kota Tangerang Selatan untuk bergerak cepat. Pemkot Tangsel kini menggenjot edukasi literasi digital hingga merambah ke komunitas santri, remaja masjid, dan juga organisasi kepemudaan di tingkat RT dan RW. Langkah ini diambil agar warga tak sekedar jago memakai ponsel pintar, tetapi juga kebal dari hoax dan piawai menyaring konten buatan AI yang kian menjamur. Kepala Diskominfo Kota Tangsel, TB Asep Nurdin, menegaskan kecakapan digital tidak boleh terhenti ataupun berhenti di lingkungan sekolah formal ataupun instansi pemerintah saja. Sekian kilas berita siang ini, pendengar. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.
0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para pendengar dan pencinta RRI Banten dimanapun Anda berada, sebentar lagi azan akan segera dikumandangkan. Mari kita bergegas untuk bersama-sama menunaikan sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah, Nabi Islam pernah bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan pahala 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri-sendiri. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW juga bersabda bahwa setiap langkah kaki kita menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah, maka setiap langkah pertama diampunkan dosa, langkah kedua ditingkatkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, mari kita sama-sama persiapkan diri kita untuk bersama-sama menunaikan sholat berjamaah dengan niat untuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala di lingkungan kita. Ingat, kehidupan di dunia ini hanya sementara, sedangkan kehidupan nanti di akhirat selama-lamanya.

0: La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammat wa salatil qa'imati Sayyidina Muhammadin al-wasilata wal-fadilah wa syarafa wa darajata al-aliyata al-rafi'a wa ab'asul maqam al-mahmudan illadhi wa addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Untuk Banten siang di hari Rabu ya, 12 Agustus 2026, kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan tema Di Antara Layar dan Lembar. Kemudian juga bukan tidak suka baca, hanya berbeda cara. Wow, apa ini? Kita akan bahas nanti bersama Kak Silvi Nur Fadilah Ramadhani. Ini juga merupakan penerjemah ahli pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten Pengger, dan sudah hadir langsung bersama kami di studio Kak Silvi. Selamat siang Kak Silvi.
2: Halo, selamat siang Kak Ilma, dan selamat siang kepada para pendengar yang dimanapun berada ya.
1: Oke, kabar baik Kak Silvi hari ini?
2: Alhamdulillah baik. Kakaknya bagaimana?
1: Baik. Alhamdulillah baik banget. Apalagi ditemenin sama Kak Silvi untuk siang hari ini. Nah, ini tema kita hari ini adalah terkait dengan Di Antara Layar dan Lembar. Bukan tidak suka baca, hanya berbeda cara. Ini cukup puitis ya sebenarnya. Ini tapi berbeda cara. Ini maksudnya seperti apa sih Kak Silvi? Mungkin bisa disampaikan, karena mungkin memang di era saat ini yang serba digital gitu ya Kak Silvi ya. Kadang-kadang tuh kita kan fokusnya cuma di HP, apalagi mungkin generasi-generasi muda gitu ya. Lebih senengnya mungkin melihat gadget, tapi sebenarnya kan baca juga ya, baca di media sosial, caption, ini kan juga baca ya.
2: Iya betul.
1: Jadi sebenarnya seperti apa sih berbeda cara itu dari kantor bahasa sendiri, bagaimana?
2: Baik, sebenarnya dari yang kakak sudah jelasin secara singkat itu lumayan benar sih. Mungkin dari yang kita tahu kan orang tua sekarang mikirnya anak saya ini udah sudah tidak suka membaca gitu. Kerjaannya lihat ponsel terus misalnya gitu kan. Padahal mungkin yang banyak orang kurang tahu itu di ponsel juga ada kok buku gitu kan. Apalagi sekarang zamannya serba digital, pastinya di rumah juga bisa sambil baca buku. Jadi buku, baca buku itu tidak hanya harus ke perpustakaan dulu gitu, terus tanda tangan pinjam buku kan. Kalau sekarang tinggal buka tautannya, buka website, ada aplikasi yang menampilkan banyak buku, udah di situ anak-anak juga bisa baca buku. Jadi jangan jadikan teknologi itu sebagai musuh gitu. Orang-orang kan sudah banyak teknologi, buku sudah tidak terlihat. Nah lebih ke jadikan teknologi itu apa ya, teman atau alat bantu, malah yang membantu kita melakukan segala aktivitas. Jadi kalau misalnya anaknya mau diajak untuk bisa baca buku, ya udah kalau misalnya anaknya suka buka ponselnya, ya buka bukunya itu di ponselnya, seperti itu sih. Kurang lebihnya
1: seperti yang tadi Kak Silvi sampaikan kan, memang jangan dijadikan musuh gitu ya, jadikan sebagai teman juga gitu ya.
2: Betul.
1: Teknologi ini. Nah tapi apakah ini juga masih bisa disebut sebagai budaya membaca nih Kak Silvi?
2: Tentu saja bisa, karena budaya membaca kan tidak harus ya harus buku fisik baru bisa dikatakan budaya membaca, tidak gitu. Iya, jadi bahkan untuk apa ya, artikel berita pun sekarang sudah ada di ponsel. Berita ada di TikTok, nggak harus di TV gitu kan. Sekarang juga orang membaca berita nggak harus di koran, ada artikel jurnal, artikel di website ataupun di Instagram gitu. Jadi itu tetap bisa dikatakan budaya membaca sih, seperti itu.
1: Nah kalau Kak Silvi, aku pribadi gitu ya, ini lagi seneng baca di thread, curhatan-curhatan orang gitu ya. Nah ini apakah ini juga menjadi bagian dari aktivitas literasi Kak Silvi?
2: Mungkin kalau bisa dikatakan aktivitas literasi iya. Cuman kan ada berbagai apa ya jenis ya. Ada ke edukasi tentang pendidikan, ada tentang umum. Mungkin di thread kan lebih ke umum ya, ada tentang kehidupan, ada tentang mungkin olahraga. Jadi lebih ke jenisnya yang berbeda-beda seperti itu.
1: Oke, berarti memang beda-beda tapi masih bisa dikatakan aktivitas literasi gitu ya.
2: Iya, karena sama-sama membaca tulisan kan.
1: Tapi kalau generasi saat ini sebenarnya seperti apa sih Kak Silvi ketertarikan mereka dalam membaca tuh?
2: Generasi sekarang mungkin seperti yang saya sudah jelaskan tadi ya, mungkin untuk buku fisik agak sudah jarang karena banyak yang ke digital. Kalau dari saya sendiri, teman-teman saya tuh bahkan pakai aplikasi yang ada namanya Book Reading Tracker. Itu tuh aplikasi yang untuk menargetkan dalam setahun itu sudah baca buku berapa banyak.
1: Oke.
2: Iya, jadi di situ bisa dicatat. Oh, misalnya kita sudah baca buku dengan judul ini, dimasukkan judulnya, dimasukkan gambar sampulnya. Wah, aku dalam setahun sudah baca buku sebanyak ini loh, gitu. Biasanya mereka posting itu di laman Instagramnya juga. Jadi sebuah seperti sebuah achievement gitu ya.
1: Oke.
2: Gitu malah. Jadi lebih ke caranya yang berbeda, seperti judulnya caranya yang sudah berbeda gitu.
1: Oke. Baik. Nah, ini kan ada perubahan cara membaca gitu ya, yang tadinya orang mungkin lebih suka baca fisik gitu ya, akhirnya di generasi yang saat ini serba digital ini juga lebih suka membaca secara digital juga. Tapi ini kan pasti punya tantangan tersendiri gitu ya Kak Silvi. Apakah perubahan cara membaca ini membawa dampak yang positif gitu, atau justru menimbulkan tantangan baru nih Kak Silvi?
2: Kalau melihat dari situ, tantangan ada, positif juga ada gitu kan. Kalau tantangannya ya, jadi buku fisik ini berdebu di rumah. Jadi ada yang berdebu. Terus kalau kan kebiasaan membacanya tidak ditinggalkan, tapi lebih ke caranya yang berbeda gitu. Jadi masih ada gitu. Tapi kalau dari kami sendiri, dari Kantor Bahasa Provinsi Banten kan ada namanya program membuat buku gitu. Dan kami menghadirkannya juga dengan dua metode itu, ada yang buku fisik, ada yang buku digital. Kalau buku digital tuh bisa diakses di laman Kantor Bahasa Provinsi Banten. Kalau yang buku fisik bisa datang ke kantor. Kami ada pojok baca yang namanya Si Cherry di situ.
1: Oke.
2: Ada banyak buku-buku cerita anak, terus ada buku-buku untuk dewasa juga, seperti novel-novel. Nah, itu biasanya bisa datang ke situ. Seperti itu.
1: Oke, baik. Nah, ini tadi disampaikan ada program membuat buku gitu ya.
2: Yeah.
1: Ini mungkin bisa disampaikan lebih lanjut bagaimana pendengar mungkin yang juga ingin bergabung, atau sebenarnya seperti apa sistem program membuat buku ini?
2: Oke. Kalau sistem program membuat buku ini, jadi karena kami membuat bukunya buku dwi bahasa ya, buku bahasa daerah. Kenapa kami membuat buku dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa daerah? Karena melihat zaman sekarang itu bahasa daerah agak semakin ditinggalkan ya. Jadi ada anak-anak yang mungkin pelajaran bahasa daerah tapi tidak mengerti bahasa daerah itu sebenarnya seperti apa gitu. Jadi untuk membantu memecahkan masalah tersebut, kami hadirkan di buku cerita anak gitu kan. Dan selain itu, karena bahasa juga lebih baik untuk dipelajari sedari dini kan. Jadi kami hadirkan di buku cerita anak. Cerita anak juga cerita sangat lekat dengan anak-anak kan. Biasanya kalau di nonton film ada adegan anak-anaknya tuh dibacakan dongeng oleh orang tuanya. Nah, makanya kita hadirkan di situ. Nah, selain itu kita juga berusaha untuk membuat anak-anak itu membaca bukan karena dipaksa gitu sih Kak. Kan biasanya kalau anak-anak sendiri disuruh baca, baca deh bukunya. Udah tadi di sekolah, biasanya gitu. Saya termasuk saya sih waktu kecil. Jadi
1: males banget gitu ya.
2: Iya, bener. Kan di sekolah udah belajar, ngapain di rumah juga harus belajar. Biasanya seperti itu. Jadi yang kami berusaha hadirkan itu membaca itu seru kok gitu. Kalau boleh cerita, waktu itu bahkan kami di waktu mudik lebaran sekitar 16-17 Maret, kami bekerja sama dengan terminal Pakupatan dan juga Pelabuhan Merak untuk menghadirkan pojok baca.
1: Oke.
2: Okay. Iya, di situ kami menghadirkan pojok baca dan juga membagikan buku-buku gratis kepada anak-anak. Jadi mungkin tempatnya agak sangat out of the box ya. Ngapain di terminal ada pojok baca? Ngapain di pelabuhan ada pojok baca? Nah, itu justru kuncinya. Kan membaca tidak harus di ruang kelas saja, membaca tidak harus di perpustakaan saja, tapi bisa di sini. Apalagi kalau lagi mudik itu kan pasti ada satu hal yang dilakukan gitu. Apa tuh Kak?
1: Sambil nunggu gitu.
2: Iya,
1: kan?
2: Iya benar, pasti nunggu gitu. Apalagi kalau misalnya kalau saya waktu mudik itu sama ayah bunda saya, pasti berangkatnya tuh dari jam 4 atau jam 5 pagi. Padahal pesawatnya tuh baru jam 9, jam 8. Jadi ngapain ya nunggu? Nah, itu di situ anak-anaknya bisa baca buku. Daripada berlarian di eskalator karena berbahaya, bisa sambil baca buku. Buka dari sampulnya aja, terus nanti mereka penasaran ceritanya, jadi buka halaman-halaman selanjutnya, selesai deh ceritanya.
1: Oke, baik. Nah, ini berarti buku ceritanya itu dua bahasa
2: Iya betul, dua bahasa. Jadi ada bahasa daerah dan bahasa Indonesia. Tapi karena kami kantor bahasa Provinsi Banten, jadi bahasa daerahnya yang ada di Banten yaitu Sunda, Jawa, dan Betawi.
1: Ada Sunda, Jawa, dan Betawi berarti ya. Nah ini ada berapa buku mungkin yang dibuat oleh kantor bahasa Provinsi Banten, Kak Silvi?
2: Kalau jumlahnya sudah banyak sekali, Kak. Soalnya kita sudah buat tiap tahun. Jadi ada dari 2022, 2023, 2024 sampai sekarang juga masih kita adakan proses pembuatan bukunya.
1: Berarti ini dimulai di tahun 2022 gitu ya. Sampai saat ini berarti udah sekitar 4 tahunan ya, Kak Silvi ya. Nah, ini untuk melibatkan masyarakat atau memang dari kantor bahasa saja begitu yang akhirnya membuat atau seperti apa?
2: Untuk prosesnya ya.
1: Untuk prosesnya.
2: Kalau dari prosesnya sendiri kami melibatkan masyarakat juga tentunya. Jadi mungkin ya orang-orang tahu proses pembuatan buku itu cepat ya. Tinggal nulis terus sudah jadi. Sebenarnya tidak seperti itu. Kalau dari tahapannya sendiri itu lumayan panjang. Kami untuk pertamanya seleksi dulu. Jadi kalau buku kan biasanya ada penulis. Nah itu kami seleksi penulis dulu. Kami buka di laman kami, ada persyaratannya. Nah itu masyarakat bisa ikut untuk daftar di situ. Selain seleksi penulis juga ada seleksi penerjemahnya. Karena buku kami dua bahasa, nah itu ada seleksi penerjemah bahasa daerahnya. Terus selain itu juga karena buku cerita anak ini perlu menarik, jadi perlu ada gambarnya. Di situ ada seleksi ilustratornya.
1: Baik. Cukup menarik ya. Berarti memang ada dibuka untuk seleksi penulis, seleksi ilustrator gitu ya, seleksi penerjemah gitu. Nah ini biasanya dibukanya bulan apa nih, Kak Silvi?
2: Mungkin yang mau ikut tahun depan ya, biar ada spillan. Kalau tahun ini sih kemarin sekitar dari awal tahun udah udah mulai. Karena proses pembuatan bukunya kan tidak cepat ya, Kak. Jadi dari Februari, dari Maret itu kita sudah mulai proses seleksi gitu. Tapi bertahap, ada seleksi penulisnya dulu, nanti seleksi ilustratornya dulu gitu.
1: Berarti untuk pendengar yang mungkin tertarik ingin bergabung gitu ya, ini bisa di awal tahun melihat sosial medianya kantor Provinsi Banten gitu. Kantor Bahasa Provinsi Banten.
2: Jangan lupa untuk ikuti akunnya untuk bisa dapat update-nya tentang pembukaan seleksi itu.
1: Baik. Nah, ini kan juga tadi disampaikan bisa melalui digital juga ya. Tidak hanya fisiknya saja ya, Kak Silvi. Ini seperti apa mungkin bisa disampaikan?
2: Kalau fisik kan tentunya harus datang ke kantor ya. Harus menyempatkan waktu. Kalau fisik sendiri sama seperti mengakses buku-buku di tautan lain sih, tinggal buka saja laman kantor kami, Kantor Bahasa Provinsi Banten. Di situ sudah ada pilihan menunya buku. Di situ pilihan ada buku menunya juga 2000 berapa yang mau dibaca. Nah itu bisa langsung dipencet aja, dipilih dari sampulnya, dari judulnya, terus di download bukunya seperti itu.
1: Baik.
2: Karena emang buku kami sangat terbuka untuk akses masyarakat untuk mengakses, asalkan tidak diperjualbelikan seperti itu.
1: Baik. Nah ini untuk setiap tahunnya apakah ada target, Kak Silvi? Misal kantor bahasa Provinsi Banten nih bikin bukunya dua buku saja atau seperti apa?
2: Ada, setiap tahun ada targetnya dan biasanya berbeda-beda. Kalau tahun kemarin itu sekitar 64. Kalau yang tahun ini sekitar 30-an gitu.
1: Berarti membutuhkan banyak penulis gitu.
2: Iya, betul.
1: Baik. Nah ini sebenarnya masih seru, tapi kita harus jeda sejenak.
2: Dan siap.
1: Dan untuk pendengar Prosatu Banten yang mungkin juga tertarik seputar tadi ada pembuatan buku atau apapun yang ingin Anda sampaikan, ingin Anda tanyakan kepada Kak Silvi gitu ya, ini boleh disampaikan di 08111450949.
0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Banten siang ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pergiar masih bersama kami di Banten Siang. Kita masih membahas putar di antara layar dan lembar, kemudian juga bukan tidak suka baca, hanya berbeda cara. Wow. Ini kita masih membahas bersama Kak Silvi Nur Fadilah Ramadhani, yang juga merupakan penerjemah ahli pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pergiar, tadi Kak Silvi kita bahas bahwa Kantor Bahasa Provinsi Banten ini membuat buku cerita anak ya?
2: Iya.
1: Ini dwi bahasa gitu ya, banyak ada Sunda, Jawa, Betawi gitu ya.
2: Betul.
1: Nah ini kalau dari peran penerjemahnya sendiri ini seperti apa dalam proses pembuatan bukunya, Kak Silvi?
2: Kalau dari saya sebagai penerjemah sendiri kan sebenarnya penerjemah bahasa Inggris, Kak. Dan di tim kami juga penerjemah bahasa Inggris. Sedangkan yang kami buat kan buku bahasa daerah. Nah oleh karena itu kami mengadakan seleksinya. Seleksi untuk penerjemah bahasa daerah itu sendiri dan tiga bahasa itu sendiri, seperti itu. Tapi untuk bahasa asing apakah ada juga bukunya seperti itu? Mungkin ada yang penasaran nih ya. Kalau untuk bahasa asing, bahasa daerah, bahasa Inggris mungkin lagi mencari buku cerita anak bahasa Inggris itu juga ada. Tapi dari pusat, jadi ada pusat pusat kami itu di Bogor, di Sentul. Nah mereka yang mengerjakan untuk penerjemahan buku cerita anak dari bahasa Indonesia ke bahasa asing ataupun ke dari bahasa asing ke bahasa Indonesianya.
1: Oke, berarti memang kalau bahasa asing ini ada dari kantor bahasa pusat mungkin ya?
2: Iya dari penerjemah yang di pusat.
1: Yang di pusat. Nah kemudian untuk yang bahasa daerah baru dari teman-teman yang diseleksi itu.
2: Iya
1: gitu ya.
2: Betul.
1: Tapi ini kan menyatukan berbagai pikiran, berbagai ide mungkin ya dari penulis yang akhirnya dikurasi mungkin kan dalam proses pembuatan bukunya. Ini seperti apa menyatukan idenya, Kak Silvi?
2: Baik, justru itu tantangannya sih, benar sekali, Kak.
1: Jadi tantangan tersendiri gitu ya.
2: Karena pasti masing-masing penulis itu memiliki keinginannya sendiri-sendiri. Tapi kan dari buku sendiri kami memiliki standar biasanya kan dari pusat. Oh ini ceritanya agak kurang sesuai untuk jenjang pembacanya seperti itu. Nah tapi penulisnya mungkin ada beberapa yang masih, tapi harus ada cerita ini atau ceritanya kepanjangan. Biasanya kan kalau untuk anak-anak kan kalau misalnya jenjangnya masih kecil, masih dini gitu kan, kalimatnya hanya bisa satu kalimat misalnya yang jenjang A. Nah itu untuk menghapusnya itu susah.

0: Nah, tapi ceritanya nanti tidak lengkap atau seperti apa? Nah, itu emang harus banyak berdiskusi sih, seperti itu. Makanya untuk pembuatan buku itu tidak singkat juga, karena perlu banyak revisi-revisinya juga gitu, seperti itu.
1: Nah, biasanya proses pembuatannya berapa lama nih Kak Silvi?
0: Kalau dari kami sendiri, dari awal tahun hingga akhir tahun lumayan lama dari proses seleksinya itu saja. Terus ada kurasinya dengan kuratornya. Lalu untuk setelah seleksi, apakah sudah selesai gitu ceritanya, sudah boleh dijadikan buku? Tentu saja tidak. Jadi masih ada lagi bimbingan teknisnya. Jadi penulis masih dibimbing oleh narasumbernya yang sudah biasa menulis gitu. Jadi masih ada bimbingannya, revisiannya, dan proses penerjemahan untuk ceritanya itu sendiri gitu.
1: Oke, sampai akhirnya terbit. Ini biasanya di bulan apa nih Kak Silvi? Kepo banget ya.
0: Untuk penerbitannya sekitar Oktober, sudah mulai menghujung akhir tahun itu biasanya. Dan kami juga harus menunggu ISBN-nya juga kan. Biasanya bukunya harus ada nomor ISBN.
1: Berarti memang cukup lama ya, sekitar 10 bulan ya kalau dari awal bulan kan.
0: Iya,
1: sekitar 10 bulan, wow.
0: Proses pencetakannya juga nanti ada pengirimannya gitu.
1: Cukup rumit sebenarnya. Ya udah, saya menjadi pembaca aja deh. Penikmat saja gitu ya. Tapi Kak Silvi, ini kan di tengah perkembangan teknologi gitu ya, dan juga kecerdasan buatan ini kan juga sedang hype banget gitu ya. Ini apakah juga sangat mempengaruhi dunia penerjemahan dan literasi, Kak Silvi?
0: Baik, ya, itu sudah sering sekali saya dengar. Lebih ke, karena sekarang sudah ada AI atau ada ya Gemini dan sebagainya kan. Lalu kita tinggal masukin saja teks yang mau diterjemahkan, lalu udah deh, tidak perlu menunggu, tidak perlu membayar, sudah selesai. Tapi kembali lagi kepada apakah mereka punya perasaan. Di situ sih, karena kan terjemah itu bukan sekadar menerjemahkan bahasa ini ke bahasa lainnya, akan suatu teks. Tapi kan contohnya saja puisi atau pantun. Coba deh, mungkin ada yang mau coba menerjemahkan di AI, apakah itu 100% bisa 100% benar. Seperti itu. Karena kan harus melihat dulu suasananya, terus makna yang tersirat di situ apakah benar. Contohnya saja mungkin kalau di kita itu ada bahasa, ada kata bisa. Bisa kan dalam bahasa Indonesia tidak hanya mampu, ada juga yang ada juga maknanya racun, ular, dari ular gitu kan. Kadang hal-hal yang seperti itu masih harus dicek lagi. Kalau kita terjemahkan di AI, harus kita cek lagi apakah sudah benar.
1: Seperti itu. Oke, baik. Nah, berarti memang sebenarnya ini juga menjadi salah satu tantangan begitu ya. Nah, ini tapi kenapa sih harus buku cerita anak? Kenapa nih Kak Silvi?
0: Lebih ke tadi yang di awal sih, kekhawatiran anak-anak itu baca bukunya masih terbatas. Kalau kami kan sering lumayan sering mengunjungi sekolah-sekolah, dan juga sekolah-sekolah juga sering mengunjungi kantor kami untuk beberapa kegiatan. Nah, itu setiap kali ditanyain kepada anak-anak, terakhir baca buku apa sih, atau di rumah punya buku berapa gitu, pasti jawabannya terakhir baca buku pelajaran. Di rumah punya buku apa? Pelajaran gitu. Jadi loh, nggak baca buku lain? Enggak gitu, karena nggak ada, atau mungkin kurang diajarkan untuk baca buku yang lain. Karena buku-buku yang lainnya mereka tidak tahu ada buku yang menarik loh sebenarnya, selain buku pelajaran gitu. Jadi kami berusaha membawa kebiasaan bahwa buku itu seru, bukan hanya tegang buku pelajaran yang harus serius dibaca ketika mau ujian saja, tidak seperti itu.
1: Baik. Nah, ini mungkin tip and trick untuk para bunda, ayah bunda mungkin ya, di rumah, bagaimana untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada buku, atau bagaimana bisa membawakan buku cerita anak itu lebih menarik gitu Kak Silvi?
0: Baik, walaupun saya belum menjadi bunda-bunda, tapi saya akan berusaha untuk memberikan tipsnya ya. Mungkin dimulai dari diri sendiri dulu sih. Karena pengalaman saya sebagai kakak sendiri ya, punya adik. Kalau misalnya saya suruh, belajar besok kan sekolah gitu, terus lah kakak sendiri main HP, main ponsel gitu kan. Jadi dimulai dari diri sendiri. Mungkin sudahkah para bunda ini membaca di sebelah anaknya? Sudahkah membacakan dongeng sebelum tidur? Seperti itu kan. Kalau mereka anak-anak kan tuh tipikal yang copy paste gitu kan, amati tirui gitu. Jadi kalau misalnya orang tuanya tidak membaca, bagaimana mereka bisa melakukan itu gitu. Iya, selain itu mungkin bisa mencari cara dari apa yang disukain si anak itu sih.
1: Oh gitu.
0: Iya, karena kalau buku kami kan ada berbagai macam temanya ya. Mungkin kalau anak-anaknya suka hewan, itu dicarikan yang sampulnya hewan. Itu ada kalau di kami ada judulnya si belalai pesek. Jadi gajah kan biasanya belalainya panjang. Nah ini ada satu gajah yang belalainya pesek nih. Kehidupannya dia kan juga tentunya akan berpengaruh dari belalainya, cara makannya yang agak sedikit berbeda. Apakah dia dirundung dan sebagainya, di situ bisa dilihat dari yang disukai. Terus kalau misalnya anaknya, oh anak saya nggak suka hewan, anak saya sukanya makan. Nah di kami juga ada seperti yang berjudul es krim istimewa, sate bandeng kronco.
1: Berarti memang mengenalkan anak kepada membaca yang seru, dan juga mengenalkan sesuatu yang khas di daerahnya tersebut begitu berarti ya. Tadi ada sate bandeng gitu.
0: Iya betul.
1: Aduh, saya jadi nggak sabar pengen baca.
0: Boleh.
1: Oke. Tapi tantangan yang paling dihadapi dalam proses pembuatan bukunya Kak, selain yang tadi Kak Silvi sudah sampaikan, mungkin apakah ada tantangan lain yang ini juga cukup berpengaruh pada jalannya atau proses pembuatan buku, atau juga mungkin tantangan untuk melatih literasi digital anak atau literasi anak gitu, ini seperti apa?
0: Kalau tantangannya sendiri, karena ini buku buku cerita anak-anak, jadi kami lebih harus lebih berhati-hati sih. Kami semua termasuk penulis, ilustrator. Mungkin dari pengalaman saja, contohnya ada satu buku anak-anak tuh waktu itu ceritanya tentang membuat layang-layang kalau tidak salah. Nah itu ada ilustrasi yang anaknya memegang gunting. Nah itu sudah dinilai, oh berbahaya ini, anak-anak kalau pegang gunting sendiri kan bisa dicontoh, terus takutnya mereka melakukan sendiri. Nah itu harus ada orang tua atau tokoh yang lebih tua mendampingi di ilustrasi tersebut. Jadi semuanya itu kita harus benar-benar berhati-hati dari ceritanya, apakah ini bisa diterima oleh anak-anak, apakah dari bahasa ini mereka bisa ngerti, bisa paham gitu. Di situ mungkin ada contoh juga, ada kalimat lapar bukan kepalang. Nah itu untuk buku jenjang A, mungkin yang sekitar kelas 1 SD. Apakah mereka bisa ngerti lapar bukan kepalang itu apa sih gitu. Jadi kadang kita harus masih merombak kata-katanya, kosakatanya gitu.
1: Oke, berarti banyak juga PR-nya ya.
0: Banyak sekali.
1: Semakin mantap saya untuk menjadi penikmat buku saja.
0: Boleh.
1: Tadinya ada kemauan untuk coba deh nulis ya, tapi kayaknya enggak deh.
0: Sebenarnya ada fun-nya juga, ada fun-nya juga sih Kak. Tapi mungkin yang saya ceritakan ini yang tantangan semua ya, maaf.
1: Oke, tapi kalau untuk orang-orang yang suka menulis pasti menjadi seru kayaknya ya Kak Silvi ya. Dan terakhir mungkin Kak Silvi, harapan untuk pendengar Pro 1 Banten, ayah bunda yang juga mendengarkan, atau mungkin ada anak-anak yang juga saat ini sedang mendengarkan, boleh disampaikan.
0: Baik, harapannya mungkin kalau mau mendekatkan anak-anak ke buku, caranya jangan dipaksa tapi harus lebih halus. Terus kalau masalah teknologi tadi ya, teknologi ya jangan dijadikan musuh. Bisa memanfaatkan semua teknologi itu kepada anak dengan cara hal-hal yang positif tadi. Terus karena buku itu emang mungkin sering dengar buku itu adalah jendela dunia ya. Itu benar sekali, karena di setiap buku ada cerita yang berbeda, dan dari situ anak-anak bisa melatih banyak hal. Dari baca buku kan bisa dapat kosakata yang baru, terus ada ilmu-ilmu yang baru. Nah di situ mungkin bisa lebih dengan cara yang akrab kepada anak-anak ya, dengan cara halus gitu. Jadi jangan besok ada ujian belajar gitu. Jadi harus lebih ke cara yang ramah tadi yang sudah kita bahas.
1: Baik, terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga Kak Irma
1: sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan nanti kita bisa ngobrol lagi dengan tema yang berbeda mungkin ya Kak Silvi ya.
0: Amin.
1: Kalau saat ini tentang buku anak, mungkin nanti di lain kesempatan tentang buku dewasanya.
0: Boleh.
1: Novel mungkin ya. Nanti kita bahas. Terima kasih banyak Kak Silvi, sehat-sehat selalu. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar untuk Banten Siang edisi Rabu ya 12 Agustus 2026. Kita sudah bahas seputar di antara layar dan lembar. Kemudian juga ini bukan tidak suka baca, hanya berbeda cara. Kita sudah bahas bersama Kak Silvi Nurfadila Ramadhani yang juga merupakan penerjemah ahli pertama Kantor Bahasa Provinsi Banten Pendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan terus kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Siang ini.
2: Banten Siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

setiap sore tatkala langit jingga di sela-sela mega. Rindu itu masih saja setia, seperti kidang yang selalu datang tepat waktu di jalan-jalan langit. Semudah itu rindu datang apa adanya, membawaku mengenang masa kala leluhurku meminta izin mengawinkan langit dan bumi. Dituntun angin, dipadu bintang, dijaga para pohaci. Membaca mantra-mantra dan mengundang anak-anak hutan untuk ikut menari.

0: 0879-727-912.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
2: Promosi apa minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta.
3: Untuk pelaksanaan upacara tingkat kota, kita berkolaborasi dengan 3 pilar. Petugas upacaranya pun dari unsur TNI dan Polri.
1: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan warta berita dibacakan oleh Roli Utahayan. Sari berita penting. Gubernur Pramono Anung mengecam tantangan hafal Al-Quran berhadiah miras di acara musik di Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mematangkan persiapan upacara peringatan HUT RI ke-81 tahun yang akan digelar di lokasi Lapangan Banteng. Berita selengkapnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam tantangan hafal Al-Quran berhadiah miras di acara musik. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
4: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengecam aksi tantangan hafalan Al-Quran berhadiah minuman keras atau miras di salah satu booth festival musik The Sound Project yang digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara pada minggu lalu. Menurut Pramono, hal tersebut sangat menodai kehidupan beragama yang selama ini telah terjaga di ibu kota. Untuk itu, Pramono mengatakan dirinya meminta kepada Asisten Kesejahteraan Rakyat, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, untuk segera berkoordinasi dengan pihak terkait dan mengambil tindakan tegas. Pramono menegaskan tindakan tersebut tidak boleh terjadi di Jakarta dan ia menyesalkan hal tersebut terjadi di ibu kota. Demikian dikatakan Pramono Anung di Jakarta hari ini.
2: Yang pertama yang berkaitan dengan promosi minuman keras yang viral, apalagi dikaitkan dengan kegiatan keagamaan, ini sungguh-sungguh menodai kehidupan keagamaan yang kita jaga bersama di Jakarta. Untuk itu saya akan minta kepada Pak Asisten Kesejahteraan, Pak Ali, untuk segera mengkoordinasikan, mengambil tindakan tegas terhadap hal yang tidak boleh terjadi di Jakarta. Sehingga sekali lagi, pemerintah DKI Jakarta menyesalkan hal itu terjadi di Jakarta.
4: Seperti diberitakan sebelumnya, sebuah video viral yang beredar di media sosial memperlihatkan booth produk minuman beralkohol di salah satu festival musik mengadakan tantangan menghafal salah satu surat dalam Al-Quran, yakni surat Ad-Duha, kepada pengunjung. Dalam video tersebut, pengunjung yang mampu menghafalkan surat Ad-Duha mendapatkan imbalan yang diduga berupa minuman keras. Dalam video yang sama, terlihat seorang pengunjung menghafalkan ayat-ayat surat Ad-Duha satu per satu. Setelah pengunjung tersebut selesai menghafal, orang-orang yang berada di sekitar booth terdengar memberikan tepuk tangan. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
1: Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mematangkan persiapan upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan digelar di Lapangan Banteng Senin 17 Agustus 2026. Persiapan dilakukan bersama unsur 3 pilar yaitu Pemerintah Kota Jakarta Pusat, TNI, dan Polri. Kepala Bagian Umum dan Protokol Kota Administrasi Jakarta Pusat, Istiasati Murmendiah, mengatakan geladi lapang telah dilakukan untuk memastikan kesiapan petugas dan peserta upacara. Geladi bersih dijadwalkan berlangsung Jumat 14 Agustus 2026 pukul 7.30 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Jadi untuk tahun ini, untuk tema HUT adalah Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Kemudian untuk pelaksanaan upacara tingkat kota, kita berkolaborasi dengan 3 pilar, di mana para petugas upacaranya pun berkolaborasi bertiga dengan dari unsur TNI dan Polri.
1: Upacara tingkat kota administrasi Jakarta Pusat tahun ini mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Sejumlah unsur akan terlibat dalam upacara mulai dari Satpol PP, Sudin Perhubungan, Pemadam Kebakaran, para lurah, TNI, Polri, hingga berbagai UKPD. Peserta upacara juga melibatkan Abang None, ASN, Pramuka, OSIS, Tagana, PMI, serta unsur penanggulangan bencana. Masing-masing peleton terdiri dari 30 peserta dan 1 komandan peleton. Pemkot Jakarta Pusat berharap seluruh rangkaian persiapan dapat berjalan lancar hingga pelaksanaan upacara pada 17 Agustus mendatang. Warga di Taman Sari memasang kamera CCTV secara swadaya untuk mencegah kriminalitas dan aksi tawuran di kawasan tersebut. Berikut Alwan Syada melaporkan.
5: Warga di RW 7 Kelurahan Taman Sari Jakarta Barat memasang sejumlah kamera CCTV secara swadaya sebagai upaya meningkatkan keamanan lingkungan dan mencegah aksi kriminalitas. Ketua RW 7 Taman Sari Ruslan Abdul Ghani mengatakan, pemasangan CCTV dilakukan berdasarkan kebutuhan warga untuk memiliki sistem keamanan yang dapat dipantau secara terintegrasi dan berkelanjutan. Menurut Ruslan, CCTV digunakan untuk memantau potensi pencurian kendaraan bermotor, pencurian yang dilakukan orang dari luar wilayah, serta aktivitas para pemuda di lingkungan RW 7. Ruslan menyebut, program pemantauan tersebut telah berjalan sekitar 1 bulan terakhir. Seluruh biaya pengadaan dan pemasangan CCTV pun berasal dari swadaya masyarakat melalui kas RW dan dukungan dari masing-masing RT.
6: Dipasang itu sekitar kurang lebih 1 bulan yang lalu. Dananya itu dari uang kas RW, terus juga kita ada minta bantuan dengan para RT. Jadi satu RT kita tarikkan berapa, nanti sisanya dari kas RW.
7: Ini swadaya dari masyarakat?
6: Ya, swadaya dari RT sih terlebihnya.
7: Total berapa yang terpasang?
6: Untuk saat ini 8, mungkin di minggu besok itu 9, dan akhir tahun insya Allah sudah terpasang semuanya sebanyak 16.
5: Warga menargetkan jumlah kamera pengawas terus bertambah hingga mencapai sekitar 16 titik pada akhir tahun 2026. Ruslan menjelaskan, CCTV tersebut terhubung dengan sistem pemantauan di pos RW. Warga dapat secara bergantian memantau kondisi lingkungan melalui rekaman yang masuk. Adapun jika ditemukan aktivitas mencurigakan, warga langsung dapat segera mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan. Bersyukur, hingga saat ini, warga belum menerima laporan terkait pencurian kendaraan motor maupun aksi tawuran. Ruslan berharap penambahan CCTV dapat semakin memperkuat sistem keamanan lingkungan dan juga mendorong untuk warga bersama-sama menjaga ketertiban di wilayah RW 7 Taman Sari. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
1: Antusiasme besar datang dari para pemain menyambut Liga Putri Indonesia Oktober mendatang. Selengkapnya Setio Agung melaporkan.
8: Para atlet sepak bola wanita Indonesia antusias menyambut Indonesia Women's League atau Liga Putri Indonesia yang akan mulai digelar Oktober mendatang. Salah satunya datang dari pemain Persija Putri, Risa Afriani Ulfa. Risa menyambut positif kesempatan kembali tampil dalam kompetisi Liga karena ajang tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang bertanding sekaligus mengembangkan kemampuan pesepak bola putri Indonesia. Risa bukan nama baru di kompetisi sepak bola putri Indonesia karena pernah memperkuat Persija Putri pada Liga 1 Putri tahun 2019. Sementara pada Pekan Olahraga Nasional tahun 2024 lalu, ia menjadi bagian dari tim sepak bola putri DKI Jakarta. Ia juga pernah masuk dalam skuad timnas wanita Indonesia untuk laga persahabatan melawan Arab Saudi pada 2023 silam.
9: Pastinya aku dari sisi pemain itu sangat-sangat senang banget dan juga mungkin gak cuma aku tapi semua pemain yang ada di Indonesia terutama pemain-pemain senior itu pastinya happy banget karena 7 tahun itu bukan waktu yang sebentar untuk kita nunggu liga ini, jadi pastinya kita semua sangat-sangat amat excited untuk mengikuti liga. Sebegitu euforia dan juga excited supporter-supporter Persija yang sampai hari ini masih banyak komen di Instagram, masih banyak komen-komen dan ngasih masukan yang banyak untuk aku juga. Dan pastinya untuk kembali lagi ke rumah Persija itu adalah suatu kebanggaan dan juga prestasi buat aku.
8: Menurut Risa, kembalinya kompetisi Liga juga dapat menjadi momentum untuk memperluas pembinaan sepak bola putri. Tidak hanya pada level senior, tetapi juga kelompok usia muda. Ia berharap kompetisi yang berkelanjutan mampu melahirkan lebih banyak pemain dan talenta baru di Indonesia. Liga Putri Indonesia akan diikuti 6 klub yaitu Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Bekasi FC, Persikat Depok, dan Garuda Yaksa. Kompetisi dimulai pada 17 Oktober 2026. Kompetisi dimulai pada 17 Oktober 2026 di Stadion Sumantri Brojonegoro. Liga akan menggunakan format triple round robin sehingga setiap klub akan menghadapi masing-masing lawan sebanyak 3 kali dan menjalani sedikitnya 15 pertandingan. 4 tim teratas kemudian melanjutkan persaingan ke babak semifinal dan final untuk menentukan juara. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
1: Beralih ke informasi dari Banten, Dua dapur SPPG di Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan. Selengkapnya dilaporkan oleh Jaliyah Winarti.
10: Dua dari 207 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kabupaten Lebak terancam ditutup karena belum memenuhi persyaratan kelayakan dan administrasi. Wakil Bupati Lebak yang sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG di Kabupaten Lebak, Amir Hamzah, meminta seluruh pengelola SPPG segera melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan Badan Gizi Nasional atau BGN. Amir menegaskan pengelola tidak boleh menganggap remeh persyaratan terutama terkait sertifikat laik higienis sanitasi atau SLHS. Selain SLHS, fasilitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL juga menjadi perhatian. Dari 207 dapur SPPG di Lebak, sekitar 60% sudah memiliki IPAL sesuai standar, sementara 40% lainnya masih dalam proses pemenuhan. Menurut Amir, kelengkapan fasilitas dan administrasi penting untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar kebersihan, kesehatan, dan keamanan makanan bagi para penerima manfaat program MBG.
11: Yang pertama, tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat kelayakan. Jadi sekarang ini BGN tegas, kalau terutama kelayakan fisik dan pelayanan itu akan ditutup. Jangan main-main sekarang. Yang punya SPPG, menurutku jangan main-main. Lengkapi dulu. Karena nanti setahun ini, kalau setahun tidak ada SLAS, ditutup.
10: Sebelumnya, pada akhir Juli lalu, BGN mengumumkan penutupan permanen terhadap 833 dapur SPPG karena melanggar standar operasional prosedur. Penutupan juga dilakukan terhadap sejumlah dapur karena persoalan SLHS, IPAL, fasilitas penunjang, ketidaksesuaian menu hingga temuan makanan basi. Pemkab Lebak mengingatkan seluruh pengelola SPPG agar segera melakukan pembenahan sehingga dapur yang beroperasi dapat memenuhi seluruh standar yang telah ditetapkan. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Disporapar Kota Cilegon gandeng BNN Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Berikut Romanudin melaporkan.
12: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata atau Disporpar Kota Cilegon menggandeng Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Banten untuk mewujudkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba. Pentingnya menghadirkan ekosistem industri kreatif yang aman dan bebas dari narkoba bagi generasi muda di Kota Cilegon. Pemberantasan narkoba juga menjadi komitmen strategis nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Koordinator Pemberdayaan Masyarakat pada BNN Provinsi Banten, Mita Mahar Rani mengatakan, melalui ruang berkarya yang produktif, industri ekonomi kreatif dinilai dapat menjadi salah satu benteng bagi generasi muda dari penyalahgunaan narkotika. Selain itu, BNN juga melakukan penguatan kelembagaan ekonomi dan usaha masyarakat di kawasan yang rawan narkoba di Kota Cilegon, salah satunya di wilayah Kecamatan Pulau Merak. Menurut Mita, pemberantasan narkoba membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, termasuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ruang kreativitas yang positif dinilai penting untuk mengarahkan generasi muda agar memiliki kegiatan yang produktif sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkotika.
13: Di sini di Pulau Merang, besar kecil itu sampah banyak. Jadi itu agar dimaksimalkan bisa menjadi uang atau mata pencarian buat masyarakat. Nah, selanjutnya di tahun ini kami kembali melakukan penguatan ekonomi dan usaha untuk masyarakat. Tujuannya masih sama, agar masyarakat Kelurahan Mekarsari yang rentan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba ini bisa produktif, bisa punya pekerjaan sehingga mereka nggak kepikiran pakai narkoba dan nggak kepikiran menjadi kurir-kurir narkoba.
12: Sementara itu, Kabid Pariwisata dan Ekrap pada Disporpar Kota Cilegon Wawan Ihwanim berharap industri kreatif tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, lebih dari itu, sektor ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya pembangunan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, untuk menjauhi narkoba. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari dukungan terhadap program Astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam upaya pemberantasan narkotika. Melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif, dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekosistem melalui kolaborasi pemerintah, BNN, pelaku ekonomi kreatif, dan dan masyarakat, diharapkan tercipta ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang sehat, produktif, serta bebas dari penyalahgunaan narkoba.
14: Ekonomi kreatif itu salah satu bukan satu-satunya ya, salah satu upaya agar pemuda punya pelarian yang positif. Jangan sampai karena tadi itu pengaruh digital, pengaruh teknologi yang cepat, akhirnya mudah disusupi oleh pengaruh-pengaruh yang tidak baik.
12: Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Pemuda Kampung Sukadiri, Kelurahan Kusanyatan, Kota Serang menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter dari hasil swadaya untuk menyambut HUT Kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut Lusi Astari melaporkan.
15: Di lingkungan Sukadiri, Kelurahan Kasunyatan, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, sejumlah pemuda bergotong royong menjahit bendera merah putih sepanjang 81 meter. Bendera ini disiapkan untuk menyambut HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Anggota Sukadiri Squad Ali Yudin mengatakan, proses pengerjaannya ditargetkan selesai dalam waktu 3 hari. Panjang bendera disesuaikan dengan usia kemerdekaan Republik Indonesia yang tahun ini memasuki usia ke-81. Pembuatan bendera dilakukan secara swadaya dengan biaya sekitar 2 juta rupiah. Dana tersebut berasal dari kas pemuda yang dikumpulkan dari kegiatan pengepulan dan penjualan barang bekas milik masyarakat. Selain menjahit bendera, para pemuda Sukadiri juga menyiapkan drama kolosal yang melibatkan sekitar 20 orang.
16: Upacara yang akan diadakan di Serosoan Banten Lama yang mempunyai nilai sejarah penting bagi warga Banten dan akan memakai drama kolosal yang mengingatkan kita kepada tokoh agama atau ulama besar Banten untuk memerdekakan Republik ini.
15: Drama tersebut mengangkat tema Kiai Haji Residen Banten dan cerita sejarah Banten. Anggota Sukadiri Squad Anggit Aulia Akbar yang sedang mempersiapkan kerangka untuk penampilan drama kolosal menjelaskan, kegiatan tersebut telah dirintis Sukadiri Squad sejak 2021. Setiap tahun pemuda bersama masyarakat menyiapkan berbagai perlengkapan.
17: Total pembuatannya berapa lama?
18: 1 minggu
17: ini. Nanti setelah ini sudah ada jadi gini ya, rangkanya nanti diapain lagi?
18: Dikasih di daun bambu.
17: Warna
18: buat
17: apa?
18: Sayapnya.
17: Warna
18: coklat.
15: Bendera merah putih sepanjang 81 meter ini juga direncanakan menjadi tradisi tahunan. Panjangnya akan ditambah 1 meter setiap tahun mengikuti usia kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Kota Serang, Lusi Astari melaporkan.
1: Sekian warta berita saat ini. Gubernur Pramono mengecam tantangan hafal Al-Quran berhadiah miras di acara musik di Jakarta. Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat terus mematangkan persiapan upacara peringatan HUT RI ke-81 tahun yang akan digelar di lokasi lapangan Banteng. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan pada sore nanti pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita rri.co.id.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, mendengar Pro 1 Banten. Setelah di pukul 13 waktu Indonesia Barat sampai 13.30 ya, kita bersama-sama menyimak warta berita yang disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta. Pendengar, saat ini ada kembali bergabung di Banten Siang, dan untuk siang hari ini sudah bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita sampai jam 3 sore ya pendengar. Untuk Pro Dangdut siap temani Anda. Jadi untuk Anda yang memiliki lagu-lagu favoritnya ya, lagu-lagu dangdut, mau di request di siang hari ini boleh banget. Kirim-kirim salam juga boleh ya. Ditunggu di 08111450949. Kita goyang dulu nih sama Salah Sambung ya, dari Mansur S dan juga Elvi Sukaisi.

0: Pro 1 Banten, Kang informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Aduh, Ilma, ini botol plastik numpuk banget di kamar kamu. Mau dibuang semua nih.
1: Loh, jangan dibuang dong. Itu kan mau aku jadiin pot tanaman.
0: Hah? Botol plastik jadi pot? Emang bisa?
1: Bisa banget. Sampah plastik itu bisa didaur ulang. Botol bisa jadi pot, kertas bisa jadi kerajinan. Terus, sampah organik ini bisa jadi kompos.
0: Wah, keren juga ya. Jadi, sampah itu nggak selalu harus dibuang.
1: Iya, kalau kita kreatif, sampah itu bisa berubah jadi hal yang berguna. Bonusnya, lingkungan juga jadi lebih bersih.
2: Yuk manfaatkan sampah. Daur ulang, gunakan ulang, dan jadikan sampah punya nilai baru. Bumi lebih sehat, hidup pun lebih nyaman.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: mitigasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Selamat siang saudara pendengar, cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia ataupun lansia tahun 2026. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari chernbreakhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan juga nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing ataupun pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja atau Kemnaker bekerja sama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 sampai 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/boga-kemnaker-lansia-6 pendengar. Dan ini adalah hoax. Sekian Cek Fakta siang ini pendengar, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
0: Prodangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun, bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?
1: Pro Dangdut? Dangdut adalah kita.

Ranting Rapu Pergir dari Suci KDI ini sudah kami udarakan untuk Anda tepat di jam 2 siang lepas 14 menit waktu Indonesia Barat ya, di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung di Pro Dangdut silahkan ya disampaikan di 08111450949. Yang baru bergabung, selamat bergabung di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Ada yang juga sudah bergabung, ini Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Selamat siang dari kawasan Benggala hadir. Request lagu Curang dari Rita Sugiarto. Kirim salam buat semuanya, terima kasih. Oke, selamat siang juga kawasan Benggala, biasanya Kang Gani ya. Terima kasih banyak Kang Gani sudah gabung ya di Pro Dangdut untuk siang hari ini. Gimana nih untuk siang hari ini di Benggala, apakah juga sama terik saat ini? Kalau tadi pagi sempat cuacanya berawan, tapi di siang hari ini kok cukup terik ya. Ini boleh juga sharing informasinya Kang Gani dan juga semua pendengar Pro 1 lainnya ya. Lagu Curang dari Rita kita cari, ini ada ya, nanti kita akan putarkan. Dan sekali lagi untuk semua pendengar Pro 1 yang mau bergabung seperti Kang Gani ya, ini boleh disampaikan. Misalnya mau kirim-kirim salam ataupun request lagu boleh banget di 08111450949. Curang dari Rita Sugiarto.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Move on.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Seru dangdut. Dangdut adalah kita. Sekali lagi Pergir Pro 1 Banten, untuk Anda yang ingin bergabung di Pro Dangdut, silahkan ya sampaikan untuk requestnya ataupun kirim-kirim salamnya gitu ya. Boleh di 08111450949. Yang bergabung ada Maisha di Rangkas Bitung, katanya minta lagu Leo Waldi Tersiksa Lagi. Wow, Maisha kenapa? Lagu sedang tersiksa kah gitu ya? Mudah-mudahan enggak ya. Leo Waldi Tersiksa Lagi, kita cari dulu. Oke. Untuk lagu Leo Waldi Tersiksa Lagi kita ada ya, nanti akan kita putarkan. Dan sekali lagi untuk pendengar Pro 1 yang mau bergabung, kirim-kirim salam, kemudian request-request lagu ataupun memberikan informasi mungkin seputar cuaca di

tempat Anda berada ataupun juga terkait dengan kondisi arus lalu lintas gitu ya di jalan-jalan yang Anda lalui, boleh banget bergabung. Nah, ini ada yang bergabung dari 0821-2346 sekian. Alhamdulillah ada tindakan dari DLH dan masyarakat. Kini sampah sudah bersih dan teratasi. Terima kasih RRI. Oh, wow. Ini baru dikirim 1422 ya. Ini terkait dengan keluhan atau informasi mengenai sampah di perbatasan Kelurahan Panggung Jati dan Kelurahan Perumasan, tepatnya di depan pesantren. Nah, ini disampaikan oleh Kang Syarif ya, kalau nggak salah ya. Ini nomornya 0821-2346 sekian. Ini sudah menyampaikan di Halo RRI, ternyata pendengar ya, di pagi tadi di pukul 9.18 waktu Indonesia Barat ini disampaikan. Dan akhirnya alhamdulillah ya, di pukul 14.22 waktu Indonesia Barat, ini informasi dari Kang Syarif, sudah ada tindakan dari DLH dan juga masyarakat. Yeay, senang sekali ya rasanya RRI bisa turut andil untuk menjadi jembatan antara masyarakat dan juga pemerintah gitu ya. Nah, ini menjadi bukti bahwa Indonesia ataupun Halo RRI gitu ya, ini hadir, kami hadir untuk Anda, memberikan ruang bicara dan ruang solusi. Jadi tidak hanya menampung informasi saja, tapi juga secara nyata memberikan aksi nyata juga gitu ya. Kami sampaikan informasi yang masyarakat berikan, yang Anda berikan pendengar, lalu kami teruskan kepada pihak-pihak terkait dan untuk bisa ditanggapi, bahkan bisa ditindaklanjuti gitu ya. Ini adalah bukti nyatanya. Jadi silakan juga yang mungkin di siang hari ini tidak mau request lagu, tidak mau kirim-kirim salam, tapi mau memberikan informasi, boleh banget ya. Kang Syarif, sama-sama ya. Sama-sama akhirnya sudah ditangani ya, terkait dengan informasi yang sudah diberikan gitu ya. Sekali lagi pendengar, mau kirim-kirim salam, mau memberikan informasi ataupun mau request lagu, boleh banget di 08111450949.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9.
6: Berikan Pro 1 Banten, waktu sudah menunjukkan pukul 14.57 menit waktu Indonesia Barat ya. Tandanya saya juga harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang sudah kami hadirkan untuk Anda bermanfaat ya. Dan juga mudah-mudahan terhibur di ruang rindu, bukan ya. Ruang rindu masih nanti malam. Semoga terhibur di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk siang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar, di teknik ada Dwi Jo dan juga Sumarno. Ilmafia pamit undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar, Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan negaranya telah menyerahkan sejumlah usulan kepada Amerika Serikat untuk mengakhiri perang. Zelensky menyampaikan hal tersebut dalam pidatonya pada Selasa kemarin malam. Ia mengatakan Ukraina telah menyampaikan proposal tersebut kepada pihak Amerika Serikat. Menurut Zelensky, Amerika Serikat dapat membantu memperkuat pertahanan Ukraina, terutama melalui sistem pertahanan udara. Beralih ke informasi selanjutnya. Minimnya pengetahuan mengenai pengelolaan koperasi menjadi salah satu tantangan yang dihadapi Koperasi Merah Putih di Kota Serang. Kondisi tersebut mendorong Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kota Serang memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi para pengurus koperasi. Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Marta Satria Subing mengatakan, sebagian pengurus Koperasi Merah Putih bergabung karena memiliki keinginan untuk berkontribusi di wilayah masing-masing. Namun tidak seluruhnya memiliki latar belakang maupun pengalaman dalam pengelolaan koperasi. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal

informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi ya, kembali menemani Anda. Tapi kali ini di sore hari ya, setelah 2 hari pertama di minggu ini saya menemani Anda di pagi. Kali ini pindah ke sore. Tentunya Anda sudah ditemani oleh rekan saya Ilma Afia ya, dan saya akan menemani Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Selain ada informasi dari Serang maupun sekitarnya, ada juga musik-musik pilihan hingga warta berita yang akan kami siarkan pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tidak semua anak bisa berteriak saat disakiti. Banyak yang diam, menahan takut, bahkan menahan sakit. Kekerasan pada anak sering tersembunyi di balik senyum yang dipaksakan. Jika Anda melihat perubahan yang tak biasa, jangan abaikan. Satu tindakan Anda bisa mengakhiri penderitaan. Lindungi anak sebelum suara mereka benar-benar hilang.

0: Ih, kok buang sampah sembarangan sih? Jangan anggap remeh. Satu plastik tuh bisa bikin masalah besar tahu. Lama-lama bisa nyumbat selokan, terus banjir deh.
1: Ah, tapi kan ini cuma sedikit.
0: Coba bayangin kalau semua orang mikir gitu. Lama-lama tuh sampah jadi numpuk, lingkungan jadi kotor, terus juga bisa jadi sumber penyakit.
1: Iya juga ya, gak cuma bikin kotor, bisa bahaya buat kita semua.
0: Makanya, mulai sekarang kita harus buang sampah dari tempatnya. Kalau bukan kita yang jaga lingkungan, siapa lagi?
1: Iya bener, ayo kita jaga lingkungan. Mulai dari hal kecil kayak buang sampah pada tempatnya.
0: Betul bro.
2: Jangan buang sampah sembarangan. Lingkungan bersih, hidup kita pun jadi lebih sehat. Ayo, jaga bumi kita bersama.
3: FM, Kos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar berita sore ini pertama datang dari KPK ya, bahwa KPK mendalami dugaan penyaluran bantuan sosial beras program Keluarga Harapan yang tidak sesuai kontrak, pendengar. Dan ini dilakukan saat penyidik KPK memeriksa Bambang Rudianto Tanusudibjo pada Selasa kemarin, dan juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan dalam kontrak disebutkan penyaluran bansos seharusnya dilakukan hingga ke rumah masing-masing penerima. Namun dalam pelaksanaannya, penyaluran oleh distributor atau vendor diduga hanya dilakukan sampai tingkat kelurahan. Sehingga KPK kemudian mendalami proses dan mekanisme pengadaan serta penyaluran bansos beras tersebut.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Permisi Bu, kira-kira bisa dibantu cepet gak ya Bu? Ini ada sedikit buat Ibu.
1: Eh Ujang, sekarang mah udah gak gitu lagi, zaman udah berubah.
0: Loh, jadi gak perlu ngasih uang lelah ya Bu?
1: Yang perlu itu berkas lengkap, ikut prosedur, dan jujur yang pasti. Pelayanan sekarang mah cepet dan transparan kok.
0: Oh gitu, wah mantap ini sih Bu, tanpa amplop-amplopan.
1: Betul, simpan amplopnya, buat beli bakso aja.
2: Hal-hal besar dimulai dari kebiasaan kecil. Jujur, tertib, dan mengikuti aturan bukan beban. Tapi kebiasaan baik yang bikin semuanya jadi lebih mudah. Ayo biasakan pelayanan tanpa pungli, tanpa suap. Karena perubahan itu dimulai dari kita.

0: seperti itu.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI. Suara Anda, solusi bersama.

Kembali dari Anggun ya, pendengar, telah kami udarakan untuk Anda di sore hari ini. Dan kembali pada berita selanjutnya, kali ini kita terbang ke luar negeri ya, ke berita internasional bahwa krisis air Gaza ancam kesehatan jutaan warga Palestina, pendengar. Lalu secara lengkap, PBB ini memperingatkan kekurangan air, sanitasi, dan fasilitas kebersihan di wilayah Palestina yang diduduki mengancam kesehatan masyarakat. Dan sebagian besar penduduk wilayah tersebut masih kesulitan mendapatkan akses air yang memadai. Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyebut lebih dari 1,3 juta orang hanya memiliki akses kurang dari 6 liter air per orang per hari. Dan jumlah tersebut yang mencakup lebih dari separuh populasi digunakan untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.

Jumlah tersebut jauh di bawah standar kemanusiaan dalam kondisi darurat, pendengar. Dan standar tersebut menetapkan kebutuhan minimum air sebesar 15 liter per orang per hari untuk minum, mencuci, dan memasak.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat. Ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Kamu penasaran gak sih gimana suasana di planet lain? Kalau iya, kamu wajib tahu nih, Pulau Socotra yang terletak di wilayah Yaman. Pulau ini dijuluki Pulau Alien karena suasananya yang super asing. Gimana enggak? Pulau ini sempat terisolasi selama jutaan tahun. Makanya punya flora dan fauna yang unik dan gak bakal kamu temuin di tempat lain. Salah satu yang paling memikat mata di pulau ini adalah floranya, yaitu ada pohon darah naga yang bentuknya unik kayak payung raksasa. Dan menariknya, pohon ini kalau batangnya disayat bakal ngeluarin getah berwarna merah. Selain itu ada pohon botol atau mawar gurun. Bentuk batangnya bengkak kayak kaki gajah yang fungsinya untuk menyimpan cadangan air selama musim kemarau. Dan uniknya lagi, walaupun pulau ini masuk ke wilayah Yaman, pulau ini sebenarnya berjarak sekitar 340 km dari daratan utama Yaman loh. Gimana? Tertarik berkunjung ke planet? Pulau ini?

0: sih kayaknya berkurang.
1: Berkurang?
0: Mungkin berkurang. Gak kayak dulu kan. Benar-benar diganti, mungkin dirubah. Karena orang-orang pernah nggak tahu.
2: Ya namanya masyarakat supaya banyak ada yang

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Kartika Rahmi. Sari berita penting. Kamis besok, 5 peserta calon sekda definitif Kota Cilegon akan mengikuti sesi wawancara. Dinkop UKM Perindak Kota Serang memastikan pengawasan terhadap koperasi merah putih.

0: Berikut berita selengkapnya. Kamis besok, 5 peserta calon sekretaris Sekda definitif Kota Cilegon akan mengikuti sesi wawancara di Gedung Assessment Center Kota Cilegon. Rohmanuddin melaporkan.
1: Tadi kita siapkan lima ruangan kita siapkan. Nah, jadi saat bersamaan masing-masing peserta termasuk ke ruangan masing-masing.
2: Sebanyak 5 peserta calon Sekda definitif Kota Cilegon akan mengikuti sesi wawancara pada Kamis 13 Agustus 2026 di Gedung Assessment Center Kota Cilegon. Kelima peserta tersebut yakni Pejabat Sekda Kota Cilegon Ahmad Haji Setiadi Putra, Kepala Baperida Ahmad Jubaidi, Asda 2 Kota Cilegon Dana Sujaksani, Kepala Disdukcapil Kota Cilegon Hayati Nufus, dan Kepala Inspektorat Kota Cilegon Heri Martiana. Ketua Komite Manajemen Talenta Kota Cilegon Syafruddin mengatakan sesi wawancara akan dilakukan secara paralel di 5 ruangan yang tersedia di gedung asesmen tersebut. Masing-masing peserta akan mengikuti sesi wawancara secara bergantian dengan durasi maksimal 45 menit. Saya perlu menjelaskan, proses wawancara tersebut menjadi salah satu tahapan dalam seleksi calon sekda definitif Kota Cilegon.
1: Saya mendadak dari mungkin nama pejabat ya. Jadi kita besok ada 5 ruang kita siapkan untuk masing-masing peserta. Jadi kalau bisa ditanya masing-masing menilai semua. Nilainya ada 5. Assessment Center, BKD, BKPSDM. Pesertanya 5. Yang setelah kita, jadi di sekian jabatan JT kita itu ada 5 JT kita yang memenuhi persyaratan untuk ikut dalam komisi teknis untuk jabatan Sekda ini.
2: Sementara itu, anggota Komite Manajemen Talenta Kota Cilegon Joko Purwanto mengatakan seluruh persiapan untuk pelaksanaan wawancara telah dilakukan. Adapun tim penilai atau penguji kompetensi teknis dalam seleksi calon Sekda definitif Kota Cilegon terdiri dari Sekda Provinsi Banten Deden Apriandi Wahartawan, Kepala BKD Banten AI Dewi Susana, mantan Sekda Kota Cilegon Abdul Hakim Lubis, serta Akademisi Saiful Bahri dan Edi M. Abdul. Hasil dari seluruh tahapan seleksi ini selanjutnya akan menjadi bagian dari proses penetapan sekda definitif Kota Cilegon.
3: Tim penguji kompetensi teknis itu pertama Pak Haji Deden Afrianti, Pak Sekda Provinsi, Bu Aide Wisusana, Kepala BKD.

0: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Dinkop UKM Perindak Kota Serang memastikan pengawasan terhadap koperasi Merah Putih dilakukan secara rutin. Triksi Sondang melaporkan.
1: Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan atau Dinkop UKM Perindak Kota Serang memastikan pengawasan terhadap Koperasi Merah Putih dilakukan secara rutin. Pengawasan mencakup aspek tata kelola, kinerja keuangan, manajemen risiko, serta permodalan koperasi. Kepala Bidang Koperasi Dinkop UKM Perindak Kota Serang, Marta Satria Subing mengatakan, pengawasan dilakukan baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, pengawasan dilakukan oleh pengawas yang ditunjuk melalui rapat anggota, sementara secara eksternal melibatkan Dinkop UKM Perindak dan Lurah di masing-masing wilayah.
2: Terkait pengawasan, bisa kami sampaikan, mekanisme pengawasan yang kami lakukan di Koperasi Merah Putih ini, ada berbagai aspek yang kami lakukan terkait pengawasan tentang kinerja keuangan, tata kelola, dan profil risiko, dan selain itu juga terkait permodalan Koperasi Merah Putih itu sendiri.
1: Marta menjelaskan dari 67 Koperasi Merah Putih yang telah terbentuk secara legalitas di Kota Serang, dan sebanyak 30 koperasi saat ini sudah beroperasional. Meski belum seluruh koperasi beroperasi, pengawasan terhadap administrasi dan laporan yang harus disampaikan tetap dilakukan oleh Dinkop UKM Perindak. Menurutnya, monitoring tidak hanya dilakukan pada saat pembentukan koperasi, tetapi berlangsung secara rutin. Dinkop UKM Perindak juga melakukan pendampingan langsung melalui program coaching klinik untuk membantu koperasi memperbaiki tata kelola, administrasi, keuangan, dan permodalan. Apabila dalam proses pengawasan ditemukan pengelolaan yang belum sesuai standar operasional prosedur, pemerintah tidak langsung memberikan tindakan sanksi. Pembinaan dilakukan terlebih dahulu, baik secara lisan maupun tertulis. Temuan kemudian dituangkan dalam kertas kerja pengawasan sebagai pedoman bagi koperasi untuk melakukan perbaikan.
2: Kalau dia sifatnya temuan begitu dalam proses pengawasan, kami lakukan langsung pembinaan. Tertulis ya kami menyampaikan surat secara resmi tentang poin-poin yang tidak sesuai dengan SOP.
1: Marta menambahkan pengawasan juga diperkuat melalui koordinasi dengan lurah serta pihak pendamping koperasi. Upaya tersebut diharapkan mampu memastikan Koperasi Merah Putih memiliki tata kelola yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada anggota. Pengawasan berkelanjutan dinilai penting agar koperasi tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi mampu menjalankan kegiatan usaha dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Serang, Tri Sondang melaporkan.
0: Imron, penerima beasiswa Garuda yang berasal dari Tangerang Selatan, berhasil menciptakan robot gambut yang dirancang khusus untuk mendeteksi titik-titik kebakaran di bawah permukaan tanah, sekaligus melakukan upaya pemadaman awal. Dikutip dari Antara, Rabu 12 Agustus 2026, Imron mengatakan robot yang menyerupai bentuk seperti pipa ini dilengkapi sensor dan sistem komunikasi jarak jauh berbasis teknologi LoRa. Sistem ini memungkinkan robot untuk mengirimkan data dan secara otomatis mengaktifkan pompa untuk pemadaman begitu mendeteksi tanda-tanda awal kebakaran. Imron mengaku bidang robotika telah ia tekuni sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Sejumlah sekolah di Kota Serang masih kekurangan guru. Dindikbud menyiapkan pemetaan kebutuhan tenaga pendidik tahun ajaran 2026-2027. Lucy Astari melaporkan.
3: Ada yang guru yang pensiun, ya kan itu ya. Nah kita akan petakan, makanya saya...
4: Sejumlah sekolah di Kota Serang masih mengajukan kebutuhan guru, sementara tenaga pendidik yang tersedia belum cukup untuk mengisi kekosongan di tingkat SD hingga SMP. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang Ahmad Nuri mengatakan kekurangan guru terjadi setelah sejumlah tenaga pendidik memasuki masa pensiun maupun akibat kebutuhan guru di sekolah yang terus berkembang. Dindikbud Kota Serang kini menyiapkan pemetaan secara komprehensif untuk mengetahui jumlah kebutuhan guru pada tahun ajaran 2026-2027. Menurutnya pemetaan diperlukan agar penempatan guru dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Sejumlah satuan pendidikan telah menyampaikan usulan karena mengalami kekurangan tenaga pengajar. Ia mencontohkan SMP Negeri 11 Kota Serang yang mengajukan kebutuhan guru, serta SD Negeri Kubang Kemiri yang juga membutuhkan tambahan tenaga kependidikan.
3: Mudah-mudahan ada kebijakan nih yang P3K paruh waktu ini sudah diangkat menjadi full dan menjadi guru yang benar-benar mengisi kekosongan itu, dan ketika ada kekurangan ada kebijakan baru untuk menambah kekurangan.
4: Selain kekurangan guru yang sudah terjadi, kebutuhan tenaga pengajar juga berpotensi bertambah seiring kebijakan penambahan mata pelajaran bahasa Inggris di sekolah.

0: sekolah dasar. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan kesiapan tenaga pengajar dengan kompetensi sesuai bidangnya. Ahmad berharap kebijakan pemerintah terkait tenaga non-ASN termasuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu dapat membantu mengisi kebutuhan guru di sekolah. Ia menargetkan pemetaan kebutuhan guru selesai dalam waktu dekat dan hasilnya akan disampaikan kepada publik sebagai dasar perencanaan pemenuhan tenaga pendidik di Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Penumpang berkurang, pedagang terminal Pakupatan rasakan penjualan tak lagi seramai dulu. Nur Adila melaporkan.
2: Aktivitas di Terminal Pakupatan, Kota Serang belum sepenuhnya mengembalikan keramaian yang dulu menjadi sumber penghasilan pedagang. Berkurangnya jumlah penumpang membuat penjualan makanan dan minuman di kawasan terminal cenderung tidak menentu. Muhammad Karyo, pedagang minuman keliling yang telah berjualan sekitar 10 tahun di Terminal Pakupatan, mengatakan kondisi penumpang saat ini berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Menurutnya, perubahan penataan terminal menjadi salah satu penyebab berkurangnya pembeli.
3: Kalau promosi kayaknya agak kurang.
2: Berkurang?
3: Berkurang. Gak kayak dulu kan. Terminal diganti mungkin dirubah. Karena penumpang gak tahu. Jujurnya kemana-mananya kan adalah bingung dan penumpangnya. Gak kayak dulu kan, yang ke Priuk masih ada. Yang ke Bandung ada. Jejer mobil dulu kan. Sekarang mah acak-acak.
2: Ia mengatakan penjualannya tidak mengalami peningkatan yang stabil. Dalam sehari, pendapatannya seringkali naik turun bergantung pada jumlah penumpang yang datang ke terminal. Pedagang lain, Bakri, yang telah berjualan selama 5 tahun di terminal tersebut, juga merasakan kondisi serupa. Ia menjual tahu, risol, buah, kacang, dan makanan ringan kepada penumpang bus maupun pengunjung terminal. Menurut Bakri, penjualan biasanya lebih ramai pada akhir pekan, terutama Sabtu dan Minggu. Pada hari biasa, jumlah pembeli cenderung menurun.
4: Ya, paling ramai itu hari Minggu, Sabtu, pas sepi, hari ini nih, Senin sama Selasa, Jumat.
2: Bakri mengatakan jumlah penumpang sangat mempengaruhi penjualannya, termasuk saat musim mudik. Selain itu, ia menghadapi keterbatasan karena tidak selalu diizinkan berjualan di dalam bus, sehingga harus menunggu pembeli di area luar terminal.
4: Ya, terkadang nggak boleh naik bis, nggak boleh kesini kan, di luar aja sini aja.
2: Meskipun menghadapi penurunan pembeli, para pedagang tetap bertahan dengan harapan aktivitas penumpang kembali meningkat. Bagi mereka, ramainya terminal bukan hanya soal lalu lintas transportasi, tapi juga menentukan keberlangsungan usaha kecil yang bergantung pada pergerakan penumpang setiap hari. Dari Serang, Nur Adilah melaporkan.
1: Rp220.000 lebih kepala keluarga Lebak terima bantuan beras dari pemerintah. Informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
5: Alhamdulillah ini ada rezeki dari Allah, ada panggilan. Alhamdulillah, bangga sekali.
6: Sebanyak 220.428 keluarga kurang mampu di Kabupaten Lebak menerima bantuan pangan beras pemerintah. Bantuan beras untuk alokasi Juli, Agustus, dan September 2026 tersebut disalurkan melalui Bulog Cabang Lebak. Setiap keluarga penerima manfaat mendapatkan 30 kg beras untuk 3 bulan. Pimpinan Bulog Cabang Lebak Muhammad Saukani saat peluncuran bantuan pangan di kantor Bulog Lebak Rabu pagi mengatakan jumlah penerima bertambah sebanyak 36.675 keluarga dari data awal 183.753 penerima. Ia menjelaskan penerima bantuan merupakan warga yang masuk kategori desil 1 hingga desil 4. Beras yang disalurkan juga merupakan beras lokal hasil penyerapan gabah petani Lebak oleh Bulog.
7: Juli, Agustus, September, bulan. Nanti untuk 13 kali kurs, nanti pelaksanaan penyaluran itu nanti 13 kali kurs. Makanya nanti PBT itu akan menerima nanti langsung 30 kg beras. Ya, 30 beras. Jadi pada saat menerima ini mereka langsung membawa menerima 30 kg beras.
6: Sementara itu Ibu Rum warga Warung Gunung berusia 60 tahun mengaku bersyukur mendapatkan bantuan tersebut.
8: Alhamdulillah, bangga sekali saya. Bahkan sebenarnya masih di rumah. Lalu, ini kan udah agak lama ya, telat gitu.
6: Cukup ya, membantu ini?
8: Cukup membantu, sebab bapaknya udah nggak bisa kerja. Anak juga kadang-kadang kerja.
6: Menurutnya bantuan tersebut sangat membantu karena suaminya kini tidak dapat bekerja akibat sakit. Ia berharap pemerintah terus memberikan bantuan kepada masyarakat kurang mampu. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
1: Beralih ke berita olahraga, pesepak bola putri menyambut positif Indonesia Women's League 2026-2027. Mereka antusias kembali bertanding setelah kompetisi vakum selama 7 tahun. Baik Amiatun Soliha senang Liga Putri kembali bergulir. Pemain Dewa United Banten itu kini mempersiapkan diri meraih prestasi terbaik. Hanifa Pilar Bekasi FC sudah tidak sabar tampil di Indonesia Women's League 2026-2027. Ia optimistis membawa timnya meraih prestasi. Oleh karena itu, pada 20 Agustus nanti pihaknya akan melakukan persiapan. 6 klub bersaing di kasta tertinggi sepak bola wanita Indonesia. Pesertanya Persija Jakarta, Persita Tangerang, Dewa United, Garuda Yaksa, Persikat Depok, dan Bekasi FC. Sekian warta berita saat ini. Kamis besok, 5 peserta calon sekda definitif Kota Cilegon akan mengikuti sesi wawancara. Dinkop UKM Perindak Kota Seram memastikan pengawasan terhadap koperasi Merah Putih. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri,

0: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: Pernah dengar kalimat, "Ah, cuma bercanda kok, baperan amat"? Atau pernah membaca komentar yang terasa menyakitkan di media sosial? Hati-hati, bercanda, kritik, dan cyberbullying seringkali hanya dipisahkan oleh rasa empati. Di balik setiap akun, ada manusia nyata yang punya perasaan. Mungkin kita hanya butuh 2 detik untuk mengetik sebuah komentar, tapi dampaknya bisa meninggalkan luka yang bertahan sangat lama. Korban cyberbullying bukan hanya merasa sedih, mereka juga bisa mengalami kecemasan, ketakutan, bahkan kehilangan rasa percaya diri. Bijak bermedia sosial, berpikir sebelum mengetik, stop cyberbullying, mulai dari diri sendiri.

0: informasi lalu lintas.
1: Selamat sore saudara pendengar, sesaat ini akan kami informasikan kondisi lalu lintas yang ada di Serang. Untuk itu kami sudah terhubung dengan Ibda Rahmatullah dari Ditlantas Serang Kota. Selamat sore Ibda Rahmatullah.
2: Selamat sore, saudara.
1: Iya, baik, silakan dengan laporan Anda Ibda.
2: Baik, saya Ibda Rahmatullah dari Satlantas Polresta Serang Kota melaporkan kondisi arus lalu lintas di wilayah Kota Serang. Berdasarkan pantauan petugas di lapangan hingga sore hari ini, secara umum kondisi lalu lintas masih terpantau lancar, ramai, namun aktivitas masyarakat yang pulang kerja dan juga aktivitas ke dalam mal masih terpantau. Ada beberapa titik saja kepadatan, baik di alun-alun ataupun persimpangan jalur Ayani sampai dengan Ciceri. Demikian laporan lalu lintas.
1: Baik, apakah ada himbauan yang disampaikan kepada para pengguna jalan, Ibda?
2: Baik, kami dari Satlantas Polresta Serang Kota menghimbau bagi pengguna kendaraan bermotor dapat mematuhi peraturan, memakai helm, sabuk pengaman, dan juga tidak menggunakan handphone pada saat bersamaan dengan melakukan kendaraan. Jika ada laka lantas ataupun tindak pidana yang dibutuhkan kehadiran anggota Polri, masyarakat bisa menghubungi ke 110. Terima kasih.
1: Iya, baik Ibda atas laporannya. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Ibda. Baik, pendengar terkait kondisi lalu lintas pada sore hari ini, dengan aktivitas banyak pengguna jalan yang baru pulang dari kerja ya, secara umum terpantau ramai dan lancar walaupun di beberapa titik ada kepadatan yaitu di alun-alun dan di Jalan Ahmad Yani. Jadi untuk Anda yang saat ini baru pulang kerja atau sedang dalam perjalanan, tetap berhati-hati dan patuhi rambu-rambu lalu lintas serta juga lengkapi dokumen-dokumen lengkap yang dibutuhkan. Dan selanjutnya pendengar, jika Anda menemukan laka lantas, silakan langsung menghubungi 110. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda.
0: Informasi lalu lintas.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, pelunasan haji ini belum ada keres.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore, saudara pendengar, cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengeklaim adanya tautan lowongan kerja untuk orang lanjut usia tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta data pribadi, seperti nama lengkap dan nomor telegram aktif yang dicurigai sebagai modus phishing atau pencurian data pribadi. Melansir dari antaranews.com, melalui program resmi pemerintah pada Juni 2026, Kementerian Tenaga Kerja bekerjasama dengan Boga Group membuka program lansia aktif bagi masyarakat berusia 60 tahun ke atas di beberapa daerah. Pendaftaran program tersebut dibuka pada 3 hingga 8 Juni 2026 melalui tautan bit.ly/boga-kemnaker-lansia-6. Sekian cek fakta sore ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pukul 17 ini ya, ada berita soal olahraga ya, kali ini sepak bola. Untuk Anda yang pecinta sepak bola, kita ke tanah air terlebih dahulu ya. Bahwa Persebaya Surabaya kembali menjalani latihan setelah libur Piala Presiden 2026 untuk menghadapi Penang FC. Dan Persebaya akan menghadapi Penang FC dalam pertandingan internasional di tanggal 15 Agustus 2026 mendatang ya, pendengar. Dan pelatih fisik Persebaya Diogo Carvalho melihat suasana tim lebih positif setelah para pemain menyelesaikan masa libur. Dan menurutnya para pemain kembali berlatih dengan energi segar dan motivasi tinggi setelah meraih gelar juara. Kepala analis Persebaya Jose Felipe Carvalho menyebut 5 pemain dengan menit bermain terbanyak selama Piala Presiden 2026, pendengar. Dan kelima pemain tersebut adalah Risto Mitrevski, Jefferson Silva, Miguel Pereira, Yuran Fernandes, dan Francisco Rivera. Risto Mitrevski sendiri ini mencatat 489 menit bermain dan menjadi salah satu pilar pertahanan Persebaya. Kemudian ada bek asal Makedonia Utara tersebut dinilai konsisten menjaga level permainan pada setiap pertandingan bersama tim.

masih di Banten sore ini ya. Dan kami ucapkan selamat mendengarkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Informasi selanjutnya masih berkaitan dengan dunia sepak bola. Kali ini kita akan pindah dulu ke nasional ya. Jadi Persib Bandung fokus menghadapi Dewata Challenge Series 2026. Nah, Pangeran Biru tersebut akan menantang Bali United dan Sabah FC. Dewata Challenge Series 2026 ini berlangsung di Stadion Kapten Iwayan Dipta pada tanggal 15 hingga 18 Agustus. Siapa tahu dari Anda ada yang mau gas ya ke Bali demi nonton ya Persib Bandung melawan Sabah FC. Dan Persib mempersiapkan 4 agenda utama musim depan, yakni Super League, Sopi Cup, dan AFC Champions League 2, ACL 2, dan Piala Indonesia, pendengar. Bali United dan Sabah FC ini akan menjadi lawan Persib untuk menguji perkembangan tim, dan kedua laga digelar setelah tampil di Piala Presiden 2026 serta latihan yang intensif. Bahkan seluruh pemain sudah berkumpul di Bali dan akan berada di Pulau Dewata sejak Selasa 11 Agustus 2026. Dan mereka akan berada di Baki hingga tanggal 19 Agustus 2026.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalau ngomongin soal wisata di Banten, pasti yang terlintas adalah Pantai Anyer, Tanjung Lesung, atau Suku Baduy. Tapi tahukah kamu, di sebelah utara Kabupaten Serang, ada sebuah pulau kecil yang menyimpan pesona luar biasa. Namanya Pulau Tunda. Pulau ini dinamakan Tunda karena dulu kapal-kapal sering menunda perjalanannya dan bersandar di sini saat ombak laut Jawa sedang besar. Tapi sekarang, pulau berpenghuni ini justru menjadi destinasi wisata yang tidak boleh kamu tunda untuk dikunjungi. Suasana desa nelayannya terasa damai dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Tapi, pesona sebenarnya justru ada di bawah permukaan lautnya. Airnya jernih seperti kristal, dihiasi terumbu karang yang masih sangat sehat, serta ikan-ikan badut yang sangat lucu. Bahkan, di waktu tertentu, kawanan lumba-lumba liar kerap terlihat berenang bebas mengiringi perahu pengunjung. Keindahan Pulau Tunda ini membuktikan bahwa tanah Banten masih menyimpan sejuta rahasia alam yang luar biasa indah. Jadi, kapan kamu mau menjelajahi Pulau Tunda? Tapi ingat, kemanapun kita melangkah, tetap jaga kebersihan dan kelestarian alamnya. Yuk kenali dan jelajahi keindahan daerah kita sendiri

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Cuy, oi, cuy.
1: Apa sih? Ganggu aja.
0: Boleh sih pakai headset, tapi jangan kelamaan. Tau gak sih, kalau ngedengerin musik pakai headset terlalu lama atau dengan volume yang keras, itu bisa mempengaruhi pendengaran kamu. WHO mengungkapkan kalau sekitar 1 miliar anak muda di seluruh dunia itu beresiko mengalami gangguan pendengaran. Itu karena sering mendengarkan musik menggunakan headset. WHO juga merekomendasikan kalau nggak boleh mendengarkan musik dengan volume lebih dari 60% volume maksimum. Selain itu, nggak disarankan juga menggunakan headset lebih dari 1 jam. Dan kalau kamu lagi pakai headset, itu harus istirahat 5 menit setiap setengah jam. Gitu loh. Jangan kencang-kencang headsetnya.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda

Pendengar masih di Banten sore ini bersama saya Kartika Rahmi ya. Dan setelah tadi ada berita dari sepak bola, kita berpindah ke tenis ya. Siapa tahu dari Anda ada yang suka sama tenis padel-padel gitu ya. Jadi Rafael Jodar menembus semifinal Masters 1000 pertamanya setelah menundukkan Arthur Fils di IGA Stadium Montreal, Kanada. Dan kemenangan itu membawa petenis Spanyol berusia 19 tahun tersebut semakin dekat dengan jajaran top 10 dunia, pendengar. Dan Jodar menang 7-6, 6-3 atas Fils pada pertandingan perempat final Canadian Open 2026 pada Rabu kemarin. Apakah Anda ada yang menjadi penggemar dari Jodar? Dan ia menjadi petenis kelahiran 2006 atau setelahnya yang pertama mencapai semifinal Masters 1000. Keren amat ya 2006 nih pendengar nih ya. Dan Jodar sempat kehilangan keunggulan setelah memimpin 4-1 pada set pertama sebelum hujan menghentikan pertandingan sekitar 1 jam. Dan pada set kedua ya pendengar, Jodar kembali kehilangan keunggulan awal tetapi tetap tenang menghadapi tekanan.

mitigasi bencana itu bukan tugas sekolah yang bisa kamu skip loh. Bukan juga buat gaya-gayaan atau bahkan cuma buat formalitas doang. Nah, yang namanya simulasi bencana itu adalah latihan menyelamatkan diri sendiri dan juga orang lain. Semakin kamu tahu langkahnya, semakin kecil rasa panik saat bencana beneran datang. Jangan malu, apalagi malas ya. Kemampuan sederhana yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, cara berlindung saat gempa. Selanjutnya, kemampuan sederhana kayak cara berlindung saat gempa, rute evakuasi yang aman, dan cara bantu orang lain tanpa membahayakan diri sendiri. Itu bisa jadi pembeda antara selamat dan celaka. Karena practice makes perfect, termasuk buat urusan hidup dan bertahan.

Pendengar, tepat pukul 18.01 kami mengajak Anda untuk mendengarkan Azan Maghrib untuk wilayah Serang dan sekitarnya. Dan selanjutnya tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat. Dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Pendengar, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Dan berkaitan dengan Agustus di tanggal 12 kali ini, kira-kira kita memiliki perayaan apa ya pendengar ya, atau dikenal sebagai hari apa? Karena memang kalau kita mendengarkan Agustus itu pasti tidak akan jauh-jauh dari hari kemerdekaan. Makanya ketika Agustus ini bakalan banyak ada promo, diskon, ataupun hal-hal yang mengejutkan lainnya seperti lomba ya. Nah, kalau berbicara soal tanggal 12 Agustus, pendengar, ternyata ada hari UMKM nasional juga. Dan tanggal tersebut berkaitan dengan kelahiran wakil presiden pertama Indonesia yaitu Muhammad Hatta. Nah, Bung Hatta sendiri ini memang dikenal memiliki perhatian besar terhadap ekonomi kerakyatan dan kemandirian masyarakat. Pemikirannya pun menjadi salah satu inspirasi dalam memperkuat perekonomian berbasis masyarakat ya. Dan salah satu komitmennya ditetapkanlah tanggal 12 Agustus sebagai Hari UMKM Nasional. Selanjutnya ada juga Hari Ulang Tahun Wanita Angkatan Udara, pendengar. Dan peringatan ini memiliki sejarah terkait keterlibatan perempuan dalam lingkungan TNI Angkatan Udara. Nah, sebanyak 30 perempuan dari kalangan sarjana dan sarjana muda berhasil menyelesaikan pendidikan tersebut. Dan kemudian mereka dilantik menjadi perwira pertama wara pada 12 Agustus 1963. Jadi yang bisa terbang ini juga para wanita ya, pendengar ya. Dan tentunya dengan keterampilan yang mengendalikan pesawat ini perlu diapresiasi. Kemudian ada juga Hari Gajah Sedunia. Jadi kalau berbicara soal gajah ini, itu unik ya terkait tingkah lakunya. Dan ternyata diperingati setiap tanggal 12 Agustus sejak 2012. Dan peringatan tersebut meningkatkan perhatian dunia terhadap berbagai ancaman yang dihadapi populasi gajah. Pasalnya pendengar, ada juga oknum-oknum yang sengaja memburu gajah untuk dijual gadingnya. Dan ini merupakan hal yang ilegal sehingga dapat mengancam keberlangsungan populasi gajah. Dan tentunya Hari Gajah ini menjadi momentum untuk kita semua agar bisa ikut berpartisipasi melindungi gajah beserta habitat alaminya. Upaya konservasi juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem tempat satwa tersebut hidup. Dari segala peringatan yang tadi sudah disebutkan ya, pendengar, kira-kira mana nih yang unik menurut Anda?

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.

Pendengar, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan selanjutnya akan masih ada informasi terbaru serta musik-musik pilihan yang akan menemani Anda di malam Kamis. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. Pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.

0: 12 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini mengunjungi dua sekolah di Jakarta untuk meninjau efektivitas penggunaan interaktif flat panel atau papan edukasi digital dalam proses belajar. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memantau langsung pemanfaatan interaktif flat panel IFP atau papan edukasi digital dalam proses pembelajaran di dua sekolah di Jakarta, yaitu di SMP 216 dan SMA 68. Menurut Menkyu Purbaya, Kementerian Keuangan mendukung pelaksanaan program tersebut melalui alokasi anggaran. Untuk itu, ia ingin memastikan anggaran yang diberikan benar-benar bermanfaat dan efektif dalam mendukung sektor pendidikan.
1: Oh, saya tadi ingin melihat gimana pemakaian papan edukasi digital atau flat panel program Bapak Presiden Prabowo di sekolah-sekolah. Saya hanya selama ini hanya dengar bagus apa enggak, saya nggak tahu. Saya pengen lihat sebetulnya kayak gimana sih, sehingga kalau saya ngeluarin anggaran nggak sayang-sayang amat.
2: Dalam kunjungannya, Menkyu Purbaya memantau langsung penggunaan papan edukasi digital dalam proses belajar-mengajar di dalam kelas. Menurutnya, papan edukasi digital cukup efektif dalam membantu proses pembelajaran siswa. Para peserta didik, menurutnya, lebih mudah menyerap pengetahuan baru dan proses pembelajaran lebih interaktif sehingga siswa lebih mudah menangkap materi pelajaran.
3: Okay, what can you say about that?
4: Because our government have tried to reach these goals by MBG programs.
2: Melihat manfaatnya bagi para siswa, Menkyu Purbaya menilai program Papan Edukasi Digital yang merupakan program pendidikan Presiden Prabowo Subianto layak untuk dilanjutkan. Untuk itu, program tersebut secara bertahap akan diperluas sesuai rencana pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata di setiap sekolah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana program Sekolah Garuda Transformasi di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas dan kompetensi dari siswa. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Abdullah Leorima.
5: Sejak diresmikan oleh Menteri Kopdigi Mutia Hafid tahun lalu, program Sekolah Garuda Internasional di SMA Negeri Siwalima Ambon memberi dampak signifikan bagi peningkatan kualitas dan kompetensi pelajar. Kepala Sekolah SMA Negeri Siwalima Ambon, Lasini Lahaya, kepada RRI memastikan terjadi peningkatan proses pembelajaran, tingkat penerimaan ke kampus-kampus terbaik di dalam negeri maupun luar negeri juga mengalami peningkatan. Selain itu, wawasan peserta didik yang ingin melanjutkan jenjang studi ke luar negeri juga semakin baik dan luas.
6: Alhamdulillah, dalam prosesnya mengalami perkembangan, mulai dari proses pembelajaran, kemudian penyerapan ke kampus-kampus terbaik dalam negeri dan apply ke luar negeri. Itu dibuktikan dengan meningkatnya keterimaan anak-anak lewat jalur SNBP di kampus terbaik seperti UI dan ITB dengan jurusan-jurusan yang luar biasa. Selain itu, dari di internal kita di lokal itu sampai ke kedokteran Unpati ada beberapa anak-anak sampai kurang lebih 4-5 orang keterima dari jalur SNBP. Kemudian pemahaman anak-anak terhadap bagaimana berkuliah di luar negeri itu wawasannya mulai terbuka. Apa yang harus disiapkan, apa yang harus dilakukan, belajar apa yang kita harus kejar, seperti IELTS, SAT, kemudian cara penulisan SAT, bagaimana memperbanyak portofolio untuk apply ke luar negeri sesuai dengan jurusan mereka yang akan mereka pilih. Tantangannya ke depan salah satunya fasilitas pendukung yang akan kami upayakan dan kami dorong supaya lebih pembelajaran mendukung untuk SMA Unggul Garuda Transformasi lebih maksimal.
7: Kepada Ibu Anggota DPD Republik Indonesia, Ibu Ana Tukwansidan, dan
5: Sebelumnya anggota DPD RI asal Maluku, Ana Latukonsina, usai menghadiri peresmian program Sekolah Garuda oleh Menteri Komdigi, meminta manajemen SMA Siwa 5 mengutamakan transparansi dalam proses penerimaan siswa baru agar tidak menimbulkan kecemburuan antar sesama pelajar.
3: Kalau ini sudah menjadi sekolah unggulan, ya, otomatis banyak orang mengincar masuk ke sini. Nah, bagaimana caranya sekolah SMA Garuda ini bisa menyeleksi betul-betul anak-anak yang unggul yang masuk ke sini dengan baik. Jangan sampai terjadi kecemburuan sosial dengan yang lain.
5: Diketahui program Sekolah Garuda adalah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi untuk mencetak talenta unggul di bidang sains, teknologi, dan kepemimpinan agar mampu menembus kampus-kampus terbaik dunia. Program ini dibagi menjadi dua skema, yakni Sekolah Garuda Baru di daerah 3T dan Sekolah Garuda Transformasi yang mengoptimalkan SMA unggulan sederajat yang sudah ada. Pemerintah menargetkan pembinaan 80 Sekolah Garuda Transformasi dan 20 Sekolah Garuda Baru hingga tahun 2029. Transformasi yang dilakukan bukan mengubah struktur dasar kurikulum nasional, guru atau sistem penerimaan murid, melainkan menyuntikan program pengayaan kelas dunia ke dalam sekolah tersebut. Sistem belajar bertransformasi melalui intervensi antara lain pendampingan sejak kelas 10, metode pembelajaran inovatif, serta ekosistem berasrama dan karakter. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Leurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk menjadi wirausaha melalui Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
7: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh...
8: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong pegawai Kementerian Perdagangan yang memasuki masa purna bakti untuk tetap berkarya melalui kewirausahaan. Salah satu pilihan usaha yang ditawarkan adalah Toko Mandiri Indogrosir atau TMI. Budi mengatakan calon purna bakti dapat membuat toko dengan modal sekitar 50 juta rupiah dan memanfaatkan garasi rumah sebagai lokasi usaha. Menurut Budi, Indogrosir akan menyediakan barang sekaligus mengajarkan penataan dan manajemen toko.
7: Nah, yang kedua, nanti dibiayai, dimodali oleh BRI. BRI ini membantu dulu 5 juta, Pak, ya, untuk beli alat-alatnya. No, kurang bagus apa BRI? BRI membantu 5 juta, kemudian nanti memberikan pinjaman sesuai kebutuhan, bisa 50 jutaan.
8: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemendag Isi Karim mengatakan pembekalan purna tugas mengusung tema purna bakti berwirausaha dari pengabdian menuju kesejahteraan. Kegiatan tersebut bertujuan menumbuhkan semangat kewirausahaan yang produktif dan mandiri, serta kemampuan mengelola keuangan bagi pegawai yang memasuki masa purna bakti.
9: Bukan hanya sebagai lini bisnis, bagi koperasi, tapi juga sebagai sarana pembelajaran bagi para pegawai kita untuk berwirausaha. Jadi kita bukan hanya sebagai pembina, tapi juga teman-teman bisa mencoba gimana cara mengelola wirausaha-wirausaha khususnya melalui mekanisme waralaba.
8: Sebanyak 178 pegawai Kementerian Perdagangan akan memasuki masa purna bakti dalam 4 tahun ke depan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong mereka memanfaatkan masa purna bakti untuk mengembangkan usaha dan tetap berkarya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi lain, di mana Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan paradigma transmigrasi kini berubah menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Zarotin Arjana melaporkan selengkapnya.
10: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal.
11: Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman Suryanegara menegaskan, program transmigrasi kini tidak sekedar memindahkan penduduk. Ia menyebut pemerintah kini mengembangkan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terhubung dengan pasar, dengan menggandeng perguruan tinggi, dunia usaha, pemerintah daerah, serta masyarakat setempat. Iftitah mengatakan pemerintah mengelola sekitar 3,1 juta hektar hak pengelolaan lahan atau HPL transmigrasi. Lahan tersebut memiliki potensi ekonomi, mulai dari pertanian, perkebunan, perikanan, hingga pariwisata. Menurut Iftitah, pengembangan kawasan dilakukan berdasarkan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat.
10: Jadi kalau kita melihat definisi kawasan transmigrasi sesuai dengan undang-undang, itu adalah satu satuan permukiman tempat tinggal beserta tempat usahanya. Jadi bukan lagi seperti dulu hanya membangun rumah begitu, kemudian berbagi-bagi tanah. Maka strateginya pun kita ubah, yang tadinya dulu memindahkan semut, sekarang adalah mencetak gulanya. Jadi ada gula, ada semut. Jadi bangun ekonominya, manusia akan datang secara sukarela dan mandiri.
11: Sementara itu, pemerintah juga memperkuat kesiapan generasi muda dalam menghadapi kebutuhan pasar kerja melalui program magang nasional. Deputi 1 Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Fatpah Depi mengatakan, program tersebut menjadi jembatan antara lulusan baru dan kebutuhan dunia kerja. Ia menyebut antusiasme masyarakat cukup tinggi, dengan jumlah pendaftar mencapai lebih dari 732 ribu orang.
12: Para peserta terpilih akan melaksanakan pemagangan selama 6 bulan, terhitung mulai 10 Agustus 2026 hingga 10 Februari 2027. Tingginya jumlah pendaftar pada batch 1 ini menunjukkan besarnya kebutuhan lulusan muda untuk memperoleh pengalaman kerja, meningkatkan kompetensi dan membuktikan kemampuan di dunia profesional. Karena itu, program magang nasional tidak boleh berhenti pada penempatan peserta, tetapi harus menjadi jembatan nyata menuju pekerjaan dan karir yang lebih baik.
11: Fat mengatakan tingginya pendaftar menunjukkan kebutuhan besar lulusan baru terhadap pengalaman kerja. Pemerintah berharap program tersebut dapat meningkatkan kompetensi, sekaligus membantu dunia usaha memperoleh sumber daya manusia berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi di sektor perkebunan untuk tidak hanya menjadi bagian dari produksi kelapa sawit, tetapi juga masuk ke tahap pengolahan dan hilirisasi. Salah satunya dengan memiliki dan juga mengelola pabrik minyak sawit mentah atau CPO. Berikut laporan selengkapnya Desi Anugranov.
13: Menteri Koperasi Ferry Juliantono mendorong koperasi perkebunan untuk memiliki dan mengelola pabrik minyak sawit mentah atau crude palm oil. Langkah ini dinilai penting agar koperasi dan petani tidak hanya menikmati hasil dari produksi sawit, tetapi juga mendapatkan nilai tambah dari proses hilirisasi. Dalam seminar nasional optimalisasi dan hilirisasi sawit berbasis koperasi di kantor Bupati Musi Banyuasin, Selasa 11 Agustus 2026, Ferry mengatakan hilirisasi sawit berbasis koperasi perlu dipercepat melalui kerjasama dengan berbagai pihak. Salah satunya melalui PT Agrinas Palma Nusantara, BUMN yang mendapat mandat pemerintah untuk mengelola lahan sawit hasil penertiban oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH. Menurut Ferry, koperasi yang masih aktif dan berada di sekitar kawasan perkebunan sawit juga perlu mengambil peran lebih besar dalam rantai pasok industri sawit. Koperasi tidak hanya dilibatkan di tingkat perkebunan, tetapi juga dalam pengolahan hingga pemasaran produk turunannya.
14: Kita akan bersama-sama yang korporasi besar ini bersama dengan BUMN, dengan BUMD, dengan koperasi bersama-sama untuk supaya produksi sawit kita bagus, industri di sawitnya bagus, hilirisasinya juga bisa terlibat koperasi dan BUMN, dan kemudian kita bisa memberikan itu kepada masyarakat dengan harga yang lebih terjangkau.
13: Ferry menambahkan keterlibatan koperasi dalam hilirisasi juga diharapkan dapat memperkuat posisi tawar petani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar perkebunan. Untuk mewujudkannya, dibutuhkan strategi dan instrumen baru agar produktivitas perkebunan rakyat meningkat. Salah satunya dengan mengkonsolidasikan para petani sawit ke dalam badan usaha koperasi sehingga memiliki skala usaha yang lebih kuat. Ferry menjelaskan ada dua metode bisnis yang dapat dikembangkan. Pertama, memperkuat koperasi sawit yang sudah berjalan dan menggabungkan atau mengkonsolidasikan koperasi-koperasi primer melalui badan usaha yang lebih besar sehingga mampu masuk ke tahap hilirisasi. Sementara itu, Direktur Utama PT Agrinas Palma Nusantara, Muhammad Abdul Ghani, mengatakan Agrinas akan memprioritaskan koperasi yang berada di sekitar lahan perkebunan sebagai mitra. Koperasi akan dilibatkan dalam kegiatan pemeliharaan tanaman, panen, hingga berbagai kegiatan pengelolaan perkebunan lainnya. Kerjasama juga akan dikembangkan untuk mendukung penanaman dan pengembangan tanaman pangan.
15: Kami sudah membuat kebijakan bahwa Agrinas Palma Nusantara itu harus menggunakan atau harus menggandeng koperasi-koperasi yang ada di sekitar perkebunan sebagai mitra di dalam pengelolaan kebun, tapi bermitra juga dalam rangka menanam dan mengembangkan tanaman pangan.
13: Abdul Ghani menambahkan dari seluruh lahan sawit yang dititipkan pengelolaannya kepada Agrinas, terdapat kewajiban untuk menyediakan sedikitnya 20% sebagai kebun plasma bagi masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Agrinas akan menggandeng koperasi sebagai mitra pengelolaan. Dengan pola ini, masyarakat di sekitar perkebunan diharapkan tidak hanya menjadi pekerja, tetapi juga ikut memperoleh manfaat ekonomi dari pengolahan dan hilirisasi industri sawit. Dari Jakarta, Desi Anugrano, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK mengakui telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan pada awal April sebagai saksi terkait dengan dugaan korupsi di bea dan cukai dan akan mendalami dugaan aliran uang dari salah satu tersangka. Airul Umam melaporkan selengkapnya.
16: Untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu.
17: Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara mengenai sosok Winda Lorenza Goasa yang tewas di Medan, Sumatera Utara. KPK menjelaskan bahwa telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi dalam pengembangan perkara dugaan suap di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik sebelumnya memang menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi berinisial WL pada April 2026, namun yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga KPK belum dapat memastikan apakah saksi yang dipanggil tersebut merupakan Winda Lorenza Goasa yang meninggal dunia di Medan. Budi menjelaskan pemanggilan WL dilakukan untuk mendalami informasi mengenai dugaan aliran uang serta aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka dalam perkara ini. Budi juga mengatakan penyidik masih melakukan penelusuran terhadap aset yang diduga berkaitan atau bersumber dari tindak pidana suap di bea cukai. Penelusuran aset tersebut menjadi bagian dari pengembangan perkara sekaligus upaya KPK mengoptimalkan pemulihan keuangan negara.
16: Pada awal April, penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudari WL. Namun demikian, dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir. Sehingga untuk itu kita belum bisa memastikan secara persis ya apakah saksi yang dipanggil pada saat itu adalah orang yang sama dengan yang dimaksud, karena memang dalam penjadwalan pemeriksaan tersebut yang bersangkutan tidak hadir dan belum ada penjadwalan ulang ataupun konfirmasi atas ketidakhadiran tersebut. Pemanggilan oleh penyidik terhadap saksi saudara WL adalah dalam kapasitas untuk didalami pengetahuannya berkaitan dengan dugaan aliran uang ataupun aset-aset yang berkaitan dengan salah satu tersangka pada perkara ini yang dugaannya ada kaitannya ataupun mengalir kepada saudari saksi.
17: Lebih lanjut, Komisi 3 DPR RI juga telah melakukan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR bersama keluarga korban dan jajaran Polda Sumatera Utara serta Polrestabes Medan. Anggota Komisi 3 DPR Hinca Pajaitan mengatakan Komisi 3 meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian Winda Lorenza. Proses penyidikan juga diminta dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan untuk memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban.
18: Ada empat. Pertama, Komisi 3 DPR RI meminta Polrestabes Medan untuk mengusut tuntas kasus kematian almarhumah Winda Lorenza Gowasa berdasarkan laporan polisi nomor LP A748 Romawi 2026 SPKT Satreskrim Polrestabes Medan tanggal 2 Agustus 2026 agar dilakukan secara profesional, transparan, objektif, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menciptakan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi keluarga korban. Tadi pimpinan.
17: Diketahui Winda Lorenza Gowasa dilaporkan meninggal dunia secara tidak wajar di Medan Sumut Minggu 2 Agustus 2026. Peristiwa tersebut memang masih dalam penyelidikan kepolisian. Pihak keluarga sebelumnya melaporkan dugaan tindak pidana pembunuhan kepada Polda Sumatera Utara. Polrestabes Medan menyatakan penyelidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Luar Negeri menyebut Angkatan Laut Tiongkok dan Indonesia dikabarkan akan menggelar passing exercise atau latihan melintas. Kementerian Pertahanan Tiongkok pada Selasa menyebut latihan akan berlangsung di perairan sebelah timur Taiwan. Demikian yang dilaporkan Reuters. Hal itu memicu protes dari pemerintah Taiwan. Demikian dilansir oleh Taiwan News. Sementara TNI Angkatan Laut merespon kabar rencana passing exercise melalui pernyataan tertulis pada hari ini. Adapun KRI I Gusti Ngurah Rai 332 pasca exercise Oruda 2026 dari Vladivostok, Rusia yang akan melanjutkan passing exercise dalam perjalanan kembali ke tanah air. Kadis Penal Tanggul memastikan passing exercise yang dilaksanakan bukan bersifat war fighting atau kemampuan tempur, tetapi sebagai tradisi angkatan laut secara universal apabila melintas wilayah perairan suatu negara. Dilaporkan juga bahwa passing exercise merupakan goodwill engagement atau kegiatan untuk mempererat hubungan yang umum dilakukan oleh angkatan laut di dunia. Beralih dari informasi olahraga, di mana Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 akan menjelanggarakan kejuaraan terbuka tenis lapangan Piala Panglima TNI 2026, di mana informasi selengkapnya akan disampaikan Niar Abdul Litololi. Niar.
19: Terima kasih dan pendengar, Komando Daerah Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara 1 atau TNI AU 1 akan menyelenggarakan kejuaraan terbuka atau open turnamen tenis lapangan dalam rangka tenis lapangan Piala Panglima TNI tahun 2026, di mana turnamen ini atau open turnamen ini diselenggarakan dalam rangka menjelang hari ulang tahun atau HUT TNI ke-81 pada tahun ini. Panglima Komando Daerah AU 1 atau Pangkodau 1 Marsma TNI Erwin Sugiani mengatakan turnamen tenis ini terbuka atau digelar terbuka bagi siapapun yang akan mengikuti kegiatan ini. Jadi tidak terbatas hanya untuk anggota TNI saja, namun juga untuk masyarakat umum. Menurutnya open tournament ini adalah bagian dari wujud kebersamaan TNI dan juga kebersatuan TNI dengan masyarakat dalam rangka merayakan ataupun memeriahkan HUT TNI ke-81.
20: Kami ini open untuk siapapun boleh bersama. Jadi dalam salah satu event yang dilakukan HUT TNI
19: Dan pendengar, dalam kejuaraan ataupun open turnamen ini digelar sejumlah nomor yang nantinya akan dipertandingkan, diantaranya adalah tunggal putra atau single putra, kemudian juga single putri, double putra, double putri, serta mixed double, dan pertandingan antar perwira tinggi TNI atau Pati TNI dan juga Polri. Dan dijadwalkan open turnamen untuk tenis lapangan ini akan mulai digelar pada 8 September mendatang. Dari Jakarta, Nira Abdul Litololi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Selanjutnya akan kami siarkan mimbar agama Hindu dengan judul yang akan dibawakan, yaitu Punarbawa, yang disampaikan oleh Kadek Ita Oktapiani. Selamat mendengarkan.

Bapak Ibu Mas Dharma yang saya hormati, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita bertanya, mengapa ada orang yang sejak lahir hidup berkecukupan sementara yang lain harus berjuang menghadapi berbagai kesulitan? Mengapa ada orang yang tampaknya mudah meraih kesuksesan sedangkan sebagian lainnya harus berjuang?

suci bagi kita bab 2 seloka 22 disebutkan sebagaimana seseorang meninggalkan pakaian lama dan mengenakan pakaian yang baru. Demikian pula sang Atman meninggalkan badan yang lama dan memasuki badan yang baru. Seloka ini mengajarkan

0: Tidak ada perbuatan yang sia-sia. Tidak ada perbuatan yang luput dari hukum karma.
1: Kini ku mulai melihat
0: Bapak Ibu yang saya sayangi, banyak orang memahami

guru tersenyum dan menunjukkan sebuah cermin. Perhatikan wajahmu di cermin itu. Apa yang kamu lihat? Saat melihat diri saya sendiri, itulah sang murid menjawab. Guru kemudian berkata, kehidupan berikutnya adalah cermin dari kehidupanmu sekarang. Jika hari ini engkau menanam kasih sayang, kejujuran, kerja keras dan kebajikan, maka masa depanmu akan mencerminkan hal-hal itu. Tetapi jika hari ini engkau menanamkan kebencian, kemalasan, kejahatan, maka itulah yang akan

Bapak Ibu Mas Dharma melalui pemahaman tentang benar bahwa kita diajak untuk menyadari bahwa setiap tindakan memiliki konsekuensi. Kehidupan hari ini adalah hasil dari

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 19.52. Itu tandanya saya Kartika Rahmi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir karena selanjutnya akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta yang akan dipandu oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail. Bintang tamunya adalah Ari Kusmiran yang dikenal dari Jawa Timur dan karirnya pun melesat ke industri musik tanah air. Lebih dari 50 album telah dirilis dengan salah satu hitsnya Setulus Hatimu, Semurni Cintamu. Jadi Anda pun juga bisa ikut bergabung melalui WhatsApp, Telegram, dan SMS di 0811 7972 7912. Selamat malam dan sampai berjumpa kembali.

0: Kita kembali bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saudara pendengar, ada sebuah nama John. Cinta yang pertama membuat selalu teringat kau yang dulu. Kau janjiku menanti untukmu sayang, dalam rasa sayang menyayangi yang tidak pernah hilang. Terpujilah dirimu meski jangan cepat cemburu, karena penyesalan dan kenangan Desember membuat gadis rimba menyimpan harapan yang suci di dalam hati. Jalan hidupku tersesat, namun setulus hatimu semurni cintaku tetap terjaga di tepi sungai Babylon hingga kerinduan itu bertanya, halo apa kabar? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pada bintang dan rembulan ku berjanji setia selalu, setulus hatimu semurni cintaku. Sayang percayalah aku, engkau kan ku sayang selama hidupku. Sayang percayalah aku, usah menangis oh sayang, usaplah air matamu, tak sekejap pun ku tinggalkan, aku milikmu selamanya. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang sangat populer.
1: Di tahun 70-80an.
0: Dan lagu itu dibawakan dengan
1: apik banget oleh bintang tamu cantik kita malam ini. Malam ini Mas Yudi, tanggal 12 Agustus 2026, kita dirilai semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Ingat ya, segera di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah Mas, gak sabar banget pingin ngobrol dengan bintang tamu kita yang cantik, awet muda, penyanyi hits dan legendaris dari Jawa Timur.
0: Sama dong sama kayak kita ya gak sih?
1: Halo Mbak Ari Kusmiran, apa kabar?
2: Ini adikku cantik dari Jawa Timur juga, Ita Purnamasari.
1: Aduh Mbak Ari, udah kangen banget nih aku Mbak. Aduh,
2: kangen. Aku juga kangen sekali, apalagi sama penggemar-penggemarku yang setia di Radio RRI ya.
1: Tuh, seluruh Indonesia ini Mbak Ari.
2: Seluruh Indonesia.
0: Betul.
2: Apa kabar semuanya? Selamat malam. Senang sekali ketemu dengan semuanya, terutama yang hostnya ini luar biasa.
1: Aduh, semoga bisa cepat ketemu ya kita yang Mbak Ari ya.
2: Yes.
0: Lagi sibuk apa Mbak Ari?
1: Mbak Ari lagi sibuk apa sekarang Mbak Ari?
2: Oh, saya tuh banyak sekali kesibukan.
1: Pastinya.
2: Tambah tua kok, tambah ya.
0: Makin sibuk ya, tambah tahes.
2: Amin. Aku nih, saya tuh nanti besok. Tadi aja kemarin dari Pacitan dari
1: Masya Allah, dari luar biasa nih Mbak satu ini.
2: Kemarin ya rolling terus ya. Ada acaranya,
1: pasti ada. Nyanyi. Iya ya Mbak ya. Dan sekarang nih orang lagi demen nostalgiaan nih Mbak Ari. Acara reuni nostalgia. Wah, yes, banyak ya. Banget ya.
2: Okay. Karena seusia kita ini memang yang diperlukan adalah charging jiwa kita, charge jiwa kita untuk review memori-memori yang manis gitu, jangan yang jelek. Yang jelek dibuang. Gitu kan.
1: Yang manis-manis yang diingat ya Mbak Ari ya.
2: Yang sweet aja.
0: Mbak Ari, sebelum nanti kita terima penelpon, ini para pendengar kita pengen tahu, seorang Ari Kusmiran cerita pertama bisa terjun ke industri musik itu tahun berapa sih,
1: dan
0: itu?
1: Gimana ceritanya Mbak Ari?
2: Aku tuh gini sayangku, saya tuh bakat itu sebetulnya autodidak semua. Diawali dari kakakku Rusdiana Kusmiran satu ya. Yang kedua Sri Suhermi Kusmiran ya kan. Kemudian semua itu yang punya jiwa seni itu yang sangat besar itu adalah ibuku, almarhum ibuku.
1: Iya, iya.
2: Dia pembaca kiroah juga. Wow. Kemudian
0: okay.
2: suka bikin ya sesuatu yang berbau seni, ngelukis dan lain-lain, lalu lukisannya banyak ya. Kemudian membatik juga, kita punya waktu itu bapak ibuku punya perusahaan batik. Terus bapakku juga kontraktor dan lain-lain ya, kita termasuk keluarga terpandang lah di Sidoarjo. Waktu itu Bunda kan lahir di Sidoarjo ya, jadi ketua DPRD, kemudian juga pejuang. Jadi sangat-sangat terpandang di Sidoarjo. Tetapi di saat itu usaha-usaha ayahku kan, ya namanya orang bisnis ada up
1: and down. Ada pasang surut ya, ada pasang surut pasti.
2: Up and down. Di saat down, tiba-tiba saya bisa nyanyi ya, itu semua karunia Allah ya. Okay. Saya nggak tahu asalnya dari mana, I don't know exactly. Tiba-tiba aku bisa suara bergetar, suara treble, bisa.
1: Jadi, vibranya lagu, luar biasa nih Mbak Ari ya.
2: Yo, gitu. Aku bisa mempelajari lagu-lagu Ernie Johan, Titiek Puspa, Teti Kadi, etc. ya, dan Laili Suryani. Kelas 2 SD aku.
0: Wow. Wah,
1: berarti masih umur 7 tahun luar biasa. Biasa
2: ya, 7-8 tahun kelas 2 SD, and then kelas 2 SD, terus dari situ saya ikut satu band di Sidoarjo. Ya, satu band di Sidoarjo, terus kita berlatih terus. Terus berlatih nyanyi di bla bla bla bla, nyanyi di mana-mana gitu ya, nyanyi pokoknya rolling ya, nyanyi. Lala ibu bapakku tuh support.
0: Oke.
2: Gitu ya, kakakku kan nyanyi duluan, rekaman dulu sama saya. Sama Jainal Combo. Ya, sama Jainal Combo.
1: Mas Jaya
2: sama itu. Helen Sparingha, ya. Sama Nancy Sparingha, itu kakakku ya, Rusdiana Kusmiran itu. And then kakakku merit, nggak boleh nyanyi karena perwira angkatan laut kan, nggak boleh nyanyi, nggak diizinin. Akhirnya akulah kelas 3, kelas 4 ikut pop singer Jawa Timur, Jawa Timur.
0: Oke, kelas 3
2: juara ya. Sama, itu udah barengan sama Emilia Kontes SD sayang. Emilia tuh waktu itu juga kelas 5 SD, aku kelas 4 SD. Kemudian kita bareng terus tuh, bareng terus. And then pop singer juga bareng, dia juara 1 pon ke-7, aku juara 4 tahun 70 kelas 5 SD.
0: Okay.
2: Baik, ikut juara pop singer seluruh Jawa Timur, juara 1 3 tahun berturut-turut. Itu mulai debut rekaman pertama di kontrak Remako. Setelah pop singer tuh seminggu langsung jebret lagu Kenangan Desember.
0: 5 SD udah rekaman ya Mbak?
1: Itu umur 11 tahun Mbak Ari.
2: Ikut 12 tahun aku, kelas 5 SD.
0: Wow.
1: Luar biasa Mbak Ari.
2: Aku jek seneng jomplo ngono lho Ita.
0: Jomplo. Bentengan ya Mbak ya. Jomplo singit.
2: Sepak tekong,
1: kok sepak tekong.
2: Sepak tekong itu suka terus apa gobak soder eling
0: tak. Iya, gobak soder eling Mbak. Iya.
2: Gobak soder kapan itu aku mainnya ke kampung sama teman-teman. Teman-temanmu kan sekolah semua kita. Mainnya itu gitu. Jadi enggak ada gap antara tetangga dengan aku, enggak ada padahal bapakku wong ajir waktu itu ya. Cukup.
0: Belum berasa jadi artis ya Mbak?
1: Iya.
2: Oh belas, aku nggak ngerti. Artis tuh sudah nggak ngerti. Jiparani wartawan tuh nggak tahu aku nyapu kok.
0: Lagi nyapu, oke.
2: Benar, serius ini.
0: Ya,
2: aku mau ketemu sama Mbak Ari Kusmiran. Oh iya, suruh masuk. Padahal aku mandi. Anu baru keluar, lu kaget wartawan.
1: Ya ampun.
2: Kayak gitu-gitu lucu-lucu lah.
0: Oh iya.
2: Nah dari situ aku rekaman itu kalau tidak salah dikontrak oleh Mutiara Record. Waktu itu barengan sama Titi Sandora, Ineke Kusero, Ineke Kusumaningrum ya. Terus Christine Solo, terus Teti Kadi, Ernie Johan semua. Umplek-plek di Mutiara Record yang notabene wong Surabaya. Wong Surabaya. produsernya ya. Nanti dia proses teknik rekamannya ada di Remako Jakarta. Remako
1: Jakarta, ya.
0: Oh,
1: ya.
0: Begitu nah, ceritanya.
2: Jadi aku kelas 5 SD itu ke Jakarta naik kereta api, cuki-caki-cuki-caki-cuk gitu. Belum ada pesawat loh, belum ada
0: Belum ada pesawat ya. Oke.
2: Tahun 70.
1: Berarti udah, waduh, udah masuk rekaman.
2: Lagu Kenangan Desember, terus apapun, kenangan Desember, terus Andi-Andi Lumut itu pertama, album pertama, terus lagu kayak naik sepeda asik di depan rumahku itu album pertama. Terus disusulah lagu album kedua tahun 70-71 itu Harapan Yang Suci. Tak tahukah aku cinta padamu. Wah, itu tahun itu album kedua. Okay. Lanjut Terkenang Selalu, terus apalagi ya itu lagu
1: berarti
2: yang album
1: kan
2: kedua tuh.
1: Mbak Ari tuh masih muda banget tuh ya.
0: Bukan masih muda, masih kecil.
1: Masih kecil.
0: Oke. Siap.
2: Jadi belum belum balik tak belum.
1: Kita umuran segitu
2: ini. Jadi masih panjang. Kita nggak ngerti mas. namanya pacar, terus nggak ngerti
0: Siap.
2: Nah, yang awal siapa? Ibu bapakku deh.
1: Iya. Berarti benar-benar support luar biasa dari keluarga ya, Mbak Ria.
2: Ya, ya itu kita. Yang paling utama kita kalau terjun dalam karier musik, yang paling utama adalah support keluarga, the most important thing.
0: Okay.
2: Ya, kesuksesan kita itu adalah restu dari ibu bapak kita.
0: Okay.
2: Dan aku dikawal kiri kanan sampai aku merit. Loh, itu ibu bapakku gitu gila
0: deh. Okay, siap.
2: Kayak provos gitu. Provosku dua, provosku.
1: Ayah dan ibu.
0: Ayah dan ibu ya. Oke.
2: Okay. Alhamdulillah ya. Itu semua lagu-lagu itu di kala itu booming semua.
1: Booming semua, terus, Mari ya.
2: Alhamdulillah. Yang album ketiga Senandung Sedih, Muliakanlah Tuhanmu itu. Mendengar burung bernyanyi.
0: Siap kalau gitu.
1: Waduh, Mbak Ari ini luar biasa benar.
2: Terus Muliakanlah Tuhanmu itu, et cetera, et cetera. Lanjut ke yang lain baru tahun 70 banyak ya, masih banyak itu rentetan. Ada 200
0: ya?
2: Album.
0: Wah, 200 album. Oke.
2: 200 album ya.
0: Mbak Ari ini banyak penelpon yang pengin ngobrol sama Mbak Ari Kusmira, udah pada nanti.
1: Penelpon pengin ngobrol sama Mbak Ari.
0: Iya, kita
1: ke Manado ya.
0: Ke Manado terlebih dahulu ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia ekspresikan karya bangsa Indonesia.
1: Assalamualaikum. Siapa ini?
0: Bung Benny Jo namanya. Mari.
3: Mair, apa kabar?
0: Benny Jo dari Manado.
1: Ini namanya Bang Benny. Bari,
2: Benny Jo, hai, ya. Apa kabar? Subaku hantam, hah, orang Manado.
0: Silakan pertanyaannya,
1: Bung Benny Jo.
3: Oke, assalamualaikum, Mbak Ari, Ari Kusmiran. Salam kenal ya dengan orang Manado, Bung Benny Jo.
0: Ya, silakan langsung aja pertanyaannya. Mbak Ari gak denger ya memang ya. Oke, gak apa-apa. Nanti kita sampaikan pertanyaannya ya.
2: Ya, oke, disampaikan aja.
3: Tolong misal karya Mas Yudi dan Mbak Ita. Ini pertanyaan, ini kan lagu-lagu Mbak Ari Kusmiran ini pada booming. Ini banyak yang booming kan. Ini pertanyaannya begini, banyak yang lagu yang booming. Ada berapa lagu yang mendapatkan royalti? Itu pertanyaan pertama. Ada berapa buah lagu yang mendapatkan royalti? Terus pertanyaan kedua, Mbak Ari menyikapi penyanyi-penyanyi sekarang itu, penyanyi milenial, Mbak Ari Kusmiran menyikapinya seperti apa? Okay. Itu karakter vokal mereka, aksi panggung mereka, seperti apa menyikapinya? Itu aja ya, Mbak Ari Kusmiran pertanyaannya. Mbak Ita, Bung Yudi, kita menyapa yang lagi tugas di Prosatu Manado. Ada Mbak Priskila Balepu ya, Mbak Priskila Semangat. Terus ada Ayu di Maluku Tengah, ada Bung Leman di Lampung, Angkel Gaji di Sumatera, di Korea Jakarta, Oma Ana di Ibu Ana di Sorong.
0: Siap, oke.
3: Itu aja, makasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Palu. Bu Farida.
1: Farida, selamat malam.
4: Halo, assalamualaikum Mbak Ita sama Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran.
0: Assalamualaikum Mbak Riku Sumiran katanya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi ya. Siapa ini?
0: Ibu Farida, Farida di Palu.
2: Yang Farida dari yang Palu. Yang kedua Mbak Farida dari Palu ya. Betul. Masya Allah.
4: Iya, iya.
2: Tabarakallah.
4: Iya, tadi sudah tadi sudah lanjut.
0: Silakan pertanyaannya.
4: Mbak Riku Sumiran ya, luar biasa ya. Betul. 50 album yang dirilis. Betul. Ya.
0: 200.
4: Ibu Farida 200 tanyakan lagu ini tadi ya. Setulus hatimu. Semurni cintaku itu dirilis tahun berapa dan album keberapa? Okay. Hanya ini yang Ibu Farida tanyakan. Siap. Ya buat Mbak Riku Sumiran, salam sehat. Mas Yudi sama Mbak Ita, sama-sama. Ibu Farida mau kirim salam ya.
2: Oh, boleh, silakan Ibu Farida.
4: Iya, buat sahabatku yang ada di Jepang ya, salam sehat, salam sejahtera ya.
0: Okay.
4: Ada Ayu di Matohi tadi, terus ada Cigur di Jakarta dan seluruh pendengar yang ada di Denpasar, di mana saja berada, salam sehat, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti pertanyaannya kita sampaikan Mbak Ria. Ini satu lagi ada Mbak Wulan di Madiun. Mbak Wulan, selamat malam.
5: Halo Mbak Wulan.
6: Selamat malam. Selamat malam Mbak Mas Yudi, Mbak Paramita,
0: Mbak Paramita Rusadi. Silakan, silakan.
6: Sama Mbak Ita.
2: Iya, iya, silakan Mbak. Mbak Wulan.
6: Sama Mbak Ari Kusmiran ya, selamat malam. Dan aku ingat lagune Mbak Ari Kusmiran ya. Itu
0: yang mana?
6: Tulus hatimu.
0: Oh, siap.
6: Semurni cintamu.
2: Wah, luar biasa.
6: Sayang, percayalah aku. Nanti diputar
0: ya, Mbak. Oh, iya pasti diputar. Ditungguin sampai selesai ya.
6: Iya. Ya, salam-salam buat yang ada di apa? RRI Pro 1 di Madiun ada Mas Adi Heraswadi ya, selamat malam.
0: Okay.
6: Semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih waktunya Mbak Ita, Mas
2: Adi. Iya, siap, Mbak Wulan.
6: Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi kita terima ada Ibu Isal di Riau.
2: Malam Ibu Isal.
0: Ibu Isal, selamat malam.
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bu Isal.
7: Ya Yudi, Ita, apa kabar?
0: Baik, alhamdulillah.
2: Baik, Bu Isal.
7: Ini sama Mbak Ari Kesemiran ya?
0: Iya, betul.
7: Saya nak banyak nanya, cuma saya minta tolong putarkan lagunya nanti.
0: Okay.
7: Apa terkenang selalu itu, tahun berapa? Dia apa, tahun berapa? Dan umurnya berapa ketika lagu itu?
2: Oke.
7: Tolong putar nanti ya Yudi ya.
2: Iya, siap Bu Isa.
7: Mbak Erka Semiran, terima kasih. Suaranya sungguh enak, saya suka kali lagu itu.
0: Oke.
7: Mungkin itu aja Yudi, Ita.
0: Siap.
2: Oke Bu Isa, sama-sama.
7: Salamnya sedikit boleh Ita.
0: Boleh, silakan.
7: Untuk penyiar RRI Pro 1 ya, Pekanbaru, semoga selalu semuanya, spesialnya untuk Suci Raslia yang bertugas malam ini. Dan untuk Yudi juga, Ita, semoga selalu ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
7: Mbak Kesemiran juga, selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita jawab satu-satu ya.
2: Mbak Ari. Siap ya, Mbak Ari?
8: Oke.
0: Ini tadi ada Pak Bung Benijo di Manado. Dari lagu-lagu yang sekian banyak yang mendapatkan royalti ada berapa aja, lagu? Mbak, ya? Ditanyain sama Bung Benijo tadi.
8: Yang mendapatkan royalti ada berapa lagu? Wah, itu tidak bisa diprediksi ya. Tidak bisa diprediksi lagu A B C D E F G.
0: Oke.
8: Karena kita dari mungkin Ita juga tahu kan.
2: Betul.
8: Dari Papri.
2: Betul. Iya.
8: Kita langsung ditransfer sekian tanpa ada penjelasan.
2: Enggak
8: ada penjelasan dari lagu A B C D E F.
2: Ya, pokoknya dapat
0: pokoknya transfer
2: sekian.
0: Gitu ya. Tiba-tiba. Nah.
8: Karena memang kalau royalti itu dapat itu biasanya dipotong untuk Papri juga, baru nyampe ada pajak
2: yang
8: juga,
2: kan ada pajaknya
8: baru
2: juga.
8: Nyampe ke kita.
0: Siap. Jadi nggak bisa diprediksi ya, gitu ya.
8: Seperti itu proses administrasinya seperti itu. Jadi kita tidak pernah tahu apakah itu setulus hatimu, apakah
2: lagu
8: apapun yang
2: mana,
8: terjadi. We never know.
0: Artisnya
8: kasihan ya. Itu kira-kira seperti itu aja.
2: Semoga kedepannya lebih baik lagi ya Mbak Ria.
8: Soalnya ini memang masih baru ya. Mudah-mudahan nanti bisa di manage
2: betul
0: dengan baik ya.
2: Lebih baik lagi.
8: Lebih transparan lagi gitu aja.
0: Betul.
8: Harapan kami. Oke.
0: Okay? Kemudian pertanyaan gimana menyikapi penyanyi milenial sekarang?
2: Mbak Ari.
0: Mulai dari karakter vokal sampai aksi panggungnya.
2: penilaian saya untuk penyanyi-penyanyi Gen Z ya,
0: Gen Z ya.
2: Sekarang itu kita tergantung kepada genre mereka. Genrenya apa? Karena genrenya itu masing-masing, ada pop Indonesia, ada keroncong kayaknya udah mulai tenggelam ya. Pop Indonesia, pop kreatif, ya kan?
1: Ada kemudian pop jazz juga.
2: Pop jazz, soul, kemudian
1: ada rock juga, dangdut. Mbak Ari, ada dangdut juga, betul.
2: Rock, dangdut, Melayu, beda-beda kan? Atau yang sekarang lagi booming kan Jawa, Jawa.
1: Ya,
2: yang
1: koplo, Mbak.
2: Kayak gitu-gitu kan, koplo, kayak gitu. Ya. Ini sekarang kita ini sedang dilibas musik Jawa koplo ini, kita ini sedang. Okay. Semua genre musik sedang dilibas Jawa-Jawa yang ya koplo ya, Jawa-Jawa yang itu ya. Ya mungkin ini perputaran musik.
1: Iya, kadang-kadang
2: kita
1: Mbak,
2: udah jenuh. Betul. Udah jenuh musik ini, ganti ke musik
1: nanti
2: ini.
1: Nanti akan dulu kembali just lagi ke tahun-tahun seperti dulu, Mbak. Jadi muter aja
2: ya,
1: itu, Mbak.
2: Ke pop itu Indonesia kembali.
0: Siap.
2: Dulu musik jazz semua. Dangdut.
1: Terus ada masanya tahun 90-an tuh ada slow rock, Mbak. Nah,
2: itu slow rock termasuk kita pernah masari ini slow rock.
0: Oke. Okay.
2: Dia. Nicky Astria, kita pernah masari kemudian
1: sopanya. Ada almarhumah Nika Ardila.
2: Itu juga perlu perhitungan karena untuk menyanyi slow rock itu membutuhkan nafas yang panjang, kemudian teknik vokal yang kuat, ya kan? Hentakannya itu harus kuat. Ya, powernya juga harus full power kalau lagu slow rock itu. Sama dengan pop Indonesia.
1: Ya, betul, Mbak Ari.
2: Sama dengan pop Indonesia. Ah, itu penyanyi-penyanyi yang pop Indonesia atau slow rock itu harus kuat teknik pernafasannya.
1: Setuju.
2: Itu. Apalagi di saat kita manggung show ya, itu kan tidak satu dua lagu, seret sekian lagu.
0: Siap.
2: Itu harus prima betul.
0: Okay.
2: Dan latihan pernapasannya tuh harus rutin gitu, nggak bisa.
1: Mbak ini ngomongnya lugas loh, waduh, angkat topi ya Mbak. Mantap, kenapa? Lugas ngomongnya Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Angkat topi ya Mbak.
0: Mari ini ada Bu terus Farida.
2: Yang saya kagum dari penyanyi-penyanyi Gen Z sekarang itu keren-keren.
1: Betul sekali, keren, Mbak. Keren. Setuju. Dan teknik vokalnya itu juga beda sama yang zaman dulu, Mbak Ari.
2: Betul. Kalau dulu gini saya, cuman bedanya enaknya penyanyi sekarang itu ditunjang oleh peralatan
1: teknologi canggih,
2: teknologinya luar biasa.
0: Siap.
2: Zaman Mbak Ari Kusmiran fals dikit aja udah ketahuan.
1: Udah lah, ya bener, nggak bisa dipoles Mbak, nggak bisa diedit.
0: Oke.
2: Nah, kita dulu cuman 6 track, 8 track, 16 track, 22 track. Sekarang bisa computerize begitu. Bener. Turun nadanya dinaikin bisa. Ketinggian diturunin. Enak
0: bisa,
2: amat penyanyi sekarang.
0: Ya, Allah.
2: Bersyukurlah. Bersyukurlah penyanyi sekarang itu ditunjang teknologi yang canggih. Kalau kalian tidak memanfaatkan itu, rugi.
0: Oke.
2: Sekarang rugi bener deh.
0: Ini ada
2: kemarin kemarin dibikinin musik anak saya itu musik AI diambil.
1: Oh, ikut terjun putra putrinya ikut terjun ke musik Bari.
2: Metal semua.
1: Wih, mantap.
2: Heavy rock semua metal. Waduh. Kecuali satu yang klasik piano yang nomor 2.
0: Oke.
2: Mozart, Beethoven tuh udah dia yang nomor 2.
1: Dimakan semua ya, Mbak.
2: Makan semua. Jadi aku dibikinin musik tuh lagunya almarhum bujuk, waduh bagus banget. Belum rilis aja, belum.
0: Oke.
1: Okay. Tunggu rilisnya loh, Mbak.
0: Mbak ini ada Bu Farida, ada Mbak Wulan di Madiun. Bu Farida tadi di Palu sama Bu Isal di Pekanbaru. Nanyain tentang lagu Setulus Hatimu.
1: Hatimu Semuri Cintaku tuh tahun berapa rilisnya, Mbak?
0: Dan album keberapa? Itu yang ditanyain.
8: itu aduh Masya Allah lali aku rek.
0: Lali aku rek.
8: Itu Setulus Hatimu itu aku tuh kok sekali ke Jakarta ya. Mm-hmm. Ambilnya tuh shred 6 album bikinnya tuh 7 album. Sekali aku ke Jakarta karena aku sekolahnya di Sidoarjo di Jawa Timur kan waktu itu. Jadi begitu ke Jakarta seminggu itu harus bisa 6 album. 7
0: Wah,
8: album gitu.
0: Ternyata
8: jadi,
0: begitu ya.
8: Ya, sistemku seperti flat pay, aku flat pay enggak royalti. Tapi sekarang dibikin royalti gitu, gitu ya. Terus udah gitu untuk lagu setelah tadi lagu Muliakan Tuhanmu itu album ketiga, empat, mungkin itu album yang ke-10 kayaknya.
1: Album ke-10 ya. Tahun berapa kayaknya, Mbak Ari?
8: Itu tahun 78, 79, hampir 80 lah.
0: Tujuh delapan tujuh sembilan ya.
8: Terus SD. ada John.
1: Ya John.
0: John.
8: Wah, siap. Itu semua yang saya terbit, diterbitkan emangnya majalah. Kita rilis itu alhamdulillahnya bersyukur Mbak Ari ini selalu ada dari satu album ke satu album ada yang top hits. Ada gitu yang ya? Ngantol satu ya, lagu,
1: ada yang
8: ngantol satu lagu.
1: Ada yang populer ya.
0: Siap Lari kalau ya. Begitu.
8: Iya, jadi Allah. Saya kadang-kadang kalau di TikTok aku di mana bingung aku ditanyain lagu A B C D E F sampai iklan. Iklan pun lagu motor itu sampai sekarang orang hafal lagi.
0: Siap kalau begitu. Mari kita istirahat dulu, nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya ya.
1: Kita dengerin suara Mbak Ari.
0: Ini ada lagu John dan lagi Malam John. Yang Dingin.
1: Siap.
8: Oke.
0: Siap. Pendengar Pro 1 nanti silakan Anda yang pengen ikutan gabung, Anda bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499.
1: Dan boleh WhatsApp di nomor 0811797279192. Ditunggu.
0: Nomor WhatsApp-nya enggak bisa dipakai telepon ya, karena dikatik kita pakai
1: cuma
0: ngobrol
1: WhatsApp
0: sama
1: aja.
0: Mbak Ari Kusmiran. Kalau enggak Anda bisa mengirimkan voice note.
1: Ya, siap.
0: Kita dengerin John dari Ari Kusmiran.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap. Siap. Kita sebelum ngobrol lagi sama Mbak Ari ya, kita sapa-sapa dulu.
1: Kita sapa-sapa dulu dong.
0: Pendengar yang ada di seluruh Indonesia ya. Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten. Lanjut Mbak Ita.
1: Oh ya, halo selamat malam di Basara.
0: Kok tertegun melihat aku?
1: Bukan mas.
0: Kenapa?
1: Tadi sambil baca WhatsApp yang ada di layar.
0: Oh Bengkulu, begitu.
1: Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor.
0: Lanjut Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, dan Fak-Fak.
1: Selamat malam ya dari Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas,
0: Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan juga Malina.
1: Halo semuanya yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Kemudian Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir, Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
1: Selamat malam semua yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Halo juga Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan juga Sorong.
1: Selamat malam yang ada di Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Lai, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wemena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kalau yang pengen ngobrol sama bintang tamu kita, silakan langsung telpon ya di Line Studio, karena nomor WhatsApp nggak bisa ditelepon.
1: Nggak bisa, karena
0: dipakai sama Mbak
1: bintang tamu, Ari. Nama Mbak Ari.
0: Teleponnya jadi 021-344-0696 atau 021-344-1499. Oh, baiklah. Kita, Mbak Ari, kita lanjutkan lagi ya.
2: Yo.
0: Oke. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya.
1: Kita ngobrol lagi ya, Mbak Ari ya.
0: Nanti sama pendengar juga.
1: Mbak Ari, mau nanya. Kendala paling besar yang Mbak Ari temukan selama berkarir di dunia musik pada era 70-an itu apa ya Mbak? 70 itu udah lama banget. Itu kendalanya apa Mbak? Selama berkarir.
0: Oraono.
1: Weh, Masya Allah. Oraono itu alias aja. Tidak ada.
0: Melujur mulus ya Mbak Ari ya.
1: Mulus ya Mbak Ari, mulus ini benar.
3: Masalahnya mungkin ya sudah kita ininya sudah di situ ya, ranah karier, profesionalisme kita, kemudian rezeki kita sudah di situ, jadi ya meluncur aja dengan enaknya.
1: Bari saat itu mengurus sendiri, maksudnya baik orang tua atau ada manajemen atau manajer Mbak? Saat itu tahun 70-an.
3: Saat itu tidak ada manajemen.
1: Ya aku

0: Itu
1: orang ono manajer toh.
0: Iya, belum ada tuh kan.
2: Belum ada ya.
0: Itu era 90-an tuh baru ada manajer.
2: Gitu ya. Gitu ya.
1: Langsung Bapak Bener, Ibu
0: langsung
1: pulang.
0: Keluarga, betul rata-rata seperti itu. Oh, ya saat itu juga penyanyi masih bisa dihitung jari ya, Mbak. Ya Mbak Ari ya. Saat itu 70-an.
1: Ya, tidak terlalu banyak seperti sekarang ini. Tuh. Karena sekarang kalau punya duit aja udah bisa bikin album.
0: Betul.
2: Iya, benar banget.
0: Bisa memproduksi sendiri, bisa memproduksi sendiri, betul banget.
2: Kalau dulu nggak begitu ya?
1: Karena sekarang lu sekarang kan computerized.
2: Iya.
0: Kalau dulu kita tergantung sama para produser.
1: Kalau dulu
0: tergantung label ya Mbak ya kita dulu.
1: Ya kita bisa produksi sendiri sekarang.
0: Betul.
1: Kita produksi sendiri bisa. Okay. Dengan kita punya label sendiri bisa karena sekarang tidak butuh studio yang A I U E O.
0: Kayaknya hampir semua musisi penyanyi punya studio pribadi deh Mbak. Ya Mbak Ari ya.
1: Sekarang kan begitu karena mereka juga kerjanya maunya di rumah.
0: Betul.
1: Gitu kan. Jadi apa ya semacam homeworking gitu kan. Kalau kita dulu sekolah homework, sekarang musician work homeworking gitu ada di lokasi rumah sendiri.
2: Siap.
1: Lebih santai, lebih rileks.
0: Santai gitu kan. Sekali.
1: Ya. Kalau zaman dulu peralatan tuh sak kamar dewe gedenya.
0: Makanya,
1: peralatan.
0: Jadi kita tuh benar-benar tergantung sama label, para produser dan betul, label
2: tuh. Oke. Okay. Mbari ini ada penelpon lagi yang mau ngobrol sama Mbari
0: dari
2: boleh
0: Bandung
2: ya?
0: Dari Bandung nih Mbari.
1: Boleh. Silakan,
0: ada Mbak Anissa. Selamat malam Mbak Anissa.
2: Mbak Anissa?
0: Anissa.
2: Oke, okay, terputus namanya ke Pak Ahmad Abdullah di Jember.
0: Di Jember. Pak Ahmad. Halo Pak Ahmad.
3: Halo, selamat malam Bang Yudi, selamat malam Mbak Ita Permatasari.
2: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
0: Langsung dengan Mbak Ari Kusmiran ya.
3: Halo Mbak.
1: Silakan.
3: Mbak siapa?
2: Ari Kusmiran.
3: Oh Mbak Ari Kusmiran, uang Jawa Timur.
2: Betul. Langsung pertanyaannya apa Pak?
3: Langsung kembali. Ya apa kabar Mbak Ari Kusmiran?
2: Mbak Ari gimana kabarnya ditanyain?
3: Berapa pun tahun.
1: Alhamdulillah.
3: Sehat. Alhamdulillah sehat ya. Salam sehat dan salam sejahtera selalu.
2: Siap. Oh, okay. Siap. Apa pertanyaannya Pak Ahmad?
3: Ingin bertanya saya Mbak Ari. Bagaimana Mbak Ari di dalam menata karir dengan menata rumah tangga yang lebih berat mana ini?
2: Okay, ya. Siap.
3: Sejak kapan Mbak Ari ini apa senang hobi menyanyi? Karena suara-suara Mbak Ari ini melanglang buana ini ya.
2: Okay, siap. Itu ya Pak Ahmad ya.
3: Ya. Juga saya ingin bagi salam boleh.
2: Silakan tiga orang.
3: Ya, salamnya untuk Putra Majenda di Bondowoso dengan Mbak apa Haji Blangkon. Juga Mbak Lita, Mbak Lita Sita di Jember, salam sehat dan salam hormat. Juga ada Ibu Haja Istiqomah di Sumeneb.
0: Okay, siap.
3: Juga semua penyiar di Pro 1 RRI se-Indonesia ya.
2: Mm-hmm.
3: Salam sehat, salam hormat dan salam sehat semuanya ya.
2: Siap.
3: Merdeka. Ya, terima kasih Mas Yudi. Terima
0: Merdeka.
3: Kasih Mbak Lita.
2: Sama-sama.
3: Merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
4: Halo, selamat malam. Assalamualaikum ya. Mas Yudi yang ganteng baju putih, Mbak Ita baju hitam yang cantik dengan khas poni yang cantik.
2: Foni, iya.
0: Oke, okay,
4: ya, Bang Leman.
2: Silakan langsung dengan Mbak Ari Kusmiran.
4: Ya, pertanyaan begini Mas Yudi, Mbak Ita dengan bintang tamunya. Itu Mbak Aikman itu apa tuh? Dia itu apa ya?
2: Apa?
4: Halo.
2: Ya, halo ya. Apa Bang Leman? Silakan.
4: Oh, iya. Dia itu apakah dia itu punya obsesi?
2: Oke.
4: Okay. Kita itu ataupun keinginan yang belum tercapai hingga saat ini gitu.
2: Siap.
4: Jadi, gitu Mas Yudi. Dan kedua, apakah waktu dia gadis waktu muda, apakah dia itu mendapatkan dari penonton ataupun fan-nya gitu. yang tidak senonoh gitu Mas Yudi, yang tidak patut atau tidak sopan gitu.
2: Oke, okay. Siap. Makasih, Mbak. Sama-sama.
4: Mas Yudi.
2: Apa Mbak tuh?
4: Untuk Bung Binejo tadi itu selamat malam. Bapak Ahmad Abdullah, utama agenda di Bondowoso dan semuanya tanpa kecuali. Makasih, selamat malam. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baik. Ini pertanyaan lewat dari WhatsApp ya. Ada malam.
0: Dari mana nih? Dari Bucip
2: di Delok. Depok.
0: Depok.
2: Depok.
0: Bucip. Ini tulisannya Delo.
2: Oh iya, Depok.
0: Dari Bucip di Depok. Selamat malam Hari Pro 1. Nanti bintang tamu Mbak Ari Kusmiran ya. Lagu favoritnya yang saya suka Terkenang Selalu.
2: Terkenang. Wow. Oke. Okay.
0: Titip salam ya Mas Yudi, Mbak Ita. Salam untuk Ibu Ari dari Bucip di Depok. Terima kasih.
2: Baik, kalau begitu tidak ada
1: kembali.
0: Betul Mbak Ari.
2: Ada penelpon lagi. Pak
0: Mbak
2: Hasanuddin
0: dari Bogor,
2: Bogor.
0: Ada Pak Hasanuddin.
2: Pak Hasanuddin, silakan.
1: Pak Hasanuddin.
0: Hasanuddin.
5: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu Jaringan Nasional.
2: Assalamualaikum.
0: Siap.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baik, Permasari, ya, selamat malam.
2: Malam.
5: Oh, Mbak Ari Kusmiran, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum Mbak Ari Kusmiran katanya.
0: Mari.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Apa pertanyaannya Pak Hasanuddin?
5: Langsung aja saya ke poinnya aja. Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
2: Luar biasa Mbak Ari Kusmiran.
5: Itu album saya dengerin dari tahun berapa itu sudah masyaallah.
0: Masyaallah.
5: Keluarga terjun di bidang di musik semua bermacam-macam ininya.
2: Kagum ini sekeluarga jatuh. Terjun ke dunia musik katanya.
5: Dunia musik masyaallah semuanya.
2: Oke.
5: Okay. Yang bagi di bagian kori ada ini masyaallah benar-benar cakep. Saya pertanyaan sedikit, pertanyaan satu aja nih Pak Ari.
2: Silakan.
5: Saya itu emang dari sekarang studio ini sudah ini cuman tidak sebagus sembari rekaman di Remako. Pertanyaan saya, sulitkah untuk menghadapi waktu dari Sidoarjo ke Jakarta ke Remako, bukan di begadang itu kan berapa malam itu?
2: Oke. Okay.
5: Itu butuhkan waktu yang sangat fresh. Kendala apa aja yang dialami oleh Mbak Kesperan selama terjun di?
2: Siap. Oke, okay, ditungguin ya.
5: Yang benar-benar kotak. Itu aja.
2: Oke. Okay, terima kasih Pak Hasanuddin.
5: Untuk Mbak Ita, malam. Terima kasih.
2: Sama-sama. Terima kasih juga. Lanjut kita ke Sulawesi Selatan. Satu lagi ya.
0: Ica.
2: Ica di Sulawesi Selatan. Halo Ca. Selamat malam Ca.
6: Halo. Assalamualaikum Mbak Yudi.
2: Mbak Yudi sama Mas Ita ya. Siap.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Ita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya. Ica mau nanya dong sama itu kan. Aku kan gak tahu nih yang mana ya gitu. Jadi aku tadi buka-buka YouTube nih Mbak Ita. Jadi yang ini
0: lagunya populer sekali.
6: Yang nyanyi itu ya, yang
1: amin ya rabbal alamin.
2: Nyanyi yang mana, Ica? Setulus hatiku.
6: Iya. Bukan. Halo Mbak Ita.
0: Iya, Mbak Ica.
6: Lagu paling sering itu
0: diputar. Nah, itu yang nyanyi Mbak Ari Kusmiran, Mbak Ica.
6: Iya, makanya aku bilang yang nyanyi, tapi Ica tuh paling suka ini.
2: Apa tuh? Kau paling suka apa?
6: Lagu yang tadi, yang ini.
0: Iya.
6: Entah di mana.
0: Ini lagu mungkinkah? Lagu mungkinkah judulnya?
2: Kok mungkin?
0: Di mana? Mungkinkah? Malam yang dingin ya?
2: Malam yang dingin. Itu malam yang dingin, Mbak Ari ya.
0: Malam yang dingin.
2: Entah di mana kini kau berada.
1: Malam yang dingin.
2: Malam festival. Oh, festival. Oke.
6: Entah di mana Mbak Ita.
1: Melki Gosu.
6: Itu lagu ku suka dan itu lagu emang itu, suka.
2: Oh, Ica sukanya lagu itu ya?
6: Suka kayak ku satu gitu kalau malam-malam.
2: Oh, jadi, siap.
6: Jadi aku tahu lagunya.
2: Oke.
6: Oke, deh gitu aja. Pokoknya semoga sukses aja ya. Dan aku titip salam aja buat semuanya.
0: Iya.
6: Buat semuanya aja ya.
0: Iya Pak, iya Pak.
6: Sebenarnya Mbak Ica. Banyak selamat malam, selamat istirahat.
2: Siap, Mbak Ica.
0: Makasih Mbak Ica. Ya.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mbak Ari, kita jawab satu-satu ya pertanyaan dari para pendengar ya. Banyak pendengarnya, fansnya Mbak Ari banyak banget.
1: Terima kasih. Oke. Pendengar penggemar-penggemarku yang cantik, ganteng, kayak
2: siap. Ini ada Pak Ahmad. Ya. Pak Ahmad dari Jember. Pertanyaannya, ya. Bagaimana Mbak Ari ini menghadapi antara karir dan rumah tangga? Silakan Mbak Ari.
0: Silakan dijawab Mbak Ari.
1: Saya menyanyi jadi penyanyi kan sebelum berumah tangga.
2: Oke.
1: Okay. Ya, before I get married ya. Saya menyanyi dari kelas
2: 5 SD.
1: Kelas 5 SD rekaman ya, rekaman sampai umur 24 saya married. Baru married umur 24 jadi sudah 12 tahun saya melanglang buana di dunia entertain, kemudian married. Meret langsung mak jeblus, nggak boleh nyanyi karena sibuk hamil, ngurusin anak, bla bla bla bla, ngurusin perusahaan.
0: Iya, sekaligus jadi pengusaha loh Mbak.
1: Ya, padahal suamiku sendiri juga seneng musik, seneng nyiptain lagu, punya studio rekaman, bayangin. Ya, tapi karena itu tadi komit dengan perkawinan itu komit ya, bahwa kalau saya udah meret anak yang didahulukan. Ya,
0: benar, keluarga nomor satu, betul Mbak Ari.
1: Maintenance untuk rumah tangga itu penting sekali karena betul. Orang berumah tangga awal-awal tuh fondasinya masih lemah.
0: Ya, ya? Betul, setuju.
1: Jadi siap. Harus kita perkuat, dikasih semen yang kuat supaya enggak
0: supaya enggak roboh, Mbak.
1: Wah, pokoknya ngono. Enggak usah disebutno semen yang promosi. Ngono kan. Jadi okay. Harus diperkuat itu fondasi karena kita antara berdua ini kan beda-beda dunia.
0: Betul.
1: Satu businessman, satu
0: artis, satu penyanyi. Artis.
1: Betul. Nah, tapi dunia usaha juga tidak lepas dari dunia seni. Usaha Yuris karena kita membutuhkan promosi, betul, membutuhkan artis untuk apa namanya menghibur karyawan dan lain-lain. Nah, jadi masih matching lah. Ada interaksinya tuh masih ada di situ, makanya saya bisa bertahan sampai
0: detik ini.
1: Ya, betul. Nah, setelah 10 tahun saya vakum, anak-anak sudah mulai bisa mandiri masing-masing. Anak saya 3 putra semua ya.
0: Wow.
1: Sudah bisa
0: jagoan semua.
1: Iya, sudah bisa mandiri semua. Baru saya coba start pertama itu Tembang Kenangan di Indosiar. Aku diuber-uber sama direkturnya tuh. Pokoknya ini gak akan mulai Tembang Kenangan kalau gak
0: Ari Kusmiran dulu. Ya, benar, setuju sekali.
1: Nah, kalau gak Ari Kusmiran dulu yang start, yang membuka pertama betul. Tembang Kenangan itu populer tuh ada Ari Kusmiran.
2: Okay.
1: Kalau enggak dia enggak buka itu
0: Tembang Kenangannya enggak jadi ya Mbak Ria.
1: Iya, karena itu yang konteks saya langsung itu di rootnya ya Pak Handoko waktu biasa. Itu Pak Handoko langsung kontak ke suami saya, mau enggak mau ngijinin karena sesama pengusaha ya, kan sama-sama pengusaha sama-sama direksinya. Akhirnya oke, ACC saya kontrak sama Fatur itu Fathur waktu itu ya, kontrak 10 lagu dikasih waktu berapa seminggu kalau nggak salah, tahu nggak? Begitu kenapa aku live, di kontrak 10 lagu dikasih waktu seminggu, tahu nggak? Begitu saya datang ke Jakarta jebret 10 lagu dalam satu hari selesai aku.
2: Waduh.
1: Bingung, direksinya bingung.
0: Luar biasa Mbak Ari.
1: Direksinya bingung karena itu kelebihan saya menghafal lagu. Kemudian total. Kalau saya sudah kerja total.
0: Bari itu selalu dalam kondisi prima Mas Yudi.
2: Gitu ya.
0: Kan aku berapa kali show satu panggung sama Bari.
2: Oh, siap.
0: Banget.
2: Bari dari ada lagi yang disampaikan.
1: Cara mengantisipasi karier dengan rumah tangga. Ya. Sekarang. Jadi kalau ada show atau rekaman bla bla bla harus kita schedule yang benar.
2: Oke.
1: Kita schedule-nya yang
0: bisa
1: benar
0: berdampingan, kalau betul.
1: Ya, harus ada solusi. Harus.
0: Betul, Mbak.
1: Ya, harus ada solusi. Karena semua masalah itu bisa diselesaikan dengan kepala dingin atau dipaparin dengan apa ya, dengan kita sudah pengalaman mengatur waktu, mengatur waktu, tenaga dan pikiran antara rumah tangga dan alhamdulillah balance.
0: Ya ya.
1: Okay. Karena antara suami istri juga harus ada balancingnya untuk pengertian satu sama lain. Gitu. Nah, suami saya harus dikasih pengertian juga dan suami harus mengerti istri juga.
0: Benar sih, Bari.
2: Ya, pokoknya Bari.
1: Nah, itu yang poin apa namanya? Paling penting itu di situ, di understanding antara suami istri.
0: Malah okay. Alhamdulillah putra-putranya kan ini malah mengikuti jejak Mbak Ari semua.
1: Iya, aku enggak ngerti itu mereka. Ya masalahnya eyang-eyangnya juga senang musik semua sih, Mbak Ari.
2: Oh, iya.
1: Senang musik semua. Jadi enggak bisa dicegah semuanya. Bisa,
0: benar, sudah
1: jadi
0: merah daging.
1: Ya, suamiku tuh seneng musik juga, mertua aku juga seneng musik luar biasa. Lah, tapi saya dicegah nyanyi karena waktu itu memang saya harus konsen ke di rumah tangga. Betul. Setelah 10 tahun rilis diizinkan gitu.
2: Oh, oke, baik.
0: Gitu. Anak udah gede.
2: Ini ada Bang Leman jadi di Lampung.
1: Enggak ada masalah ya. Enggak ada, cuman awal-awal memang awal kita berumah tangga itu memang harus kita komit benar, ya, harus betul. Komit kencang itu di situ.
2: Siap. Itu okay. Jumari. Ya. Kita ke nah, jadi, Bang Leman di Lampung ya.
1: Jawabannya ya harus pinter-pinter ngatur betul. Waktu gitu aja. Gitu.
2: Ya kan? Siap. Oke. Okay. Itu aja. Lanjut ke Bang Leman di Lampung.
0: Pertanyaannya apa tadi, Mas?
2: Obsesi yang belum terwujud.
0: Ya, yang belum tercapai apa, Mbak Ari, di dunia musik?
1: Di dunia musik ya?
0: Konser tunggal ya, mungkin Mbari.
1: Konser tunggal udah beberapa kali.
0: Oh, udah berapa kali ya Mbari?
1: Jakarta sudah.
0: Lupa aku nggak diajak jadi bintang tamu Mbari.
1: Nanti next konser.
0: Bener loh ya.
1: Yang belum terlaksana ini konser selanjutnya ini.
2: Ya. Oh, konser selanjutnya siap.
0: Udah nggak sabar ini.
1: Ada. Iya konser next konsernya. Kalau yang lain sudah kemarin sudah di di Jakarta di aduh aku
0: Mbari nggak undang-undang deh buat RRI ya, sama nanti, aku nonton. Nanti.
2: Siap, oke.
1: Okay. Don't worry.
2: Kemudian
1: nanti saya pengennya konser lagi yang gala konser ya, gitu ya.
0: Yang gala konser.
2: Oh, siap.
1: Gala konser gitu.
0: Siap,
1: ya.
0: Mari.
1: Ya, itu yang masih sedang kita pikirkan ini. Yeah. Ya butuh manajemennya juga.
0: Semoga bisa terlaksana di 2026 ya, Mbak Ari ya.
1: Amin. Enggak bisa, harus enggak bisa.
0: 2027 mungkin ya, Mbak.
1: Ya, konser tuh paling minimal ya, persiapan
0: tuh 6 bulan. Persiapan tuh yes. Paling minim 6 bulan memang, Mbak. Betul.
1: Ya. Betul. Ya tergantung penyanyinya. Kalau penyanyinya on ya 6 bulan.
2: Oke. Masih dari Bang Leman di Lampung, pernah ada gangguan dari fans enggak sih?
0: Iya, Mbak Ri. Mungkin saking fansnya.
2: Oh, banyak ya.
0: Contohnya apa, Mbak Ri?
1: Terutama cowok.
0: Pastinya
2: banyak
0: dong.
2: Lah ya. Oke.
1: Waktu remaja iya banget lah. Sampai ada yang bawa saking kepengennya duet sama saya gitu ya.
0: Banyak yang ngelamar enggak Mbak Ari saat itu?
1: Aduh, sabar-sabarnya.
0: Mantap bener ya, Mbak Ari ya.
1: Itu mereka punya hak ya. Kita enggak bisa melarang. Karena manusiawi lah.
0: Betul.
1: Lihat sosok
0: idola. Apa itu? Sosok idola.
2: Sampai watu, Rek.
1: Jadi watu, padha ae.
2: Iya.
1: Kita itu manusiawi.
2: Okay.
1: Jadi dari berbagai kalangan yang naksir sama saya sampai tingkat pejabat tinggi atau tingkat kualitas tidak yang tinggi itu ada semua. Itu harus dihadapi dengan baik.
0: Luar biasa.
1: Dan kita dihadapi dengan baik karena kita punya agama, kita punya orang tua, jadi ada prosedurnya juga. Enggak sembarangan gitu.
2: Siap.
0: Mantap, mari.
2: Oke, Pak Hasanuddin di Bogor.
0: Tadi pertanyaannya apa?
2: Pertanyaannya adalah kesulitan apa atau kendala apa yang pernah dihadapi selama berkarir?
0: Tadi sih udah kutanyain ya tadi Mbak Ria.
1: Alhamdulillah,
0: mulus kayak jalan tol, Mas. Wes, itu jawabannya.
1: Lancar-lancar aja sampai sekarang.
0: Masyaallah. Luar biasa.
1: Benar,
0: Mbak Ari.
1: Okay. Ya, itu enggak bisa diiri, sayang. Itu udah karunia dari Allah. Sudah sudah kodrati ya. Mm-hmm. Saya juga nggak pernah bermimpi seperti ini loh kok. Mm-hmm. Selama berkarir apa yang nggak enak, aku enak terus tuh.
0: Iya ya, mm-hmm. Mbak ya. Waduh.
1: Tuh. Gak enaknya waktu jarang, sakit Mbak, itu aku tenggorokan waktu sakit.
0: Oh iya, kendalanya itu saat kita sakit ya harus show tapi kita dalam kondisi kurang prima sakit. Itu benar. Itu
2: oke, okay, siap.
0: Sama kayak aku. Enggak,
1: saya aku kena tenggorokan, radang tenggorokan selama 9 bulan loh.
0: Wah, wow, bisa 9 bulan tuh enggak bisa nyanyi.
1: Enggak bisa sakit buat ngomong ada semua sakit 9 bulan.
0: Lah kok lama itu, banget itu. Mbari?
1: Ya karena aku overuse. Bayangin lu.
0: Oh, iya
1: torsio ke luar negeri, torsio seluruh Indonesia.
0: Itu bisa berbulan-bulan ya. Itu kan bisa hitungan bulan bisa. Ya, Mbak.
1: Jadi, oh. Kalau begitu sakit, kalau misalnya kita ada merasa kayak itu, stop dulu istirahat.
0: Iya, jangan dipaksa, jangan diforsir, betul.
1: Tenggorokannya diistirahatkan. Betul, tenggorokannya betul, yang penting. Waduh. Jadi setelah aku itu susah sembuhnya, susah.
0: Iya, jadi pita suara Mbak Ari sempat rusak berarti ya Mbak ya?
1: Bukan rusak, jadi overuse itu jadi apa ya? Kalau kaki kegesek-gesek itu kayak ada penebalan gitu loh.
2: Oke, okay. Ngapal ya kan bahasa Jawa Timurnya ya?
0: Kapalan. Suaranya kapalan. Untung loh Mbak Ari berhasil sembuh ya.
1: Didowo ke dokter spesialis harus THT. Dioperasi. Ya. Aku gak wani.
0: Lah akhirnya jangan Mbak, bawa. Katanya kalau udah dioperasi jadi berubah suaranya. Ada yang bilang ya, sih.
1: Aku gak berani operasi. Aku ke ada
0: pengobatan non medis,
1: pakiran, namanya non medis pakiran di Blitar Sukosewu zaman itu. Aku mondok di sana 6 bulan.
2: Oke.
1: Okay. Itu dikasih jamu, diobatin, didoain pakai jamu. Hilang loh.
0: Masya Allah.
1: Alhamdulillah. Sing ngapal itu hilang.
0: Sing kapalannya dihilangi ya Mbak.
2: Okay. Aduh, luar
1: biasa. Langsung aku pulang. Pak, aku ini pulang harus rekaman, udah kontrak ini aku Purnama Rekord. Disusul terus sama produser. Suaminya Ii Sugianto dulu kan Bang
0: iya.
1: Rizal.
0: Oh iya ya Bang Rizal.
1: Barcova, udah dibikinin musik soalnya.
0: Tapi alhamdulillah suara Mbak Ari kembali lagi ya, normal kembali ya Mbak Ari ya.
1: Terus akhirnya aku mungkin sama Mbak Kiran tuh di anu ya supaya kita mental kita juga kuat. Mm-hmm. Begitu keluar dari sana jebret langsung booming lagu Aku dan Dia.
0: Oh iya,
1: Aku dan Dia. Adakah hari itu booming lagi alhamdulillah itu.
2: Oke.
1: Okay. Lagu Putiran Cinta setahun telah berlalu. Itu terus lagu apalagi Hati Selembut Salju itu cover ya cover.
0: Iya, iya itu juga banyak di cover orang tapi ini salah satu covernya Mbak Ari ini luar biasa ini Hati Selembut Salju.
2: Okay.
0: Keren.
1: Iya. Makanya tak Mbak Ari ini dibilang apa kesulitannya? Enggak tuh.
0: Iya, enggak ada. Ya paling cuma tadi hilang suara selama 9 bulan.
1: Iya, itu aja karena kebanyakan AC aku rekaman terus kena AC atau
0: ya apa bendino nyanyi Mbak ya.
1: Bendino tak tanpa istirahat
2: ini subtitlenya bendino itu tiap hari ya saudara-saudara ya.
0: Iya ini kan soalnya ini seluruh Indonesia yang dengerin Bari.
1: Minggu harusnya aku istirahat, aku tuh sampai delosor ya, beber kosong, delosor aku sampean, saking pegel ya pak aku toh, bayangin aku waktu itu belum merit delosor aku be ibu pun delok TV, telepon kring, jam 12 siang, jam 5 sore ri, di domo ada tamu dari luar negeri pak, domo ada tamu dari Malaysia kalau nggak salah, jam 5 sore nih gue bawain duit dekek ceplok. Piye?
0: Wow. Jadi
1: wes pok dalalah jam 5 sore tuh harus sudah di Wisma Elang Mas di Ponegoro situ tamu dari Malaysia. Jadi
0: harus menyanyi di situ ya.
1: Harus menyanyi. Aku lagi jelosor lagi. Kayak bokong.
0: Jelosor itu bahasa Indonesianya.
2: Le apa ya?
1: Aku bilang jangan saya dia penyanyilan gimana nggak bisa Pak Domo nggak mau waktu itu kan.
2: Okay.
1: Yo bos delala lampuku mati toh lampu mati di rumah sana. Tiga aduh sikatan toh ratus
2: jadi ceritanya ya kan ceritanya itu Mbak Ari. Ini baru saja nyampe
0: ini
2: terus
0: lagi
2: istirahat ya. Baru saja nyampe rumah, istirahat sama ibunya, istirahat gelar tiker di ya, lantai gitu namanya ndelosor kan. ternyata ada ini diminta nyanyi jam 5-nya. Itu istirahat juga. Jam 12, jam 5 diminta nyanyi.
0: Wah, luar biasa.
2: Karena ada tamu dari
0: tamu
2: Malaysia.
0: Dari Malaysia, betul.
2: Dan waktu itu Pak Doma menteri ya, Mbak ya?
0: Menteri dong.
1: Menteri.
2: Iya.
1: Komkamtib, sudah Komkamtib tuh.
2: Oke. Okay. Lalu itu pejabatnya Pak Domo ini nggak mau penyanyi lain kalau nggak
0: Mbak Ari, pokoknya.
2: Baiklah kalau begitu.
1: Karena beliau suka lagu Hati Selembut Salju itu tadi.
0: Iya, iya.
1: Lagu wajib itu sama Setulus Hati nggak bisa, nggak boleh dilepas.
2: Ya, lagu
1: harus. Lagu wajib. Di aku, masya Allah, ya sudah. Gimana kalau diganti penyanyian? Gak mau.
0: Ya Allah. Oh ya, Mbak Ari Kusmiran.
1: Kalau kita sudah terjun itu ya, mundur tuh susah.
0: Betul. Mm-hmm.
1: Untuk mundur tuh susah.
2: Oke.
1: Okay. Ya sudah. Siap. Kita syukuri aja itu semua karunia dari Allah.
0: Benar-benar.
2: Oke. Okay. Mari kita istirahat ya supaya tidak overuse. Kita dengerin lagi lagunya.
0: Kita dengerin lagunya Mbak Ari nih.
2: Ada Ku Terkenang Selalu.
0: Terkenang Selalu.
2: Saudara pendengar, nanti kita ngobrol lagi ya. Tetap di Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Baiklah, kita masih bersama Mbak Ari Kusmiran. Mbak Ari.
2: Ya.
0: Kita lanjutkan ya.
1: Masih tersambung.
0: Oke. Siap, kalau begitu waktunya impresi.
1: Indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Wah, ini musik yang paling aku suka nih, Mbak Ari. Jadi di segmen impresi ini adalah ada 5 pertanyaan harus dijawab secara cepat oleh Mbak Ari.
0: Siap ya Mbak Ari ya?
1: Kalau Mbak Ari jawabnya benar akan dapat hadiah donat setiap satu pertanyaan.
0: Ini pertanyaannya, ini kok pertanyaannya pasti berkaitan dengan lagunya, albumnya dan lain sebagainya.
1: Oke.
0: Kita mulai Mbak Ari ya.
1: Siap Mbak Ari.
0: Halo Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Halo
0: Mbak Ari.
1: Oh iya.
0: Oh, kok suara Mbak Ari jadi bergema kayak di
1: sumur.
0: Iya. Pertanyaan pertama Mbak Ari ya. Ari Kusmiran dalam album yang berjudul Mimpi ada lagu yang diciptakan oleh Barche Van Houten.
1: Apa judul lagunya?
0: Di album Mimpi. Mbak Ari.
1: Ayo Mbak Ari, apa judul lagunya?
2: Aduh.
1: Aduh.
2: Aduh.
1: Judul lagunya Aduh.
2: Lali aku.
1: Lali.
0: Lupa ya.
1: Wah, donat yang enggak jadi, Mbak.
0: Kita kasih clue. Kesingkatannya itu JHYT.
2: Apa?
0: JHYT.
2: JHYT.
1: Ayo, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Kamu bisa, Mbak Ri.
2: JHYT.
1: Oke, nyerah Mbak Ari.
0: Nyerah ya.
2: Nyerah.
1: Jalan nyerah. Hidupku yang tersesat.
0: Ingat lagu itu?
2: Iya. Jalan hidupku yang tersesat.
0: Siap. Oke.
1: Apa donatnya lewat
2: dosaku.
0: Langsung nyanyi bisa.
1: Langsung nyanyi.
2: Ya.
1: Mantap. Oke, pertanyaan kedua Mbak Ari. Tahun 1982, Ari Kusmiran merilis album Ku Berjanji. Di album tersebut ada lagu yang berjudul Kisah Tentang Kita. Siapa penciptanya Mbak Ari? Kisah Tentang Kita.
2: Haris RM dong.
1: Salah. Tak kasih satu kesempatan lagi Mbak Ari. Pencipta lagu gak Kisah apa, Tentang Mbak Kita. Gak apa Mbak.
0: Pokoknya penciptanya ini gak pernah menikah.
1: Udah dikasih clue loh Mbak.
2: Aduh lali aku.
1: Donatnya terselamatkan lagi.
0: Penciptanya ini gak pernah duda wes gitu ya.
2: Aduh.
1: Nyerah
2: aku.
1: Oke, Joko AS.
0: Penciptanya Joko AS.
2: Emang Joko gak kawin?
0: Ya kan namanya Joko Mbak. Kan perjaka Joko terus. Iya bener. Oke.
1: Pertanyaan ketiga Mbak Ri. Pertanyaan ketiga, ada berapa lagu di dalam album Butiran Cinta? Ada berapa lagu di album Butiran Cinta?
0: Berapa lagu Mbak Ari?
2: 12 lagu.
1: Dikit lagi. Nyaris.
2: Ya.
1: Satu kali lagi.
2: Butiran Cinta 12 lagu. Sebentar.
1: Satu kali lagi. Nyaris.
2: Oh, satu kali lagi.
0: Enggak maksudnya.
1: Tak kasih kesempatan sekali lagi. Berapa Mbak Ari?
2: 6 dong. Enggak, sorry. 6 lagu.
1: Oh, donatnya terselamatkan lagi yang ketiga.
2: Five B aduh.
1: Oh, salah Mbak Ari. Yang benar adalah 13.
0: 13 lagu Mbak Ari. Oke, ini kayaknya bisa sih menjawab ya.
1: Pertanyaan keempat.
0: Apa nama perusahaan rekaman yang memproduksi album Sugar is Sweet?
1: Ayo Mbak Ari.
0: Perusahaan rekaman apa yang memproduksi lagu dan mengedarkan Sugar is Sweet ini milik Mbak Ari Kusmiran?
2: Sebentar.
1: Ayo Mbak Ari, donat keempat menanti nih setelah yang 3 batal.
2: Nama rekor dong, nama rekor.
1: Waduh.
0: Aduh. Ama Mbak Ita.
1: Waduh, terselamatkan donat keempat. Yang benar adalah Remako.
0: Oke.
1: Okay. Aduh Mari.
2: Wah nggak bisa berarti on ini.
0: Enggak ingatannya.
1: Ingatannya Mari.
0: Terlalu lama terkubur ini kayaknya.
1: Oke, pertanyaan terakhir. Bari, pertanyaan terakhir atau yang kelima, sebutkan dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama. Dua penyanyi yang ikut mengisi album Untuk Sebuah Nama.
0: Padahal di situ ada tiga orang sebenarnya.
1: Ya, ada teman-teman Bari.
0: Tapi sebutkan dua aja Bari.
1: Ini teman Bari semua.
2: Untuk Sebuah Nama, untuk ya. Aduh, itu aja lali aku kok. Makanya aku bilang 200 lagu kamu suruh
1: nyanyi.
0: Iya ya.
1: Bari. Aduh, lali terus. Nyerah nih Mbak Ari, nyerah.
2: Enggak, Ade Manuhutu, Isaryanto.
0: Cewek semua Mbak Ari.
1: Cewek nih Mbak Ari, cewek.
0: Yang ikut nyanyi di album Untuk Sebuah Nama.
1: Cewek Mbak Ari. Wes nyerah Mbak.
0: Wes depannya salah satunya ada V. Hah?
1: Terkenal nih, dia ini terkenal Mbak Ari.
2: Anu seto, aku lali jenengnya. Seto. Aduh, si itu loh. Untuk Sebuah Nama, untuk aduh, Finn Isaryanto bukan ya?
1: Wes, mbak, waktunya wes.
0: Ayo siapa aduh. Boleh kalau masih diinget-inget lagi.
2: Sopo ya, Finn itu sopo. Vera Ferial.
0: Akhirnya. Ya udah nggak apa-apa. Ini satu ya. Aja yang dijawab ya.
1: Betul.
0: Bener, Vera Ferial.
1: Vera Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Oh. Iya, santai itu loh, Santi. Santi aku lupa namanya. Santi Haryono. Mau nyebut Santi itu adiknya Mas Isaryanto.
0: Oh, oke. Okay. Santi Haryono itu ya.
2: Itu adiknya. Iya.
0: Kalau
2: namanya Haryono.
1: Ya, oke. Okay,
0: Mbak okay. Anne Rizana?
2: Anne Rizana itu ya salah satu backing vokal.
1: Oke. Okay.
0: Oh, siap kalau begitu.
2: Sama satu lagi tiga sebetulnya.
0: Iya ya kan tiga.
1: Vera
0: Ferial, Santi Haryono dan Anne Rizana.
2: Ya tiga itu.
0: Ya kan.
2: Ya, Santi kan tuh aku tadi udah mau jawab Santi gitu. Tapi kok menggoe dan Vera gitu loh.
0: Iya.
2: Gak ada pedonat aku.
1: Gak ada pedonat Mbak Ari, mohon maaf.
2: Udah makan sendiri.
0: Oke, baik. Kita ke WhatsApp. Kenapa Mbak Ari?
2: Gimana nih pemirsa donatnya?
1: Dimakan sama kita-kita nih Mbak Ari. Okay. Yang katanya buat Mbak Ari.
0: Ini yang nanya lewat dulu. WhatsApp banyak WhatsApp banget ya. Coba kita cek baca, ya. Ada Ayu di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk Mbak Ari. Saya suka dengan lagunya Mbak Ari. Penyanyi legend yang terus menginspirasi. Lagu-lagu beliau
1: selalu bikin candu. Salamnya untuk Bang Beni, Bu Farida dan Pak Widi, juga semua pendengar seluruh Nusantara.
0: Siap kalau begitu.
1: Makasih Bas Yudi dan Mbak Ita.
0: Oke, ini ada. Oh, ada siapa lagi? Selamat malam dari Jack Pang di Mangili,
1: Sumba.
0: NTT. Terima kasih Bang Jack. Salam buat fans semua
1: ruang
0: rindu ya. Oke, baik. Terus ini dari siapa? Nih. Assalamualaikum Bang. Selamat malam. Salam dari Pacitan, Jawa Timur. Request lagu
1: kerinduan.
0: Baru dari Pacitan ya.
1: Oh iya Mbak Ari dari Pacitan.
0: Request lagu kerinduan. Salam buat keluarga yang lagi jauh di Jawa. Terima kasih
2: semuanya.
1: Nih satu lagi ada Pak Hanafi di Padang.
0: Puterin Kak lagu di tepian sungai Babylon.
1: Mbak Ari Kusmiran.
2: Di tepian sungai Babylon.
1: Woi, aduh, itu lagunya enak. Buat dansa-dansi ya Mbak itu ya.
2: Banyak. Lo Padang, Tambucie.
0: Oh, siap.
1: Ada siapa lagi?
2: Terus, siapa lagi?
0: Siapa lagi yang belum dibaca? Oh, ini kita dengerin WhatsApp-nya Mbak Ari ya, voice note-nya ya.
2: Ya.
0: Sebentar, kita perdengarkan.
3: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irwan dari Bandung Timur ya, itu Mbak Ita bertanya tentang masalah kan ini tak bentang lemunya dah Mbak Ari Kusmiran ya.
0: Siap.
3: Betul. Dulu, biasa seangkatan dengan Mbak Titi Kadi kalau nggak salah mungkin banyak seangkatan beliau. Tapi yang saya lihat kelihatannya Mbak Ari Kusmiran masih muda itu kan, kayak usia 20 tahunan dan seperti itu. Nah ini saya bertanya kan banyak album itu kan yang justru yang paling banyak disukai oleh lagu Mbak Ari Kusmiran. John sama Setulus Hatiku Seumur Cintamu yang masih banyak kan. Kalau nggak salah kan dulu pernah menyanyikan lagu pop Jawa kalau nggak salah. Uh-huh. Yang versi dari lagu Begadang kan, kalau nggak salah, kalau saya dengar.
2: Betul, mas.
3: Oke. Yang kedua saya bertanya, kan apakah putra atau putri Ari Kusmiran itu berapa itu kan? Dan ada apakah ada salah satunya gitu kan untuk meneruskan jejak sebagai penyanyi sejak kakak ibunya kan anak Ari Kusmiran. Uh-huh. Itu yang saya tanyakan. Dan mohon maaf ya, saya telepon ke kalian, telepon masuk-masuk ke WhatsApp juga mungkin sama nggak bisa karena lebih pakai, kalau saya pakai Pisnot. Mm-hmm. Salam saya buat Ibu Farida, buat Pak Leman, buat juga buat Mbak Bayu. Salam juga terlupa buat para kru RRI seperti ada Mbak Nopi atau Mbak Reta di Sumiliat.
0: Oke, siap.
3: Italia, ada di Surabaya, ada Mbak Presti.
0: Oke.
3: Dan di RRI Jogja juga ada Mbak Dina. Dan buat semuanya aja. Terima kasih.
0: Ya. Sama-sama.
3: Responnya atas jawabannya.
0: Terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Endra dari Bandung. Pernah pop Jawa Begadang. Gimana Bari?
2: Betul. Waktu itu kan lagi booming lagu disco dijawain, lagu dangdut dijawain, pokoknya dijawain lah. Dijawain semua. Semua lagu dijawain waktu itu. Okay. Sampai lagu Penasaran aja dijawain.
0: Oh, ya.
2: Itu iya betul, betul lagu Begadang tuh dijawain betul. Dan aduh, anehnya tuh top lagi, aduh ya ampun, aku sampai kok bisa. Nah, ini anak-anak saya tiga-tiganya tuh main musik semua, tetapi beda genre. Mereka di heavy metal.
1: Okay.
2: Jadi
1: kawat
2: musik yang wah gitu-gitu, aku nggak ngerti deh. Yang dua ya, yang satu drum. Wah, dia kemarin menang sound itu, menang, dia mau keliling seluruh Indonesia dengan salah satu rokok terbesar di Indonesia, nanti mau tour. Dengan musik heavy rocknya.
1: Wah,
2: ya.
1: Luar biasa, Pak.
2: Jadi udah beda genre ya sama saya. Kemudian yang gede juga sudah sering tour, tapi ya, memang sama. Beda. Kalau orang-orang heavy metal udah tahu semua anak-anak saya. Dan yang persatu itu dia piano klasik. Wah, ya.
0: Okay.
2: Dia belum bikin rekaman, tapi dia di bidang edukasi.
0: Oh.
2: Ya, di bidang edukasi bikin konsultan psikolog di Kota Kudus. Kantornya satu kantor sama saya gitu. Saya travel umroh ya, butik ya, anak saya resto ada. Siap. Juga. Jadi selain musik kita juga bisnis semua.
0: Siap.
2: Basicnya memang keluarga pebisnis gitu. Jadi gitu ya, Pak, dari Bandung.
0: Ya. Pak Hendra di Bandung.
2: Hatur nuhun pisan ya.
0: Siap.
2: Hatur nuhun. Salam sehat yang keluarga dari Bandung juga semuanya.
0: Oke. Okay.
2: Barakallah semuanya, oke. Okay?
0: Ini ada Bu Atin. Ya, Bu Atin di Cipayung, Mbak. Mbak Ari ya, kita dengerin ya Cipayung. Voice note-nya.
1: Yeah. Cipayung. Oke.
4: Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Juga kepada Mbak Ari, bintang tamu kita yang wow. Mantap sih ya. Saya dari awal mendengarkan. Satu pertanyaan saya untuk Mbak Ari Kusmiran. Tadi diceritakan pada tahun 70-an Mbak Ari sudah menyanyikan lagu-lagu yang bertemakan cinta ya. Saya dengarkan semua itu. Kok bisa ya umur belasan tahun tapi suaranya
2: nyanyi lagu cinta
4: seperti suara dewasa dan bagus gitu loh, Mbak. Itu gimana?
2: Amin.
0: Siap.
4: Sedangkan pada waktu itu kan alat-alatnya tidak seperti sekarang, modern gitu ya, asli.
2: Ya,
4: kalau sekarang kan kabarnya banyak tambahan-tambahan. Sepertinya itu saja, Mbak Ari dan Mbak Ita, Mas Yudi, terima kasih.
1: Siap.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Cipayung.
1: Dari Cipayung, dari Bu Atin.
2: Oke, Mbak. Thank you so much, Mbak Atin, cantik. Mbak juga cantik. Saya katanya yang wow gitu, Mbak juga wow juga ya. Saya tuh nggak mimpi, Mbak, suruh nyanyi lagu cinta-cintaan tuh nggak mimpi dan nggak tahu. Oh, namanya kelas 5 SD mana tahu lagu cinta-cintaan. Yang ngasih itu pengarangnya, penciptanya, Mbak, yang ngasih itu pertama tuh lagu Kenangan Desember itu yang nyiptain Mas Is Haryanto. Itu dibawain penyanyi siapa aja nggak berhasil lagu itu. Nah, setelah saya bawain si Arek Sidoarjoen yang
1: Arek Sloben yang tampil akhirnya yang membawakan saya, di rekaman ya.
2: Nyanyi lagu itu kok langsung booming. Saya juga enggak ngerti, Mbak. Itu semua karunia Allah ya. Dan vokal saya seperti orang dewasa itu aku juga enggak tahu. Jadi terjadi begitu saja, otodidak. Itu istilahnya otodidak, tidak diprogram, tidak direncanakan dan tidak dipaksakan untuk bersuara. Karena aku waktu juara pop singer seluruh Jawa Timur tuh lagunya Putus Cinta di Batas Kota, bayangin. Lagunya Cinta Satu, kemudian yang kedua The Love of a Woman dengan nada tertinggi waktu itu di antara seluruh peserta. Se-Jawa Timur itu waktu itu ya. Nah, di situ terus produser jadi kalau enggak lagu cinta zaman itu kan enggak ada penyanyi anak-anak toh. Ora ono.
1: Iya, masih belum ada.
2: Enggak ada. Enggak ada penyanyi anak. Jadi

0: kasih.
1: Ini kita ke Banjarmasin.
2: Di Banjarmasin nih, Mbak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kalau anaknya Neng Ari Kusmiran ke Banjarmasin, nanti saya traktir makan nasi kuning dan lontong Banjar.
0: Amin. Mau. Ayo teh ke sana.
2: Nih, Mbak Ari. Mbak Ari mulai tenar pada saat saya masih sekolah di STM Banjarmasin kelas 2. Banyak loh yang jatuh hati sama penampilan dan suara Ari Kusmiran.
1: Mantap. Oke. Kemudian ada Pak. Ada Pak Hana Nafi di Padang.
2: Puterin lagu di tepian Sungai Babylon.
1: Ari Kusmiran. Yaudah kita puterin, habis itu kita ngobrol lagi closing Mbak Ari ya.
2: Oke Mbak Ari.
1: Dikit lagi, siap kalau begitu. Oke. Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Waduh, tanpa terasa kita di ruang
1: sudah
0: rindu.
1: Sudah di penghujung waktu.
0: Baik, Mbak Ari.
1: Mbak Ari. Yo.
0: Wah, kita ya, 2 jam ngobrol.
1: Kebersamaan kita mau berakhir, Mbak Ari.
2: Seru ya? Seru.
0: Oh iya dong. Kapan-kapan kalau di Jakarta
1: sambil
0: mampir lagi ya.
1: Mbak Ari mampir ya nanti ya kalau di Jakarta ya.
2: Oh, pasti.
1: Mbak Ari, ada yang mau disampaikan untuk seluruh pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia? Apa harapan Mbak Ari?
2: Oh iya, harapan saya itu tidak banyak. Terima kasih semuanya yang sudah hadir, memberikan apa namanya motivasi, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab. Mudah-mudahan ada semuanya yang hadir di Pro 1 ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, murah rezeki.
1: Amin.
2: Kemudian apa namanya selalu selalu teringat siapa itu Bunda Ari Kusmira.
1: Yes.
2: Ya. Okay. Kami juga selalu akan mengingat kalian semua yang sudah hadir di sini, dan jangan lupa juga selalu mendengarkan Pro 1 ya, Pro 1 ya.
1: Satu, betul.
2: RRM Jakarta yang diasuhnya adikku cantik Ita Purnama Sari, dan satunya siapa, Yudi.
1: Mas Yudi Ismail, Ruang Rindu.
2: Ismail, Ruang Rindu. Semoga Ruang Rindu semakin sukses.
0: Amin.
2: Semakin keren gitu loh.
0: Amin. Siap.
2: Menggali apa namanya artis-artis tempo dulu.
1: Betul.
2: Ya, legend.
1: Para
2: gitu
1: legend,
2: ya.
1: Mbak. Legend kebanggaan
2: masih banyak
1: Indonesia. Masih banyak sekali.
0: Siap.
2: Betul, Mbak. Dan mereka tidak lekang oleh waktu.
1: Betul, Mbak Ari, setuju.
2: Yang berubah adalah usia saja.
0: Siap.
2: Gitu ya. Tapi suara Mari mereka tetap konstan.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih Pro 1.
1: Makasih Mbak Ari Kusmira
2: yang bosan.
1: Cantik.
2: Tidak bosan dengan lagu-lagunya Ari Kusmira.
0: Oh, tentu tidak.
2: Sering di-request oleh penggemar-penggemar fans
1: ya,
2: Pro 1 di seluruh
0: Indonesia. Siap kalau begitu.
2: Gitu ya.
0: Mbak Ari, terima kasih banyak sekali lagi.
1: Makasih Mbak Ari.
0: Selamat malam, selamat istirahat, sukses terus.
2: Oke, sukses. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baiklah, ini lagu terakhir tentu Setulus Hatimu Semurni Cintaku.
2: Oke, thank you.
0: Sampai ketemu Mbak Ari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Oke, saudara pendengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Sampai bertemu kembali Rabu depan.

Dear, baru saja kita ikuti bersama ya Ruang Rindu Nasional yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Jakarta dengan bintang tamu malam hari ini Ari Kusmiran ya. Ya tadi juga sudah dipandu oleh Hosita Purnamasari dan juga Yudi Ismail pendengar. Dan saat ini kita sudah kembali ke RRI Programa 1 Banten pendengar ya, dan sampai nanti pukul 24 Bram Adi yang akan menemani Anda di Banten malam ini. Dan sampai nanti pukul 23 kita masih akan lanjut ya di Ruang Rindu lokal pendengar ya, Ruang Rindu Banten. Jadi untuk Anda yang ingin merequest lagu-lagu favorit Anda dan bernostalgia bersama malam hari ini masih bisa pendengar ya. Masih ditunggu di 08111450949 ya. Dan di malam yang manis ini ya pendengar ya, kita akan udarakan satu lagu dari Slang ya dengan Terlalu Manis.

Tahukah kamu, algoritma media sosial bisa mempengaruhi suasana hatimu? Ya, bukan cuma sekedar menampilkan konten menarik, tapi juga bisa menentukan apakah kamu merasa senang, sedih, atau bahkan cemas setelah scroll layar. Algoritma bekerja dengan cara membaca kebiasaanmu, postingan apa yang kamu sukai, berapa lama kamu menonton video, bahkan komentar apa yang sering kamu baca. Dari situ, sistem akan menampilkan konten serupa agar kamu betah berlama-lama di sana. Masalahnya, kalau yang sering kamu lihat adalah berita negatif atau komentar penuh emosi, otakmu bisa ikut terpengaruh dan memicu stres tanpa kamu sadari. Tapi kabar baiknya, kamu juga bisa melatih algoritma. Caranya sederhana, lebih sering beri reaksi atau like pada konten positif, edukatif, dan menyenangkan. Jadi, ayo bijak bersosial media, karena yang kamu lihat setiap hari bisa menentukan bagaimana kamu merasa hari ini.

0: Halo pendengar, Anda sedang mendengarkan program Inspirasi Bisnis bersama saya, Dika. Hari ini, kita akan berbincang tentang salah satu motor penggerak ekonomi Indonesia yang paling penting, yaitu UMKM. Bersama saya di studio sudah hadir dua narasumber hebat, ada Ibu Dewi Kartika, pemilik usaha kerajinan lokal yang sudah sukses dan mendunia.
1: Hebat banget orang-orang ini ya. Aku baru buka usaha, udah rugi aja.
2: Bukan rugi, nak. Karena kamu belum tahu aja celahnya. Ayah selalu dukung kamu apapun usahamu. Suatu saat, ayah yakin nanti kamu jadi seperti orang-orang hebat itu.
1: Apalagi ya yang harus aku lakuin?
2: Untuk jadi seorang pengusaha sukses, kamu harus tetap semangat dan mencoba lagi. Walau kamu pernah terjatuh, kamu harus terus bangkit. Karena itu adalah sebuah upaya yang harus kamu lakukan. Kegagalan bukanlah akhir, tapi sebuah pelajaran untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar.
3: Banten Malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Restu Bumi Pendengar dari Dewa 19 ya, sudah kami udarakan untuk Anda pendengar ya, menjelang HUT RI ke-81 pendengar. Ini ada sebanyak 81 pesawat dan helikopter yang akan terlibat dalam demo udara pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pendengar. Nah, atraksi udara tersebut menjadi bagian dari persiapan upacara yang terus dimatangkan pemerintah menjelang 17 Agustus 2026 nanti pendengar. Dan Mensesnek Prasetyo Hadi ini mengatakan latihan demo udara dilakukan dalam rangkaian gladi kotor. Latihan dimulai sejak pukul 8 waktu Indonesia Barat pendengar di halaman Istana Merdeka pada hari ini. Dan Mensesnek mengapresiasi seluruh personel TNI yang terlibat dalam atraksi udara tersebut. Ia secara khusus menyampaikan penghargaan kepada para pilot dan penerbang yang menjalankan latihan dengan risiko keselamatan. Atraksi tersebut sekaligus juga menunjukkan kesiapan sumber daya manusia yang terlibat dalam rangkaian peringatan kemerdekaan. Dalam latihan, sejumlah manuver pesawat dan helikopter dilakukan untuk mematangkan atraksi udara. Salah satunya manuver 3 helikopter yang terbang dalam posisi berdekatan dan sempat membuat suasana menegangkan pendengar. Lalu, pemerintah juga melakukan evaluasi langsung selama gladi kotor berlangsung. Evaluasi tersebut mencakup koordinat manuver pesawat dan helikopter agar atraksi dapat berlangsung tepat di hadapan podium utama. Dan satu informasi tersebut ya, kami kutip dari rri.co.id pendengar. Untuk selanjutnya kita akan bernostalgia bersama dengan satu lagu, kalau tadi dari Dewa, kalau ini dari Dewi ya, tapi bukan Dewi 19, tapi Dewi Yul pendengar, dengan Terus Berlari.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

0: Budi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

All I Have to Give, pendengar ya, dari Backstreet Boys sudah kami udarakan untuk Anda di Ruang Rindu malam hari ini ya. Dan selanjutnya kita akan bernostalgia, pendengar ya, dengan satu lagu dari Java Jive dengan Menikah.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Mendingan kita masih lanjut ya di Banten malam ini bersama saya Bram Adi sampai 1 jam ke depan ya. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan.

Pendengar, kami sampaikan kabar untuk Anda di Banten malam ini dari Kementerian UMKM yang memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengintegrasikan Sapa UMKM. Platform tersebut sebagai sistem layanan terpadu bagi pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sinergi kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM melalui Sapa UMKM. Rakor yang dilakukan melibatkan pimpinan dan perwakilan dari puluhan kementerian dan juga lembaga. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, mengatakan sebagian besar kementerian dan lembaga telah menyatakan komitmen bersinergi dalam pemanfaatan Sapa UMKM. Aplikasi ini sebagai sistem pelayanan terintegrasi bagi pelaku UMKM.

terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan panik dan simak tips berikut ini. Saat terjadi erupsi Gunung Merapi, jangan berada di lokasi yang direkomendasikan untuk dikosongkan. Kedua, tidak berada di lembah atau daerah aliran sungai. Ketiga, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung api. Keempat, jangan lupa untuk selalu menggunakan kacamata pelindung atau melindungi penglihatan. Kemudian, hindari penggunaan lensa kontak, serta gunakan pakaian tertutup yang dapat melindungi tubuh seperti baju lengan panjang, celana panjang, dan juga topi. Terakhir, untuk menghindari abu vulkanik yang masuk ke dalam tubuh, jangan lupa untuk tetap menggunakan masker atau kain basah untuk menutupi mulut dan hidung.

Mendengar baru saja kita udarakan satu lagu dari Whitney Houston ya dengan Run To You ya. Selanjutnya kita akan udarakan satu lagu dari Kirei dengan Terlalu.

Pendengar, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Yang itu tandanya saya Bram Adi harus pamit undur diri pendengar dari tengah ruang dengar Anda ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Segala informasi sudah kami hadirkan untuk Anda, semoga bermanfaat. Saya Bram Adi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa kembali.

0: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
1: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Banten Program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Rabu tanggal 12 bulan Agustus tahun 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia program 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Kamis tanggal 13 Agustus tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota, Serang, Banten. Kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara tetap di udara. Merdeka!

94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali menemani Anda di hari Kamis tentunya 13 Agustus 2026. Semakin dekat dengan hari kemerdekaan di tanggal 17. Mudah-mudahan kita semua merdeka, baik hatinya, perasaannya gitu ya, dompetnya. Untuk semua pejuang rupiah mungkin ya, yang pagi hari ini sudah berjibaku dengan jalanan-jalanan yang harus ditempuh gitu ya. Hati-hati pendengar semua, mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan jangan lupa juga untuk selalu menjaga jarak aman ya dengan kendaraan lainnya pendengar. Dan juga untuk Mutiara Pagi di hari ini, kami hadirkan untuk Anda dengan tema kemerdekaan dan juga keikhlasan. Nanti kita akan belajar bersama Ustadz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten pendengar, sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Primagraha Serang Banten ya. Jadi yang mungkin ingin bertanya begitu, silakan bisa disampaikan di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: 94,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Untuk Mutiara Pagi di hari Kamis 13 Agustus 2026, kami hadirkan untuk Anda pendengar dengan tema kemerdekaan dan juga keikhlasan. Dan ini seperti apa kita akan bahas? Kita akan belajar bersama Ustaz Denny Rusli yang juga merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten mendengar. Dan untuk Anda yang ingin bertanya seputar tema kita di pagi hari ini, silakan bisa disampaikan di 08111450949. Kami juga sudah terhubung bersama Ustaz Denny pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz Denny, selamat pagi Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Kabar baik Ustaz Denny hari ini Ustaz?
2: Alhamdulillah baik Ustaz.
1: Alhamdulillah baik. Mendekati kemerdekaan ya Ustaz ya, ini mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten dengan materinya, silakan Ustaz Denny.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat kemerdekaan untuk menjalani kehidupan ini. Alhamdulillah kita tahun 2026 ini kita akan memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga semuanya sehat ya, dan diberikan kesempatan juga kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, dan kepada para pengikut yang setia hingga akhir zaman. Para pendengar rahimakumullah, tema kajian Mutiara Pagi kita kali ini adalah kemerdekaan dan keikhlasan. Kenapa ini saya sodorkan di Mutiara Pagi kali ini? Karena tentu kemerdekaan kita didasari dengan sebuah keyakinan yang tulus hanya kepada Allah untuk meraih kemerdekaan ini. Maka pekik perjuangan para pejuang kita, pejuang kemerdekaan saat itu, dua kalimat yang mereka pekikan, mereka kobarkan, yaitu Allahu Akbar dan merdeka. Jadi Allahu Akbar itu adalah spirit, ya, semangat dan perjuangan yang ikhlas tentu, tanpa pamrih, ya, dengan satu tujuan yaitu merdeka. Nah, ini para pendengar rahimakumullah yang harus kita pahami. Maka di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ada alinea atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Nah, itu dasarnya, pondasinya adalah tentu keikhlasan berjuang demi tanah air tercinta ini. Para pendengar rahimakumullah, kemerdekaan bukan hanya tentang terbebas dari penjajah. Kemerdekaan yang paling hakiki adalah ketika hati kita terbebas dari perbudakan kepada selain Allah. Seseorang mungkin secara lahiriah bebas, tetapi hatinya masih diperbudak oleh keinginan untuk dipuji, di alam, disanjung. Ketakutan terhadap penilaian manusia. Keserakahan terhadap harta. Amarah dan dendam umpamanya. Mengikuti hawa nafsu. Serta keinginan untuk selalu mendapatkan pengakuan. Jadi semua bersandar yang dilakukan bukan karena Allah, tetapi kepada selain Allah. Sehingga selalu ingin dipuji, selalu ingin dinilai manusia, serakah, kan? Amarah, dendam, hawa nafsu yang diikuti, dan selalu ingin mendapatkan pengakuan. Para pendengar rahimakumullah, maka kemerdekaan sejati adalah ketika kita mampu berkata, saya hidup karena Allah, bekerja karena Allah, berbuat baik karena Allah, dan menerima ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Ini penting, poin penting. Ya, kemerdekaan sejati itu. Ya, saya hidup karena Allah, bekerja karena Allah, berbuat baik karena Allah, dan menerima ketentuan Allah dengan penuh keikhlasan. Ini makna kemerdekaan yang harus kita terus tanamkan dalam diri kita. Rabbana rahimakumullah. Kemudian apa keikhlasan? Keikhlasan adalah ruh kemerdekaan. Keikhlasan mengajarkan kita untuk tidak menggantungkan kebahagiaan kepada penilaian manusia. Jadi harus kita selalu yang melihat, memperhatikan, ya menilai diri kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Sandarkan diri hanya kepada Allah. Orang yang menggantungkan diri kepada Allah pasti bahagia. Ketika kita berbuat baik hanya karena ingin dipuji, maka kita sebenarnya belum merdeka. Lelah kan? Kalau pekerjaan kita ingin diapresiasi oleh manusia. Ingin di alam dipuji oleh manusia. Lelah kita ini. Ya, lelah. Tapi kalau kita bekerjanya karena Allah, ya, berbuat karena Allah, itu tidak lelah. Ya, maka saya tegaskan sekali lagi para pendengar rahimakumullah, ketika kita berbuat baik hanya karena ingin dipuji, ingin disanjung, ingin diapresiasi, maka kita sebenarnya belum merdeka. Kita masih menjadi hamba dari pujian manusia. Banyak yang seperti itu. Banyak, banyak sekali. Tetapi ketika kita mampu berbuat baik, meskipun tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang mengalem, tidak ada yang mengapresiasi, bahkan tidak ada yang mengucapkan terima kasih. Thank you, hatur nuhun, syukron, tidak ada. Maka disitulah nilai keikhlasan mulai tumbuh. Mau dilihat orang, mau tidak, mau diberikan apresiasi atau tidak, mau dipuji di alam atau tidak, no problem. Dirinya hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disitulah para pendengar rahimakumullah, nilai keikhlasan mulai tumbuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Hunafa wa yuqimus shalah. Al-ayah. Padahal mereka hanya diperintah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agama. Lahuddin. Dan benteng kita melakukan perbuat itu adalah keikhlasan. Kalau kita berbuat baik, ya, dasarnya atau bentengnya keikhlasan, maka akan berbuah pahala yang berlimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, keikhlasan membuat hati menjadi ringan. Kita tidak lagi sibuk bertanya apa yang akan saya dapatkan dari manusia. Tetapi kita belajar bertanya apa yang Allah sukai dari apa yang saya lakukan. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Barang siapa kita cinta kepada Allah, suka kepada Allah, maka Allah akan suka kepada kita. dan tentu harus mengikuti apa yang Allah perintahkan dan jauhi apa yang Allah larang. Ini para pendengar rahimakumullah. Pertanyaan ini yang penting buat kita, apa yang Allah sukai dari apa yang saya lakukan? Para pendengar rahimakumullah. Kemerdekaan dari keinginan untuk diakui, ini penting. Kita harus merdeka dari keinginan untuk diakui. Nah, salah satu bentuk penjajahan hati yang sering kita sadari adalah keinginan untuk selalu diakui. Kita ingin pekerjaan kita diketahui. Kita ingin kebaikan kita dihargai. Kita ingin pengorbanan kita dibalas. Kita ingin orang lain memahami perjuangan kita. Padahal, para pendengar rahimakumullah, manusia memiliki keterbatasan. Tidak semua kebaikan kita akan dilihat. Tidak semua pengorbanan kita akan dipahami. Bahkan terkadang, orang yang kita bantu justru melupakan bantuan kita. Inilah manusia memiliki keterbatasan. Ya. Disinilah keikhlasan menjadi kekuatan. Kalau manusia lupa, Allah tidak lupa. Kalau manusia tidak menghargai, Allah Maha mengetahui. Kalau manusia tidak membalas, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kebaikan kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kebaikan sekecil apapun Allah akan memberikan balasan. Dan kejelekan pun sama. Ya, manusia tidak membalas. Ya, Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal kebaikan kita. Mari terus ya berbuat amal kebaikan dengan prinsip lakukan lupakan, lakukan lupakan, kerjakan lupakan, kerjakan lupakan. Jangan diingat-ingat amal kebaikan kita. Para pendengar rahimakumullah, kemerdekaan bukan berarti bebas tanpa batas. Islam tidak mengajarkan kemerdekaan sebagai kebebasan melakukan apa saja. Kemerdekaan dalam Islam adalah kebebasan untuk memilih jalan yang benar. Ya, kita bebas berbicara, tetapi tidak bebas menyakiti. Kita bebas mencari harta, tetapi tidak bebas mengambil yang haram, yang bukan hak kita. Kita bebas memiliki keinginan, tetapi tidak bebas memperturutkan hawa nafsu. Kita bebas menentukan pilihan hidup, tetapi tetap bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, orang yang benar-benar merdeka bukanlah orang yang melakukan semua yang dia inginkan. Orang yang merdeka adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika keinginannya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini poin penting buat kita semua. Saya tegaskan sekali lagi para pendengar rahimakumullah, orang yang merdeka adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika keinginannya bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kita harus belajar ikhlas dari perjuangan kemerdekaan. Kemerdekaan bangsa tidak lahir dari satu orang. Ada banyak orang yang berjuang, berkorban, bahkan tidak sempat menikmati hasil kemerdekaannya. Mereka mungkin tidak dikenal oleh kita satu persatu. Namun mereka mungkin tidak tertulis dalam sejarah yang kita baca. Namun pengorbanan mereka tetap menjadi bagian dari perjalanan bangsa. Ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Tidak semua perjuangan harus berakhir dengan kita menikmati hasilnya. Begitu pula dalam kehidupan. Tanamlah kebaikan. Meskipun mungkin kita tidak menikmati buahnya. Didiklah anak-anak dengan baik meskipun hasilnya baru terlihat bertahun-tahun kemudian. Berbuat baiklah kepada keluarga, masyarakat, dan sesama meskipun tidak selalu mendapatkan balasan. Karena orang yang ikhlas tidak menjadikan hasil sebagai satu-satunya alasan untuk berbuat baik. Para pendengar rahimakumullah. Maka ada tiga bentuk kemerdekaan yang perlu kita perjuangkan. Pertama, merdeka dari hawa nafsu. Jangan sampai kita menjadi budak keinginan sendiri. Inna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu amarah itu mengantarkan, ya, mengajak kepada kejelekan. Maka mari kita merdeka dari hawa nafsu. Jangan sampai kita menjadi budak keinginan sendiri. Yang kedua, merdeka dari penilaian manusia. Jangan hidup hanya untuk mendapatkan pujian manusia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ingat, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau menjadi orang yang terpuji, baik. Orang yang diapresiasi, baik. Tetapi ketika kita, kalau ingin mendapatkan pujian manusia, aleman manusia, sanjungan manusia, apresiasi manusia, itu tidak baik. Maka menghindari, ya, kita, agar kita merdeka dari penilaian manusia. Dan yang ketiga adalah merdeka untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, merdeka untuk mengabdi hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kemerdekaan tertinggi. Ketika hati kita hanya tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, ibadahku, ya, matiku hanya untuk Allah. Ya. Inilah para pendengar rahimakumullah yang harus kita terus tingkatkan semangat. Merdeka untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para pendengar rahimakumullah, kemudian yang selanjutnya, renungan bagi kita semua. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri. Apakah saya sudah merdeka? Merdeka dari rasa iri, merdeka dari dendam, merdeka dari kesombongan. Sudahkah merdeka dari kebutuhan untuk selalu dipuji? Ya, atau merdeka dari rasa kecewa ketika kebaikan kita tidak dihargai? Dan yang paling penting adalah, apakah amal kita sudah cukup ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala? Ini yang harus kita tanyakan kepada diri kita sendiri. Ya, mungkin kemerdekaan bangsa kita telah nikmati secara lahiriah, tetapi perjuangan untuk memerdekakan hati adalah perjuangan yang berlangsung setiap hari. Semoga, para pendengar rahimakumullah, kita bisa mengambil makna yang paling dalam dari sebuah kemerdekaan. Yaitu, ya, bahwa kita selalu merdeka hati kita. Dan kita hanya tunduk, ya, beribadah tentu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dalam segala aspek kehidupan, nilai-nilai kemerdekaan dan keikhlasan selalu ada dalam diri kita. Demikian para pendengar rahimakumullah, semoga bermanfaat.
1: Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan hati kita juga merdeka dan hanya meminta apresiasi dari Allah, mungkin begitu ya Ustadz ya. Tapi ya, Ustadz Dedi, ini bagaimana kalau kasusnya gitu ya? Ini kita memberi, tapi tidak, yang kita beri ini tidak mengucapkan terima kasih. Lalu biasanya tuh gondok gitu ya Ustadz ya. Kok nggak ngucapin terima kasih sih gitu ya? Udah dikasih nggak ngucapin terima kasih, itu ada perasaan-perasaan yang mungkin tidak bisa dijelaskan. Lalu kita menceritakan kepada orang lain, isi A ini udah aku kasih ini tapi nggak mengucapkan terima kasih gitu. Sebenarnya awalnya mungkin tulus, tapi akhirnya karena tidak ada ucapan terima kasih, akhirnya jadi ada rasa yang tidak bisa dijelaskan tadi itu Ustadz. Itu bagaimana hukumnya Ustadz ini?
2: Ya, hukumnya tidak menjadi amal kebaikan.
1: Oke.
2: Lihat saja apa yang dilakukan gitu kan. Maka tadi tiga bentuk kemerdekaan tadi yang harus kita lakukan. Merdeka dari hawa nafsu, berarti masih ada hawa nafsu yang diikuti ketika kita memberi, membantu orang tidak mengucapkan terima kasih.
1: Oke.
2: Jadi orang yang diikuti nafsu, ya, bukan hati yang tulus. Merdeka dari penilaian manusia. Nah, kalau masih ada tadi rasa gondok dan sebagainya, belum merdeka.
1: Oke, baik.
2: Merdeka kegondokan dalam diri. Dan yang terpenting, ya, tentu harus merdeka untuk mengabdi kepada Allah. Ya, kalau mengabdi kepada Allah, mau diapresiasi atau tidak, ucapan terima kasih atau tidak, no problem. Okay. Karena hanya disandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Oke. Baik, masya Allah. Oke, berarti memang harus dilepaskan semua ego, semua hawa nafsu gitu ya Ustadz ya. Baik, berarti sama dengan ketika kita takut dibilang pelit oleh tetangga gitu ya. Bersedekah di depan tetangga ini tidak boleh gitu ya Ustadz ya.
2: Maka tadi kata kunci yang lain, lakukan, lupakan, kerjakan, lupakan.
1: Okay, baik. Baik, okay, Ustaz. Ini ada pertanyaan Ustaz dari pendengar dari Ihsan di Taktakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Ustaz, bagaimana tata cara sholat taubat yang benar? Ini mungkin di luar tema tapi mungkin bisa disampaikan Ustaz Deni, silahkan.
2: Terima kasih Kang Ihsan yang sangat saya hormati. Kita tentu harus selalu punya dalam pikiran kita bahwa kita tentu tidak lepas ya dari apa yang kita lakukan, sehingga kita termasuk orang-orang yang memiliki dosa, memiliki kehilapan, maka Allah merintahkan kepada kita tubu ilallah taubatan nasuha. Ya, segeralah kalian tobat dengan tobat yang sebenar-benarnya. Ya, di kemerdekaan ini juga untuk evaluasi, evaluasi diri agar kita ya apa namanya kembali kepada track makna kemerdekaan. Salah satunya kita bertobat, orang yang merdeka tobat ya dari dosa, terhindar dari dosa. Maka bagaimana tata caranya sholat taubat itu, Kang Isan? Pertama nih ya, sholat taubat. Ya ada niat yang diucapkan dalam hati, umpamanya usolli sunata taubata rokataini ya lillahi ta'ala. Jadi ada sholat, ya kemudian ada niat kita melaksanakan sholat. Ini sholat sunnah. Jadi bisa diucapkan oleh lisan, ya, hati meniati. Sebelum sesungguhnya niat sih dalam hati. Tapi mengucapkan dengan kalimat usolli sunat taubat, nah itu sunnah ya. Ya, yang artinya aku niat sholat sunnah taubat dua rakaat karena Allah Subhanahu wa taala. Langkah-langkahnya apa yang dilakukan ketika sholat taubat? Ya, pertama mengambil air wudu dengan sempurna. Berdiri dan berdiat di dalam hati kayak tadi. Melakukan takbiratul ihram. Membaca doa iftitah dan surah Al-Fatihah. Dilanjutkan surat pendek. Silakan. Surat pendek yang bisa. Yang umumnya rakaat pertama surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan yang kedua surah Al-Ikhlas, ya Qul huwallahu ahad. Ruku, i'tidal dan sujud dua kali seperti sholat biasa. Bangkit untuk rakaat kedua dengan gerakan yang sama. Duduk tasyahud akhir pada rakaat kedua mengucapkan salam. Jadi biasa saja, ya baca biasa saja sholat taubat seperti sholat-sholat sunnah lainnya. Ya, jadi sudah disampaikan ya tadi. Ya kemudian amalan sesudah sholat membaca istighfar berulang kali, ya seperti astagfirullahaladzim, membaca doa sayyidul istighfar dengan penuh penghayatan, kemudian menyesali perbuatan dosa, berhenti dari berbuat dosa dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu, kemudian meminta maaf jika kesalahan berkaitan dengan sesama manusia. Nah itu Kang Isen terkait dengan tata cara sholat taubat. Terima kasih.
1: Okay, baik. Berarti sebenarnya pada umumnya sama seperti melaksanakan sholat sunnah biasa ya Ustadz ya?
2: Iya.
1: Okay, baik.
2: Yang penting niat ya.
1: Yang penting niat ya Ustadz ya?
2: Iya.
1: Okay, baik. Ini ada lagi dari Dadan Ustadz di Cikande. Assalamualaikum Ustaz, saya Dadan di Cikande mau tanya, bagaimana hukumnya istri yang kabur saat sedang bertengkar? Hatur nuhun. Nah ini juga mungkin di sedikit di luar tema tapi mungkin bisa ditanggapi Ustaz Deni, silahkan.
2: Ya. Baik, terima kasih. Inilah sesuatu yang apa namanya dihadapi oleh dalam hidup kita ini. Ya, dan harus ingat bahwa pernikahan ini kan dari sesuatu yang berbeda, serba berbeda lah gitu kan. Ya, tetapi kadang kalau sudah menikah itu bukan persamaannya yang dibesar-besarkan, perbedaan yang dimasalahinnya kan gitu. Sehingga ini bertengkar gitu kan. Oh, bahkan luar biasa pertengkarannya. sampai istri umpamanya kabur dari rumah. Nah, dalam perspektif hukum Islam, nyusuz namanya, ya kan? Wanita yang kabur dari rumah atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Dalam hukum Islam dan hukum positif bahkan di Indonesia, istri yang kabur pergi atau meninggalkan rumah tanpa izin dengan alasan yang dibenarkan syariat, ya, dikategorikan sebagai nyusuz, membangkang dan menyebabkan gugurnya hak nafkah serta kewajiban suami untuk memenuhi ya selama ia pergi. Namun jika kaburnya istri dilandasi alasan darurat seperti ancaman KDRT atau keselamatan jiwa yang terancam, tindakan tersebut dibolehkan demi melindungi diri. Itu ya, jadi statusnya nyusul.

0: Dan kalau tadi kondisi darurat, KDRT, jika istri pergi untuk menyelamatkan diri dari ancaman fisik, penganiayaan, bahkan bisa jadi psikis atau bahaya besar, doror, yang mengancam keselamatan jiwanya, maka ia tidak berdosa. Demikian.
1: Oke, baik. Berarti memang kalau kalau dalam kondisi yang mengancam ini masih diperbolehkan begitu ya Ustaz ya. Tapi kalau memang tidak ada hal-hal yang darurat gitu, bahkan bisa membangkang gitu, ini dikategorikan nusuch gitu ya Ustaz ya, tanpa izin suami dan lain sebagainya gitu ya Ustaz ya.
0: Ya. Yeah.
1: Oke, baik. Terima kasih Ustadz Denny, mungkin bisa disampaikan kesimpulan untuk mutiara pagi di hari ini. Silakan Ustadz Denny.
0: Baik, para penawar rahimakumullah, oleh karena itu di akhir ini ya sebagai penutup saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan kemerdekaan sebagai momentum untuk memperbaiki diri. Jangan hanya bertanya sudah ke negeri kita merdeka. Tetapi tanya pula, sudahkah hati saya merdeka? Merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari kesombongan, merdeka dari pujian manusia, merdeka dari rasa kecewa karena tidak dihargai. Dan akhirnya menjadi hamba Allah yang ikhlas dalam setiap langkah kehidupan. Ya, semoga Allah menjadikan kita pribadi yang merdeka secara lahir dan batin, serta memberikan hati yang ikhlas dalam beribadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, dan menjalani seluruh amanah kehidupan. Ya Allah, bersihkan hati kami dari riya, sombong, iri, dan segala penyakit hati. Ajarkan kami keikhlasan. Jadikan kami hambamu yang hanya berharap kepadamu dan tidak diperbudak oleh penilaian manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua terbebas dari hawa nafsu dunia mungkin ya Ustaz ya, dari penilaian-penilaian manusia, dan akhirnya bisa berdamai dengan hati hanya mengharapkan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih banyak Ustaz Denny sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa belajar lagi dengan tema yang berbeda mungkin Ustaz Denny.
0: Insyaallah.
1: Baik, terima kasih Ustaz Denny. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian mendengar untuk Mutiara Pagi di hari Kamis 13 Agustus 2026. Kami sudah hadirkan untuk Anda dengan tema kemerdekaan dan keikhlasan. Dan kita sudah belajar bersama Ustaz Denny Rusli yang merupakan Sekretaris MUI Provinsi Banten sekaligus juga Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Prima Graha Serang Banten mendengar. Dan tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Banten Pagi ini.
2: Kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: 91.1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: semuanya, ada yang ikut sholat. Kan kalau yang malas kan nggak harus sholat ya.
1: Antar ASN, so berarti Kota Cilegon ya.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Tradisi tolak bala Rebo Wekasan masih dijaga warga Kota Serang. Pemerintah Kota Cilegon gelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Berikut berita selengkapnya, pendengar. Tradisi tolak bala Rebo Wekasan masih dijaga warga Karundang Tengah, Kota Serang, sebagai bagian dari budaya turun-temurun setiap tahunnya. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
1: Tradisi tolak bala kembali dilaksanakan warga Karundang Tengah, Kota Serang saat Rebo Wekasan dengan sholat, doa bersama hingga dudusan. Tradisi tersebut berlangsung di Musola Al-Hidayah RT 01 dan RT 02, lingkungan Karundang Tengah, Kota Serang. Rebo Wekasan merupakan hari Rabu terakhir pada bulan Safar dalam kalender Hijriah. Warga menjalankan tradisi ini sebagai ikhtiar memohon keselamatan dan terhindar dari musibah. Ketua DKM Al-Hidayah Sanusi menjelaskan makna tradisi tolak bala yang setiap tahun dilaksanakan warga pada Rebo Wekasan. Kegiatan diawali dengan sholat tolak bala sebanyak 4 rakaat dengan 2 kali salam.
2: Ya namanya masyarakat supaya banyak ada yang sholat. Kan kalau yang malam kan nggak sholat-sholat ya. Kalau berjamaah mah mudah-mudahan itu sholat. Baru sholat sendiri-sendiri.
1: Selain itu, Ketua RT 01 Karundang Tengah Mian mengatakan, sholat tersebut menjadi bagian dari ikhtiar warga untuk menghindari bala atau musibah. Setelah sholat, warga melanjutkan kegiatan dengan doa bersama.
2: Allah itu menurunkan 320 ribu bala terhadapku. Karena Allah kan Maha Rahman dan Rahim ya. Jadi kita itu maksudnya sholat bala itu kita untuk menghindari bala itu kan musibah ya.
1: Rangkaian berikutnya berupa dudusan menggunakan air yang telah disiapkan bersama bunga. Bunga direndam sejak malam sebelum pelaksanaan kegiatan. Keramaian juga terlihat saat warga yang melintas di sekitar lokasi turut mengikuti dudusan dengan menerima siraman air. Mereka dihampiri warga yang membawa air dan kemudian dimandikan sebagai bagian dari rangkaian tradisi tolak bala. Warga Karundang Tengah, Niyah mengatakan, dudusan merupakan bagian dari tradisi tolak bala yang telah dilakukan secara turun-menurun setiap Rebo Wekasan.
3: Warga sini atau yang mau aja atau gimana sih?
4: Ya, yang mau aja orang manapun juga kalau mau maka sini gitu mau pada ya pada bawa ember gitu bayar sambil
5: minta keselamatan barangnya sendiri juga.
1: Warga yang mengikuti dudusan juga membawa ember untuk mengambil air tersebut. Air dudusan dapat dibawa pulang untuk berbagai keperluan. Tradisi tolak bala di Musola Al-Hidayah diikuti warga setempat, serta masyarakat dari luar lingkungan yang turut mengikuti dudusan. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Menjelang hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81, permintaan tiang bambu untuk perlombaan panjat pinang di Kabupaten Tangerang meningkat. Apeng, pengrajin bambu di Tiga Raksa, mencatat kenaikan penjualan sekitar 10-15% dibanding tahun lalu. Dalam sepekan terakhir, sedikitnya 8 tiang bambu telah dipesan. Dengan total pesanan tahun ini diharapkan mencapai lebih dari 20 tiang. Tiang panjat pinang menggunakan bambu jenis gombong dengan panjang sekitar 8,5 meter, berukuran besar dan lurus. Harga per unit sekitar Rp300.000 dan dapat turun menjadi Rp250.000 setelah negosiasi. Bambu tersebut didatangkan dari sejumlah daerah seperti Rangkas Bitung, Bayah, Bogor, dan Pandeglang. Selain tiang panjat pinang, perajin juga menyediakan bambu untuk umbul-umbul dan bilah bambu untuk baliho. Penggunaan bambu menjadi alternatif karena harganya lebih ekonomis dibanding pohon pinang asli yang dapat mencapai sekitar Rp1.000.000. Pemerintah Kota Cilegon gelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah ataupun OPD. Selengkapnya Rohmanuddin melaporkan.
6: Pemerintah Kota Cilegon menggelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah atau OPD yang diikuti aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Pemkot Cilegon. Asisten daerah atau ASDA 2 Pemkot Cilegon Dana Sujaksani mengatakan, kegiatan ini digelar untuk meriahkan peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sekaligus mendorong ASN membiasakan pola hidup sehat melalui organisasi olahraga. Turnamen mempertandingkan 4 nomor yakni tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, dan ganda putri. Dikatakan Dana, untuk nomor tunggal putra diikuti 39 peserta, tunggal putri 25 peserta, ganda putra 29 peserta, dan ganda putri sebanyak 14 peserta. Dana berharap kegiatan ini dapat menciptakan suasana kerja yang sehat bagi para ASN. Olahraga dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban bekerja dan menjaga kebugaran tubuh.
7: Ya, antar ASN, PT Kota Cilegon, ya. Ini dalam rangka memeriahkan ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81 tahun 2006. Alhamdulillah, animo peserta cukup banyak, ya. Kita menyelenggarakan tunggal putra, tunggal putri, ganda putra, ganda putri. Di tunggal putra ada 39 peserta, kemudian tunggal putri ada 25 peserta, kemudian ganda putra ada 29 peserta, dan ganda putri ada 14 peserta.
6: Dan menyampaikan turnamen tenis meja berlangsung selama 2 hari. Hari pertama digunakan untuk babak penyisihan, sedangkan semifinal dan final akan digelar pada hari berikutnya. Para juara akan mendapatkan uang pembinaan dan piala sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diraih. Lebih lanjut, Dana mengatakan turnamen tenis meja antara ASN ini merupakan pelaksanaan yang kedua kalinya dilakukan. Sebelumnya, kegiatan serupa digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Cilegon pada 9 April 2026 kemarin dan mendapatkan antusiasme tinggi dari kalangan ASN. Pemerintah Kota Cilegon berencana menjadikan turnamen tersebut sebagai agenda rutin. Pelaksanaan berikutnya direncanakan pada peringatan hari ulang tahun Popri November 2026 mendatang. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Selama 25 tahun, Mang Yana memilih bertani sebagai jalan hidupnya. Berikut feature Mang Yana yang memilih menjadi petani sebagai jalan hidupnya disampaikan Jalia Winarti.
8: Ruhiana atau yang akrab disapa Mang Yana sudah seperempat abad menekuni dunia pertanian. Pria 54 tahun itu memilih menjadi petani setelah lulus SMA ketika teman-teman seangkatannya sibuk mencari pekerjaan di pabrik dan perkantoran. Kecintaannya terhadap pertanian tumbuh sejak duduk di bangku sekolah menengah pertama. Ia menilai bertani memberikan kebebasan waktu sekaligus penghasilan yang menjanjikan jika ditekuni dengan serius.
9: Karena mungkin awalnya kita mungkin merasa nyaman saja, karena kita berpikir kalau kita kerja terikat di kantor atau memang di pabrik, waktu itu akan diatur sama mereka gitu, sama aturan-aturan instansi gitu. Kita dengan kita kerja di kerja sendiri seperti bertani. Mau kita turunnya habis sholat subuh atau mau istilahnya siang itu kan terasa bebas gitu. Lalu makanya sih berpikir dari dulu itu ini adalah pekerjaan yang memang tidak akan berhenti dan tidak akan ada batasnya karena selagi manusia itu masih membutuhkan makan. Gitu.
8: Dari bertani, Mang Yana mampu membangun rumah dan menyekolahkan keempat anaknya hingga perguruan tinggi. Bahkan dua anaknya kini mulai mengikuti jejak sang ayah dengan menempuh pendidikan di bidang pertanian. Selain menggarap lahannya sendiri, Mang Yana dipercaya menjadi ketua Gapoktan Sukabunga, Desa Tambak Baya, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak. Ia bertanggung jawab mendorong para anggota kelompok tani agar semakin sejahtera melalui budidaya padi dan sayur mayur. Di usia yang tak lagi muda, Mang Yana masih berharap generasi muda mau mencintai pertanian dan meneruskan profesi tersebut.
9: Nah, Mang Yana buat bagaimana caranya nih anak-anak muda bisa mengetahui bahwa bertani itu bisa dilakukan dengan mudah, bisa dilakukan dengan apa, tidak harus kita kotor, tapi bisa menghasilkan margin yang lebih tinggi dari kita menjadi pegawai di instansi atau di pabrik seperti itu.
8: Bagi Mang Yana, bertani bukan sekedar mencari penghasilan. Di atas tanah yang digarapnya, ia menemukan kebebasan, kesejahteraan, sekaligus cara untuk membangun masa depan keluarganya. Tanah adalah ruang tempat ia menanam harapan, membesarkan keluarga dan membuktikan bahwa ketekunan seorang petani mampu mengantarkan kehidupan menuju kesejahteraan. Demikian feature dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.

Sekian warta berita saat ini. Tradisi tolak bala Rebo Wekasan masih dijaga warga Kota Serang. Pemerintah Kota Cilegon gelar turnamen tenis meja antar organisasi perangkat daerah atau OPD. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

0: Informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti apa untuk informasi arus lalu lintas ya di wilayah Provinsi Banten? Kami sudah terhubung bersama Satlantas Polda Banten, ada Ibda Gilang Gumilar, pendengar di ujung telepon. Selamat pagi, Ibda Gilang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik, Ibda Gilang, hari ini Ibda Gilang?
2: Alhamdulillah sampai saat ini tetap
1: alhamdulillah
2: bahagia.
1: Tetap bahagia ya. Mudah-mudahan kabar ataupun informasi arus lalu lintas juga bikin bahagia nih untuk pendengar Pro 1 Banten. Ibda Gilang, silakan mungkin bisa disampaikan.
2: Baik. Terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Banten dimanapun berada. Saya Ibda Gilang, personel di Satlantas Polda Banten, melaporkan situasi arus lalin atau arus lalu lintas di wilayah hukum Polda Banten, tepat di Simpang Boru, di Tel Boru, Kota Serang. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2026, pukul 06.35. Terpantau dari traffic light Boru, Kota Serang, yaitu dari arah KP3B mengarah ke RSUD Banten dalam keadaan normal dan lancar. Kemudian arah sebaliknya, dari arah RSUD menuju KP3B, ramai namun tetap lancar. Selanjutnya, dari arah Petir menuju Cipocok, Kota Serang, terpantau sampai saat ini situasi arus lalin masih landai, normal dan lancar. Begitupun sebaliknya dari arah Cipocok sampai Petir, kendaraan masih landai. Dengan kondisi traffic light menyala normal, aktivitas masyarakat Kota Serang sampai saat ini ramai dengan didominasi anak sekolah dan karyawan atau pegawai yang berangkat bekerja. Sampai saat ini situasi arus lalu lintas di seputaran jalur traffic light Boru masih ramai lancar. Kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, termasuk apil atau traffic light yang sudah terpampang di tiap jalur-jalur persimpangan. Karena kecelakaan berawal dari sebuah pelanggaran. Terima kasih. Laporan dari kami, selamat pagi. Kami kembali ke studio RRI.
1: Baik, terima kasih Ibda Gilang sudah bergabung. Berarti memang sejauh ini di wilayah Provinsi Banten masih terpantau normal begitu ya, bahkan di arah Petir Cipocok dan sebaliknya ini juga landai begitu ya Ibda Gilang.
2: Betul, betul, Mbak.
1: Oke, baik. Ibda Gilang, apakah saat ini ada informasi terkait dengan aksi unjuk rasa mungkin atau seperti apa?
2: Sementara untuk informasi tersebut, kami masih coba mencari informasi dan sampai saat ini belum terpantau ada kegiatan tersebut. Demikian, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Ibda Gilang. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi, Mbak.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian berikir untuk informasi arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten ya. Tadi sudah disampaikan di arah KP3B menuju RSUD Banten ini normal dan sebaliknya ini juga ramai lancar. Kemudian dari arah Petir Cipocok gitu ya, ini landai, bahkan sebaliknya juga masih terpantau landai begitu pendengar. Dan untuk Anda mungkin yang saat ini juga dalam perjalanan, boleh berbagi juga informasi seputar arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui begitu ya. Nah, ini bisa disampaikan informasinya di 08111450949. Nanti juga untuk informasi cuaca kami akan hadirkan dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: 94,9 FM, Kos 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pembahasan hari ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasapeon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Bergerak seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Kamis ya, 13 Agustus 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mas Andrian Bergerak di ujung telepon, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mas Andrian.
1: Selamat pagi Mbak Irma.
0: Kabar baik Mas hari ini Mas?
1: Alhamdulillah baik Mbak.
0: Alhamdulillah baik, mudah-mudahan cuacanya juga baik nih Mas. Mungkin bisa...
1: Iya.
0: Oke, bisa langsung disampaikan mungkin kepada pendengar Pro 1 Banten. Silakan Mas Andrian.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI Banten, berikut kami sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya berlaku hari ini, hari Kamis tanggal 13 Agustus 2026. Untuk pagi hari ini, cuaca diperkirakan cerah berawan di seluruh wilayah Provinsi Banten. Untuk siang hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius. Kemudian udara berkisar antara 50 hingga 90%. Angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 40 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada untuk tinggi gelombang dalam kategori tinggi berkisar antara 2,5 hingga 4 meter di wilayah Selat Sunda Barat Pandeglang, perairan Selatan Pandeglang, dan perairan Selatan Lebak. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Ilma.
0: Oke, terima kasih banyak Mas Andrian sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mas Andrian, selamat pagi, selamat bertugas kembali.
1: Terima kasih.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya untuk hari Kamis 13 Agustus 2026 disampaikan tadi oleh Mas Andrian dari BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Untuk pagi hari ini cuacanya cerah berawan ya, kemudian memasuki siang hari cerah berawan hingga berawan. Dan untuk Anda semua pendengar yang mungkin saat ini di daerah Anda sudah mulai terlihat berawan gitu ya, ini mungkin bisa lebih hati-hati, lebih waspada, jangan lupa juga dibawa jas hujannya ya. Dan boleh juga sharing informasi kepada kami seperti apa juga kondisi cuaca di tempat Anda berada di 08111450949 pendengar. Kemudian juga tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat ya, kami mengajak Anda untuk berbagi pendengaran. Kami mengajak Anda untuk menyimak, maksudnya pendengar, untuk menyimak warta berita. Ini akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten Pagi, tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Yang sedang dalam perjalanan, hati-hati di jalan pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Banten Pagi ini.